0: Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan seperti biasa bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Selengkapnya berikut ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nazmi berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua, kecepatan angin maksimum 15 knots, tekanan minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan cenderung menguat dan rendah untuk menjadi siklon tropis. Bibit siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Barat Lampung dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Riau hingga Laut Natuna, di perairan Barat Bengkulu hingga pesisir Barat Bengkulu, dari Selat Karimata hingga Kalimantan Barat, dari Laut Flores hingga pesisir timur Sulawesi Selatan, di Laut Sulawesi, dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua Barat Daya, dari Teluk Tomini hingga Sulawesi Utara, di Laut Banda dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai.

0: Badan Pangan Nasional Bappanas menggencarkan pelaksanaan gerakan pangan murah GPM menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Wamensos Agus Jabo Priyono mengajak aktivis pemuda dan mahasiswa mensukseskan program pemberdayaan sosial. Ajakan itu disampaikan saat menerima audiensi 5 organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Jakarta Senin 25 Mei. Indeks harga saham gabungan IHSG langsung turun pada pembukaan perdagangan Selasa 26 Mei pada awal sesi pertama. IHSG mencapai level 6201,8 atau anjlok 4,545 poin, 0,07% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga untuk menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini kami menghadirkan Dialog Interaktif.
1: Dialog Interaktif.
0: Dengan topik perempuan dan kepemimpinan di era modern, perempuan Indonesia saat ini semakin banyak mengambil peran strategis di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, pendidikan, bisnis, logistik, teknologi, hingga organisasi sosial. Kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Di sisi lain, dunia kerja dan masyarakat modern ini membutuhkan kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, empatik, dan mampu menghadirkan solusi. Karakter tersebut banyak dimiliki perempuan dan menjadi kekuatan penting dalam menghadapi perubahan global. Jadi juga diharapkan dengan pemahaman tentang pentingnya, ini mendorong perempuan untuk berani memimpin, mengambil keputusan, dan terlibat aktif dalam pembangunan di berbagai sektor. Dan untuk membahasnya juga saat ini di Studio Pro 3 RRI kami telah kedatangan Ketua DPD Perkumpulan Perempuan Pemimpin Indonesia, Perpina DKI Jakarta, Sofia Juliana. Selamat pagi Bu Sofia.
2: Selamat pagi Mbak Hana.
0: Baik, lebih Bu Sofia atau ke Bu Juliana ini?
2: Boleh Sofia, boleh Juli, boleh Ana, silakan.
0: Baik, Bu Sofia, ini juga kita mau menyapa ya. Di secara virtual ya. Sudah bergabung bersama kami, ini juga ada Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Dr. Amurwani Dwi Lestari Ningsih. Selamat pagi Bu Amurwani.
3: Selamat pagi Mbak Hana, selamat pagi Bu Sofia, salam kenal.
2: Selamat pagi Ibu Dr. Amurwani, salam kenal Bu.
0: Baik, ini dapat terlihat nantinya juga secara siaran langsung di YouTube RRI Pro 3 ini Bu Sofia. Nah Bu Sofia, ini saya Bu Amurwani, saya izin ke Bu Sofia terlebih dahulu ya.
3: Ya, silakan monggo.
0: Baik, nah Ibu Sofia, kalau untuk melihat perkembangan kepemimpinan perempuan di Indonesia saat ini, seperti apa ini menurut Bu Sofia?
2: Ya, kalau menurut saya perkembangan perempuan dalam hal kepemimpinan sekarang sudah jauh lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya ya. Artinya ini ada sebuah dorongan dari masyarakat dan juga kesadaran perempuan itu sendiri untuk terus menyuarakan suara-suara pemikiran-pemikirannya, baik di level lokal, domestiknya, di usahanya, di komunitasnya, maupun ketika mereka diberi ruang untuk bicara. Jadi menurut saya saat ini perempuan di Indonesia sudah memiliki kesadaran bahwa memiliki satu level,

0: self leadership itu menjadi satu kunci bagi siapapun perempuan yang ingin memiliki kesuksesan dalam dirinya, dalam hidupnya. Itu dulu gitu. Dan itu sudah banyak kita lihat di karena saya orang bisnis, orang praktisi industri, saya melihat juga di banyak komunitas profesi, khususnya di bidang kami, di bidang di sektor logistik dan maritim, itu kita sudah melihat banyak juga ketua-ketua itu dipimpin oleh perempuan, which is sesuatu hal yang membanggakan gitu.
1: Baik, berarti memang pada dasarnya ini sudah banyak ya Bu Sofia.
0: Sudah ya.
1: Baik, nah Bu Sofia, ini saya mau ke Bu Deputi dari Kemen PPPA begitu ya Bu Sofia. Ibu ya. Amur.
2: Ya,
1: baik. Ibu Amur, kalau dari Ibu Amur sendiri bagaimana melihat perkembangan kepemimpinan perempuan di Indonesia saat ini? Seperti apa Bu Amur?
2: Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi kalau kita lihat Mbak Ana, pada saat ini data di BPS ya, itu menunjukkan bahwa perempuan itu ada 49,6% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia yang 287,2 juta ya. Jadi kelompok perempuan ini tidak sedikit gitu ya, hampir separuh dari penduduk Indonesia itu adalah perempuan. Dan tentu saja perempuan, kalau kita lihat dari separuh tadi, adalah dia mempunyai kekuatan yang besar bagi bangsa ini untuk proses pengambilan keputusan dan juga dalam proses pembangunan tentunya. Namun kalau kita lihat, keterlibatan perempuan merupakan belum maksimal. Mungkin nanti kita bisa bahas bahwa bagaimana pentingnya upaya menghadirkan keadilan dan keberlanjutan dalam pembangunan itu dengan menjadikan perempuan sebagai subjek gitu ya, sebagai subjek dalam pembangunan itu. Nah, ini yang mungkin nanti kita juga perlu diskusikan lebih lanjut Mbak Hana. Kalau kita lihat bagaimana saat ini kondisi Indonesia, bahwa indeks ketimpangan gender di Indonesia ya tahun 2024 kemarin di angka 0,421. Di angka di tahun 2025 sudah menurun tapi enggak banyak juga, itu di angka 0,402. Artinya masih banyak nih gap yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan kita. Nah, tentu saja gap ini menunjukkan bahwa perempuan belum punya kemudahan akses, terutama akses untuk pendidikan, akses untuk kesehatan, akses untuk pemberdayaan, khususnya dalam partisipasi angkatan kerja perempuan atau partisipasi ekonomi. Nah, tentu ini indeks gaps ketimpangan gender ini juga akan berpengaruh pada indeks pembangunan gender kita, bahwa Indonesia di tahun 2025 kemarin itu mencatat sebesar 92,69%. Itu menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan relatif mendekati laki-laki ya. Jadi masih ada banyak jurang gitu ya antara ketimpangan gender tadi dengan pendidikan apa pembangunan gender ini. Nah, oleh karena itu bagaimana kita melihat perempuan Indonesia saat ini, tentu kita mengharapkan bahwa dalam kondisi perempuan yang posisinya jumlah penduduknya itu sebagian besar adalah perempuan, tentu kita mengharapkan bagaimana perempuan bisa mewarnai di dalam kepemimpinan ini sebagai pengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil oleh perempuan itu benar-benar menyuarakan kebutuhan, keperluan yang benar-benar di menjadi kebutuhan dasar bagi perempuan. Nah, ini yang selama ini belum banyak mendapatkan akses ya untuk para perempuan itu. Nah, tentu ini perlu kita diskusikan lagi bagaimana supaya perempuan itu benar-benar punya akses yang sama dengan teman kita laki-laki ya, baik di bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun dalam partisipasi ekonomi. Mungkin itu ya Mbak ya. Sementara itu dulu.
1: Ya, baik Bu Apur. Nah, ini juga Bu Sofi ya. Ini Bu Sofi sendiri juga adalah seorang direktur di bidang logistik ya, Bu Sofi ya, tepatnya. Dan juga memiliki organisasi terkait juga logistik ya, Bu ya. Kabarnya ini juga ada ribuan anggotanya di 35 betul. Negara berkembang. Nah, Ibu Sofi memasuki juga terkait dengan profesi Bu Sofi ya. Itu cara mengatasinya seperti apa tantangannya ketika memasuki dunia pemimpin yang memang profesional begitu.
0: Ya, pertama kali saya ingin menyampaikan bahwa budaya di dunia ini, sistem di negara kita maupun di dunia ini itu ada dua, yaitu budaya patriarki dan budaya kapitalis. Nah, perempuan seringkali terkena gapnya di situ. Kapitalis itu kan menentukan siapa yang punya hak untuk bicara. Patriarki itu menentukan siapa yang punya hak bicara. Sedangkan kapitalis itu menentukan nilai, ya. Sedangkan perempuan di Indonesia khususnya maupun secara global itu 80% itu masih melakukan peran ganda, dua peran yang bersamaan. Misal seperti saya, seorang pengusaha menjalankan 4 perusahaan saya dan juga organisasi global dan juga organisasi yang ada dipercayakan kepada saya. Tetapi ketika saya pulang ke rumah, saya tetap harus melakukan fungsi saya, tugas saya sebagai ibu, sebagai istri. Dan seringkali itu yang dihadapi oleh perempuan, overwhelming, burn out, exhausted. Sehingga dia nggak punya lagi energi untuk meningkatkan kapasitasnya lagi. Dia nggak punya lagi energi untuk belajar hal-hal baru, untuk belajar keterampilan baru, untuk berpikir kritis. Sudah nggak punya lagi karena udah burn out. Makanya kalau ditanya bagaimana saya ingin supaya di organisasi kami perempuan pemimpin Indonesia Perpina khususnya DKI Jakarta, kami ingin mengangkat satu misi di dalam kepemimpinan kami ini bahwa perempuan itu harus punya global mindset, harus berpikiran memiliki satu tujuan global. Tujuan global dalam hal ini yang kita angkat ada inklusivitas, gender kita harus inklusif. Dan di situ kita akan mengajarkan kepada member-member kami maupun kepada orang-orang yang kita temui maupun kelas-kelas yang akan kami buka, kelas-kelas empowerment, kelas-kelas mentoring yang kita akan buat di Perpina DKI itu, mengajarkan orang-orang harus memiliki global mindset, harus punya global objective. Lalu kita harus tahu bahwa kita tidak lepas daripada apa yang namanya sustainability issues. Ya, saat ini kita menghadapi berbagai macam problem yang terkait dengan sustainability, terutama dengan climate change. Lalu bagaimana peran perempuan di sini? Kapan perempuan harus menyuarakan? Bagaimana cara dia menyuarakan? Di mana dia menyuarakan? Nah, itu yang kita akan lakukan itu. Dan yang paling penting, yang terakhir, perempuan harus juga adapt terhadap teknologi. Makanya program-program kami ke depannya juga adalah terkait dengan literasi-literasi terkait teknologi, update teknologi. Kenapa hal ini sangat penting? Karena apa yang saya pelajari, banyak perempuan gagal dalam rumah tangga atau gagal di dalam kehidupan dia secara pribadi itu karena mereka terkontaminasi dengan ketidaktahuan terhadap teknologi, ya, terutama ketika kita dibombardir dengan media-media di media-media sosial, berita-berita, isu-isu ya, terhadap khususnya orang-orang yang tidak siap dengan dan tidak memiliki kepercayaan diri, dia bisa terkooptasi dengan ancaman-ancaman, berita-berita hoax, body-body shaming seperti itu, informasi-informasi yang membuat kita menjadi takut gitu. Dan media sosial juga kalau kita nggak hati-hati bisa juga membuat hubungan ya, relasi dalam keluarga itu bisa gagal. Ya misalnya saya sering dengar tuh teman-teman atau orang-orang yang share sama saya itu karena media sosial dia akan bertemu dengan cinta lama bersemi kembali, ya akhirnya akhirnya diam-diam akhirnya rusak ya, hubungan relasi dengan pasangan rusak. Kenapa? Karena ketidaktahuan memanfaatkan teknologi media sosial. Nah ini perlu kita memberikan pendidikan terhadap hal-hal seperti ini. Lalu yang terakhir adalah mengoptimalkan potensi dirinya untuk meng-create satu opportunity baru. Nah, opportunity baru ini kalau kita bicara not only economically tetapi juga kreativitas berpikir mereka, membuat satu kreativitas baru sehingga dia bisa menghasilkan satu ekonomi baru, memberikan satu kepercayaan diri baru sehingga perempuan itu menjadi lebih kuat. Dan indeks yang tadi disampaikan oleh Ibu Dokter tadi bahwa ini yang kita juga harus menjadi salah satu cara untuk kita membangun, mengisi gap-gap itu tadi. Nah, jadi menurut saya kembali lagi tadi saya mau highlight adalah ketika kita memiliki global mindset. Global mindset itu bukan berarti kita terus tiba-tiba mengadopsi semua budaya global, tidak.
1: Yeah.
0: Tapi kita dengan menggunakan global mindset means advance. Mm-hmm. Kita harus berpikir lebih maju ke depan. Baru kita bisa mempersiapkan diri kita untuk bisa bersaing dengan diri kita sendiri, itu paling sulit, dan bahkan dengan dunia di mana kita berada. Begitu Mbak.
1: Baik, ya. Bu Sofia tadi menarik ya soal bagaimana ya, memang cara menggali opportunity diri sendiri begitu, cara untuk menggali tahu sebenarnya memang bakatnya di mana begitu ya, apalagi ya, untuk tadi perempuan semua begitu ya, ya Bu Sofia. Nanti kami akan bahas lebih dalam dan Bu Amur bersama Bu Amur juga. Setelah kita juga akan mengikuti kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah di level 6201,8 pada pagi ini. Laporannya disampaikan Sasa Hania. Sasa Hania, seperti apa update terkininya?
4: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Di mana pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 6201,8 atau turun 4,545 poin atau 0,07% dibandingkan sebelumnya. Pada penutupan perdagangan kemarin, IHSG sempat meningkat ke level 6206,34. Sentimen kenaikan positif ini antara lain berasal dari turunnya harga minyak mentah karena harapan akan pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Analis BNI Sekuritas Fanny Suherman memprediksi IHSG berpotensi terkoreksi di level support pada rentang 6060 hingga 6170, sedangkan di level resistensi IHSG diprediksi akan bergerak pada rentang 6250 hingga 6270. Ia juga mengatakan sentimen pasar masih akan dipengaruhi peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Sementara itu, harga minyak Brent naik 0,9% menjadi $103.54 per barel, sedangkan untuk harga minyak WTI menguat sekitar 0,3% menjadi $96.60 per barel. Pasar saham di Asia juga merespon positif pernyataan pejabat Amerika Serikat terkait adanya kesepakatan dengan Iran, apalagi dengan adanya peluang untuk membuka kembali jalur perdagangan minyak utama dunia, yaitu Selat Hormuz. Meskipun demikian, negosiasi terkait poin-poin utama masih berlanjut dan persetujuan akhir masih membutuhkan waktu beberapa hari ke depan. Beberapa poin krusial diantaranya menyangkut pengayaan uranium Iran dan juga tuntutan agar Barat membuka pemblokiran dana-dana milik Teheran. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. dari Jakarta.
3: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa pagi.
1: Anda masih berada dalam dialog interaktif dengan topik perempuan dan kepemimpinan di era modern. Nah, tadi disebutkan oleh Bu Sofia, memang kalau perempuan itu harus mengetahui bakatnya begitu, mengetahui apa maunya sebetulnya begitu yang dimau. Nah, Bu Sofia, kalau dari Bu Sofia sendiri, ini Bu Sofia adalah pakar di bidang logistik ya. Itu identik dengan laki-laki ya, Bu Sofia ya.
0: Betul.
1: Bagaimana Bu Sofia awal mula terjun ke dunia logistik itu, Bu Sofia?
0: Ya, kalau ditanya kenapa saya terjun di dunia logistik, ini it's not by design gitu ya. Jadi tiba-tiba saya ada di sini bekerja, ya memulai karir bekerja tahun 93, bekerja di industri logistik, dan I fell in love with this industry. Di tahun 93 saya ketemu, ngelihat kapal, ngelihat kontainer, ngelihat proses bongkar muat. Tetapi saya tersentuh ketika melihat bagaimana buruh di pelabuhan itu bekerja dengan cara manual. Nah, mungkin sisi itu yang membuat saya tertarik dengan industri ini. Kenapa? Karena di Tanjung Priok ya, pada tahun 90-an, 80-an, 90-an, pergerakan uang cash terbesar itu ada di Tanjung Priok. Ya, jadi saya membayangkan bahwa ekonomi negara ini dibangun dan dilakukan di dalam satu wilayah yang sangat kecil yang namanya Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan logistik itu orang-orang yang sesungguhnya perlu ya diperhatikan. Kayak buruh, dia bekerja nyaris 24 jam. Dan zaman itu mereka bekerja saking panasnya dan saking banyaknya pekerjaan, barang yang harus diadal. Mereka bekerja pakai celana, enggak pakai baju gitu. Nah, itu enggak civilized banget. Nah, saya berpikir apakah saya tersentuh dan jatuh hatinya karena melihat itu, atau memang karena saya suka melihat kapal-kapal, pergerakan barang, dan terutama dengan dokumen-dokumen ekspor-impor itu kita sering membaca nama-nama negara, nama-nama pelabuhan yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya kita cuma dengar di TV tentang Lebanon, tentang Libya, tentang Yemen, tentang Israel ya. Tapi ketika kita connect langsung dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan negara-negara itu, saya merasa wah excited banget. Dan saya jatuh cinta sama industri ini tahun 93 sampai saat ini. Rasanya saya gak pengen ke industri yang lain gitu.
1: Baik, Bu Sofia, ini mungkin dapat ditanggapi juga oleh Bu Amur ya. Bu Amur, ini Ibu Sofia juga mencerminkan salah satu kesetaraan gender begitu. Jadi ada di dunia logistik ini Bu Sofia langsung terjun, tidak main-main, hingga sekarang menjadi seorang direkturnya begitu ya Bu Sofia ya. Seperti apa itu Bu Amur tanggapannya, juga mungkin sekalian menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia.
2: Terima kasih nih. Ini Bu Sofia ini memang sudah melalang di male dominated. Jadi ranahnya laki-laki bisa diduduki oleh Bu Sofia ini luar biasa. Jadi saya sepakat tadi dengan Bu Sofia tadi ya, bahwa kita itu masih sangat-sangat menghadapi tantangan struktural. Patriarki. Jadi ini memang secara budaya masyarakat kita itu masih terkungkung di dalam struktur sistem nilai yang meyakini bahwa perempuan itu ya sudah dia harus bekerja di rumah begitu ya. Nah, padahal sebenarnya perempuan dan laki-laki itu punya tanggung jawab yang sama begitu ya. Nah, salah satu tantangan terbesar ketika perempuan harus bekerja, kemudian dia mau ditawarkan posisi. Ini banyak sekali teman-teman yang yang terutama di bidang-bidang BUMN begitu ya, di bidang-bidang yang apa male dominated tadi ya, bahwa pekerjaan-pekerjaan laki-laki itu seringkali ketika dia ditawarkan posisi di sana bahkan ditolak oleh perempuan ini sendiri. Kenapa? Karena tadi masih ada beban ganda, standar ganda yang diterapkan di dalam rumah tangga itu. Misalkan bagaimana perempuan harus juga bekerja, ya pulang rumah dia harus bekerja, seluruh pekerjaan rumah harus dia selesaikan, urusan anak dia harus selesaikan, urusan kantor dia harus selesaikan juga. Nah, ini yang kemudian menjadi berat bagi perempuan ketika dia juga harus mempunyai tanggung jawab di sektor publik. Nah, nah, banyak perempuan yang menghadapi beban ganda ini yang harus menjalankan tanggung jawab pekerjaan sekaligus pekerjaan domestik dan juga pekerjaan publik tadi, pengasuhan, beres-beres rumah tangga dan sebagainya. Di samping itu juga akses ketimpangan, ketimpangan akses terhadap kesempatan misalkan promosi jabatan serta pengambilan keputusan yang menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama. Misalkan kalau di beberapa tempat juga kalau perempuan kayaknya nggak mampu deh di sini begitu ya. Tetapi kita bisa tunjukkan beberapa pekerjaan yang dilakukan perempuan, ternyata dia juga bisa kerjakan sebagaimana tadi Bu Sofia lakukan ya, tetapi tidak banyak, belum banyak apa yang dilakukan seperti Bu Sofia itu, karena tadi karena ada beban ganda, ada juga stereotip struktural tadi dan budaya patriarki yang sangat kuat. Nah, ujung-ujungnya dengan kondisi itu perempuan hanya mengambil pekerjaan-pekerjaan yang informal gitu ya, sektor informal, pekerjaan-pekerjaan yang sangat rendah perlindungan sosialnya, karena dia anggap bahwa dengan pekerjaan ini saya bisa juga melakukan pekerjaan rumah tangga. Padahal pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu seharusnya bisa juga berbayar atau dibayarkan. Nah, seringkali ini yang tidak terjadi di tempat kita. Karena itu kenapa banyak sekali kesenjangan upah ya di perempuan dan laki-laki, karena ini tadi, karena beban ganda, kesenjangan akses tadi, sehingga perempuan bekerjanya di sektor informal, sehingga kesejahteraan kesejahteraan dalam bidang kesehatan terutama itu juga tidak tercover. Nah, ini yang menjadikan bagaimana pekerjaan strategis dan posisi pengambilan keputusan itu kemudian menjadi sedikit dimiliki oleh perempuan dan kemudian didominasi oleh banyak teman-teman kita laki-laki. Nah, di sisi lain sendiri, perempuan habis waktunya untuk pekerjaan-pekerjaan domestik tadi, pengasuhan-pengasuhan yang tidak berbayar begitu ya. Kalau di beberapa negara maju, kita untuk orang tua, kalaupun dia keluarga dekat ya dia harus dibayar. Kalaupun dia harus mengurus anak-anak misalkan di bawah 5 tahun atau anak-anak di usia di bawah 18 tahun, kalau di negara-negara maju ya mereka harus berbayar meskipun itu saudaranya sendiri begitu ya. Karena ini pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dihargai sebagai pekerjaan yang harus mendapatkan perhatian dari semua lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan perempuan bukan terletak pada kemampuan dia. Secara kompetensi, mungkin kita sama. Semua perempuan mungkin punya kompetensi yang sama. Tetapi pada hambatan struktural, hambatan sosial, ini yang mesti perlu diperbaiki lagi. Nah, bayangkan Mbak Hana, Bu Sofia, kalau kita lihat di sektor pendidikan saja, anak-anak kita yang masuk di jurusan teknik misalkan, teknik metalurgi, kalau 50 orang gitu ya, mungkin di dalam kelas itu hanya 4-5 orang aja anak perempuannya. Teknik sipil ya, kalau kita lihat 50 orang di kelas, paling banyak mungkin 10-15 ya, karena teknik sipil ini lebih familiar gitu. Nah, ini yang mesti kita dorong, bahwa tantangan kita khususnya pada perempuan di era modern ini, bahwa STEM itu science, technology, engineering, and mathematics, itu masih sangat diperlukan bagi perempuan. Karena apa? Banyak sekali ya hal-hal yang kebutuhan perempuan itu sangat berbeda dengan laki-laki. Misalkan tadi, kalau kita di tengah laut misalkan, banyak juga perempuan kepala keluarga yang sebagai nelayan itu tidak di dalam identitas dirinya itu bukan disebut sebagai kepala rumah tangga nelayan, tetapi sebagai ibu rumah tangga. Nah, oleh karena itu seringkali ketika para ibu rumah tangga yang disebut ibu rumah tangga ini ternyata dia seorang nelayan, dia tidak punya akses untuk mendapatkan pinjaman modal, tidak punya akses untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lainnya. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperbaiki, perlu didorong supaya perempuan ini juga bisa masuk ke STEM ya. Jadi di laut itu juga punya teknologinya, punya sainsnya, punya hitung-hitungannya. Nah, perempuan-perempuan yang berada di sana pasti dia punya pengetahuan terkait dengan iklim ya, apalagi tadi Bu Sofi menyampaikan climate change. Climate change itu sangat berhimpitan dengan isu perempuan yang selama ini hanya diisukan bahwa climate change itu netral gender. Netral gender itu artinya dia tidak berpihak pada laki-laki dan perempuan gitu Mbak Ana. Tetapi kalau kita lihat climate change yang terjadi pada saat ini, ketika tidak ada hujan, tiba-tiba hujan jadi langka, air menjadi berkurang, yang terjadi gagal panen. Siapa yang dirugikan? Semua pekerja di pertanian adalah sebagian besar dari perempuan. Perempuan tidak lagi punya pekerjaan di sana, akhirnya dia bermigrasi. Bermigrasi artinya dia harus menempati tempat yang baru dengan sistem nilai baru, dengan norma-norma baru, belum lagi kalau dia punya anak. Kalau anaknya perempuan, cepat-cepat ini dikawinkan anak ini supaya tidak menjadi beban mereka. Akhirnya yang terjadi adalah kekerasan di sana, kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, kekerasan terhadap anak-anak, termasuk perkawinan pada usia anak. Nah, yang nanti akan menjadi sebuah lingkaran setan gitu ya, perkawinan di usia anak itu yang akan menjadikan anak menjadi stunting, anak menjadi IQ-nya rendah, dan banyak dampak yang menyertainya di situ. Nah, ini menjadi tantangan kita bagi para perempuan, bagaimana perempuan bisa memposisikan sebagai lead negosiator misalkan ya, kalau dia di sana dia tahu nih kebutuhan perempuan itu seperti ini. Kalau pada climate change misalkan, bagaimana kalau tidak ada air, kemudian gagal panen? Apa yang mesti diupayakan untuk menjadikan supaya perempuan tidak bermigrasi ke tempat lain dan dia bisa mencukupi dirinya dan keluarganya itu untuk kebutuhan sehari-hari saja? Nah, ini yang tahu persis itu perempuan tentu saja, bukan laki-laki, karena laki-laki tidak tahu apa kebutuhan perempuan yang sesungguhnya. Kayak nelayan tadi juga, kalau sampai climate change, kemudian tiba-tiba angin bertiup bukan pada waktunya, tiba-tiba hujan berkepanjangan bukan pada waktunya, yang terjadi adalah perempuan tidak lagi bekerja di laut, kemudian dia harus bekerja ke tempat lain, dan itu membutuhkan skill yang baru, norma dan sistem yang baru. Disitulah kemudian kekerasan pada perempuan itu banyak terjadi. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa bagaimana perempuan itu juga didorong untuk bisa mendapatkan akses yang sama, untuk mendapatkan science, teknologi, engineering, matematika ya terutama, itu sama halnya dengan laki-laki. Nah, selama ini kan kita lihat tuh, paling-paling yang paling banyak mungkin di perawat, kebidanan gitu, yang dipandang itu dominasinya perempuan gitu. Tapi untuk metalurgi, arsitektur, teknik kimia, teknik sipil, atau di alat-alat berat lainnya, sepertinya belum banyak perempuan di situ. Nah, ini yang mesti juga kita harus perhatikan, bahwa semua diperlukan perempuan di sana, termasuk juga di dalam aparat penegak hukum misalkan. Kalau aparat penegak hukumnya laki-laki menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan, yang kita takutkan mereka tidak tahu apa yang dirasakan oleh perempuan ketika mendapatkan kekerasan itu.
1: Baik,
2: nah, ini juga kita harapkan disinilah perlunya perempuan itu masuk dalam berbagai sektor sehingga dia bisa mewakili suara hati perempuan dan dia bisa tahu apa yang harus dikerjakan untuk perempuan itu. Itu Mbak Ana.
1: Baik, terima kasih Bu Amur. Ini saya mau ke Bu Sofia lagi. Bu Sofia sendiri, tapi kalau menghadapi stereotipe mungkin di dunia ibu sekarang ini seperti apa Bu menghadapinya?
0: Ya, stereotip perempuan ya. Jadi kalau saya lihat stereotip ini dibuat oleh yang menjadi problem itu sebetulnya dibuat oleh perempuan itu sendiri gitu loh. Jadi kalau orang sering tanya saya, anak kenapa kamu bisa bertahan di industri ini? Saya bilang saya pakai cara ini. When you enter this male dominated industry, you have to think like a man, you have to act like a man, ya. Nah, apakah perempuan bisa melakukan itu? Bisa jawabannya. Jawabannya bisa. Tetapi kembali lagi mindset ya. Mindset perempuan itu dia ada inferioritas. Ya karena tadi budaya patriarki ya, budaya kita ini budaya global nih, bukan cuma di Indonesia. Perempuan dianggap menjadi warga nomor dua di mana-mana, mulai dari rumah. Seringkali kita melihat siapa yang bicara duluan, ayah yang bicara duluan, anak laki-laki, anak perempuan, ibu kalau bisa jangan bicara. Nah, stereotip ini adalah budaya yang terbawa terus oleh perempuan ketika dia memasuki kedewasaan. Nah, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah salah satunya adalah kita harus memiliki pikiran yang kritis. Harus mempertanyakan. Kenapa? Karena kita sudah di quote in quote sudah dijajah oleh pendidikan yang salah gitu ya. Jadi kita mengikuti pendidikan arus yang hanya mengikuti arus informasi. Kita enggak diberi kesempatan untuk mempertanyakan ya. Nah, harus mulai dari situ dulu, berpikir kritis sehingga kita bisa memiliki satu kreativitas. Kenapa saya bisa berpikir seperti laki-laki? Think like a man, act like a man. Karena saya memiliki critical thinking. Saya mempertanyakan, kenapa hanya laki-laki yang bisa buat itu? Oke, kalau dia bisa buat itu, berarti saya juga bisa buat itu. Caranya gimana ya? Saya harus bisa berpikir seperti dia. Saya harus bisa act seperti dia gitu loh. Jadi ibaratnya kita harus muka tembok juga gitu. Nah, ini yang mungkin kita perlu bawa dan latih kepada banyak perempuan, khususnya mereka yang belajar untuk memiliki kepercayaan diri, harus punya critical thinking yang baik sehingga dia bisa memiliki satu kreativitas yang baik. Karena life is about creativity ya. Kreativitas itu adalah way of life gitu. Jadi kalau kita belajar satu hal, ketika kita diajar, kita mempertanyakan, why is this? Kenapa ini terjadi? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Nah, kalau tadi Bu Amur sampaikan bahwa women in STEM, perempuan di STEM di Indonesia, bahkan di global itu masih sangat sedikit. Nah, kalau di industri logistik, Mbak, itu saya boleh sampaikan bahwa kita sekarang punya banyak sekolah-sekolah vokasi di bidang logistik. Dan salah satu tugas saya, ya, ini maksudnya tanggung jawab moral saya adalah memperkenalkan industri ini kepada anak-anak muda, mensosialisasikan kepada anak-anak muda. Dan cara sederhana saya menyampaikan begini, jangan kalian lihat industri logistik itu yang rumit-rumit itu. Pikir aja, logistik itu apa sih? Logistik itu ketika kamu bangun pagi, kamu duduk meja makan, ada nasi goreng di situ, itu logistik. Dari mana datangnya beras? Dari mana datangnya minyak? Dari mana datangnya bawang? Terus siapa yang buat itu? Yang masaknya? Kebanyakan 80% masih yang masaknya adalah mamanya kan, emaknya kan, iya, ibunya. Nah, secara nature perempuan is a logistician. Pikir yang simple seperti itu dulu ya. Nah, saya baru-baru bicara di satu sekolah SMK Negeri 1 Garut di apa prodi logistik. Dan ini saya mau sampaikan juga sama Bu Amur. Di satu aula itu muridnya ada 300 orang. Heeh. 300 orang yang hadir dengar saya bicara. Nah, dari 300 orang ini 90% adalah perempuan. Amazing, amazing. Jadi ketika kita memberikan satu narasi yang sederhana kepada orang, dia jadi berpikir, oh iya, benar juga ya.
1: Iya.
0: Kok ini semua dilakukan perempuan. Jadi sebetulnya perempuan tuh bisa banget masuk di industri. Nah, situ mereka masuk, baru diajarkan ilmunya, bagaimana kalau masuk ke teknik, bagaimana kalau ke manajemen. Baik. Jadi mereka tahu gitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Sophie dan juga Bu Amur telah menginspirasi masyarakat dan juga para pemirsa RRI Net dan pendengar Pro 3 RRI. Terima kasih nih kehadirannya Bu Sophie di studio Pro 3 RRI dan juga Ibu Amur secara virtual. Terima kasih selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar dialog interaktif dengan topik perempuan dan kepemimpinan di era modern.
3: Agenda DPR hari ini.
5: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum membahas kebijakan menghadapi dampak kecerdasan buatan terhadap hak cipta dan optimalisasi penegakan hukum kekayaan intelektual pada ekosistem digital. Badan Legislasi DPR RI melanjutkan penyusunan rancangan undang-undang tentang satu data Indonesia. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama pakar atau akademisi Edmond Makarim, pakar hukum cyber dan telematika Fakultas Hukum UI, Yudogiri Sucahyo, guru besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, serta Dadan Umar Daihani, tenaga profesional Lembaga Pertahanan Nasional untuk membahas masukan terhadap rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2026 sampai dengan bulan Mei 2026 dan pembahasan hasil pemeriksaan semester 1 dan 2 BPKRI tahun 2025. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk membahas 1. Pembahasan regulasi e-commerce dan perlindungan pelaku usaha dalam negeri, 2. Pembahasan strategi kebijakan pengendalian impor, 3. Pembahasan strategi perlindungan konsumen melalui penerapan kandungan produk pangan olahan, 4. Pembahasan tata kelola perdagangan komoditas dan aset digital. Balek DPR RI mengadakan rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema Mencetak Entrepreneur Baru Mendorong UMKM Naik Kelas. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Paderborn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Paderborn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meichle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakek bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlands tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlands juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026, Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata

0: saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya apa namanya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan, termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, tiga hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan disampaikan pada siang hingga sore nanti?
2: Baik, Hana. Pendengar, siang hingga sore hari ini tim Indonesia Menyapa Siang kembali hadir dengan sejumlah topik hangat dan aktual yang telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Pendengar, perhatian masyarakat Muslim dunia saat ini tertuju ke Tanah Suci. Pelaksanaan puncak ibadah haji 2026 mulai berlangsung dengan masuknya jemaah ke fase Armusna, yaitu rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Fase ini menjadi momentum paling penting sekaligus paling menantang dalam seluruh proses ibadah haji. Berbagai kesiapan terus dimatangkan oleh otoritas Arab Saudi bersama petugas haji Indonesia, mulai dari pengaturan transportasi jemaah, layanan kesehatan, distribusi konsumsi, hingga antisipasi cuaca panas yang diperkirakan masih cukup ekstrim. Di tengah kepadatan jutaan jemaah, koordinasi dan kesiapan layanan menjadi hal yang sangat menentukan kelancaran ibadah tahun ini. Seperti apa situasi terkini pelaksanaan puncak haji dan bagaimana kesiapan petugas mendampingi jemaah haji Indonesia di Armusna? Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber terkait. Selain perkembangan di Tanah Suci, suasana Idul Adha juga mulai terasa di berbagai daerah di Indonesia. Persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 2026 terus dilakukan, baik oleh pemerintah daerah, pengurus masjid maupun aparat keamanan. Sejumlah titik pelaksanaan sholat mulai dipersiapkan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Tak hanya soal lokasi ibadah, berbagai hal lain juga menjadi perhatian, seperti rekayasa lalu lintas, kebersihan lingkungan, hingga kesiapan panitia kurban. Momentum Idul Adha diharapkan tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas sosial di tengah masyarakat. Lalu bagaimana kesiapan pelaksanaan sholat Idul Adha di sejumlah wilayah tahun ini? Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, semangat berbagi pada Hari Raya Kurban juga menjangkau masyarakat di luar negeri. Tahun ini, sejumlah lembaga kemanusiaan Indonesia kembali menjalankan program Sebar Kurban di Afrika. Program tersebut menyasar wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pangan dan minim akses terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Melalui distribusi hewan kurban dan daging kurban, masyarakat Indonesia diajak untuk ikut berbagi manfaat Idul Adha kepada saudara-saudara di berbagai negara Afrika. Selain membawa misi kemanusiaan, program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian global dan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Bagaimana kesiapan pelaksanaan program tersebut dan seperti apa proses distribusinya? Nanti akan kita perbincangkan lebih lanjut bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Sementara itu pendengar, peristiwa blackout dan atau padam listrik massal yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera masih menjadi perhatian publik. Gangguan tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, layanan publik hingga kegiatan usaha di berbagai daerah. PLN bersama Polri kini masih melakukan penelusuran dan investigasi guna mengetahui penyebab pasti gangguan pada sistem kelistrikan tersebut. Evaluasi menyeluruh juga dilakukan agar keandalan pasokan listrik tetap terjaga dan kejadian serupa tidak kembali terulang. Lalu bagaimana perkembangan terbaru investigasi blackout Sumatera dan langkah antisipasi apa yang dilakukan ke depannya? Kita akan membahasnya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Pendengar, seperti biasa kami juga akan menghadirkan berbagai informasi dan peristiwa aktual lainnya ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga dapat ikut bergabung dalam pembicaraan siang hingga sore hari ini dengan mengirimkan komentar maupun tanggapan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Ade, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas pada siang hingga sore nanti. Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah. Wisata Danau Gunting yang cocok dinikmati bersama keluarga. Tidak hanya dapat melihat danau, namun juga melihat pemandangan Kebun Raya Bogor. Bersama reporter Ade Sri.
3: Halo pendengar, saya Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Danau Gunting yang tepatnya ada di dalam Kebun Raya Bogor. Mau tahu apa aja yang ada di sini? Yuk, mari ikuti keseruan saya di Danau Gunting.
4: Di tengah sejuknya Kebun Raya Bogor, terbentang Danau Gunting, sebuah spot wisata yang menyajikan keindahan alam dan menenangkan. Airnya yang tenang berpadu dengan pepohonan rindang di sekeliling menjadikan tempat ini pilihan tepat untuk melepas penat. Tak sedikit pengunjung yang menjadikan Danau Gunting sebagai lokasi favorit untuk berjalan santai, berfoto, hingga sekedar duduk menikmati udara segar. Pemandangan indah yang berpadu dengan suasana damai membuat siapa saja betah berlama-lama.
3: Boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa dan dari mana?
5: Saya Windy dari Cawang, Jakarta Timur.
6: Saya Esther dari Lenteng Agung.
3: Ibu pertama kali ke sini?
5: Ya, pertama kali.
3: Gimana nih first impression ke Kebun Raya, khususnya kan ini namanya Danau Gunting ya. Gimana nih kesannya pertama kali ngelihat Danau Gunting yang langsung mengarah ke Istana Bogor ini?
5: Asik juga sih ya tempatnya. Saya bisa happy, bisa main TikTok bersama teman-teman saya. Baru kali ini juga sih saya jarang keluar, jadi saya ngelihatnya indah aja di sini.
6: Bagus sih, menarik ya, apa ya, bikin hati kayaknya
3: gimana lebih. Suasana dan cuaca di Kota Bogor ini gimana nih untuk hari ini?
5: Hari ini bagus ya,
6: yang panas tapi
3: menurut Ibu fasilitas apa yang harus wajib ada di sini, seperti misalnya jalan setapak atau tikar-tikar atau tempat duduk?
5: Mungkin lebih tempat duduk aja kali ya, untuk istirahat ya.
3: Oh gitu.
5: Nah, untuk makan-makan kadang kita kalau misalnya ibu-ibu kan jalan ke sini tuh bawa makanan yang lebih bisa lebih hemat gitu, terus kita mateng makan bareng-bareng rame-rame. Itu kayaknya lebih asik deh.
3: Oh gitu, kalau ibu
6: ya, sama lah.
3: Oke.
6: Tempat duduk.
3: Kira-kira ibu akan datang ke sini lagi nggak ke depannya gitu?
5: Karena kita orang kerja ya, nanti nunggu waktu libur lagi insya Allah datang lagi.
4: Selain menikmati pemandangan, Danau Gunting juga sering menjadi titik pemberhentian favorit bagi wisatawan yang sekedar ingin beristirahat setelah berjalan-jalan di Kebun Raya Bogor. Keindahan danau menghadap langsung ke Istana Bogor juga menjadikan salah satu spot paling ikonik. Tak heran, banyak fotografer maupun wisatawan yang menjadikan Danau Gunting sebagai latar foto terbaik saat berkunjung. Bagi pencinta alam maupun pencari suasana tenang, tempat ini menghadirkan kombinasi sempurna antara keindahan, kenyamanan, dan daya tarik wisata. Danau Gunting benar-benar menjadi salah satu permata di Kebun Raya Bogor yang layak untuk dinikmati setiap saat.
3: Nah, itu dia yang ada di Danau Gunting yang tepatnya ada di dalam Kebun Raya Bogor. Untuk kalian semua yang mau ke Danau Gunting, silakan langsung datang ke Kebun Raya Bogor. Ade Sri Wahyuni melaporkan untuk Anda.
1: Dan kami hadirkan video potensi daerah berikutnya, masakan tradisional di Bengkulu Selatan yang mengolah tanaman keladi atau yang disebut kembaang menjadi gulai santan yang nikmat. Bersama reporter Nuranti Safitri.
7: Halo pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun kalian berada. Saat ini saya sedang berada di mana? Bengkulu Selatan, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Hari ini saya akan masak langsung olahan gulai kembaang bersama ibu-ibu kota mana. Penasaran dengan cara buatnya? Mari kita lihat bersama.
8: Selamat datang di Kota Mana, Bengkulu Selatan, sebuah kota kecil yang kaya akan budaya dan kuliner tradisional. Salah satu masakan khasnya adalah gulai kembaang, hidangan penuh cita rasa yang diwariskan secara turun-temurun. Kembaang atau dikenal juga dengan tanaman keladi, yakni salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang dimanfaatkan bagian daun dan batangnya untuk diolah menjadi gulai. Kembaang segar dipetik langsung dari pemukiman dekat rumah warga, kemudian dijemur hingga kembaang cukup layu sekitar 1 jam. Hal ini bertujuan agar saat dimasak, gulai kembaang tidak terlalu benyek dan hancur. Untuk menghasilkan rasa yang nikmat, dibutuhkan rempah-rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, buah pinang, dan serai. Adapun yang menjadi khas dari olahan gulai ini yakni tambahan laag atau jengkol tua yang dikubur di dalam tanah hingga berwarna kehijauan. Menurut salah seorang warga desa Jeranglah, Rosmi mengatakan bahwa gulai kembaang khas Manak berbeda dengan daerah lain, yakni terletak pada tambahan laang di dalamnya.
9: Jengkol kalau kami namanya itu apa ya, laang. Itu sangat unik dan menjadi tradisi di daerah kami.
8: Selain kembaang, santan kelapa segar menjadi komponen penting. Kelapa diparut, kemudian diperas hingga menghasilkan santan kental yang akan membuat gulai semakin gurih. Selanjutnya, bumbu-bumbu yang sudah disiapkan ditumbuk hingga halus menggunakan ulekan tradisional. Proses manual ini dipercaya membuat cita rasa gulai lebih mantap dibandingkan dengan digiling mesin. Kembaang yang sudah dijemur kemudian dicuci dan dibersihkan dan dipotong dengan ukuran sedang. Bumbu yang sudah halus kemudian ditumis hingga harum. Setelah itu dimasukkan daun kembaang bersamaan dengan laang yang sudah dicuci bersih dan ditumis. Selanjutnya, santan cair dimasukkan ke dalam tumisan. Gulai kembaang kemudian dimasak hingga 2 jam dengan api sedang hingga kuah meresap dan mengeluarkan aroma menggoda. Gulai kembaang sendiri sering disajikan pada acara hajatan. Tidak sedikit pula pelaku UMKM kuliner di Bengkulu Selatan yang menjadikan gulai kembaang sebagai menu andalan untuk menarik pelanggan. Dengan demikian, gulai kembaang tidak hanya menjadi warisan kuliner, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat sekaligus memperkenalkan Bengkulu Selatan lewat cita rasa khasnya. Gulai kembaang siap disajikan bersama nasi panas dan dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Tak lengkap rasanya jika sobat RRI Net belum mencicipi gulai ini saat berkunjung ke Kota Mana.
7: Demikian liputan tentang proses pembuatan gulai kembaang, makanan khas dari Bengkulu Selatan. Saya Nurantisa Fitri, RRI Bengkulu untuk RRI Net.
1: Nanti kami akan kembali menghadirkan video potensi daerah berikutnya setelah jeda berikut.
10: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan pendaftaran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dilakukan secara resmi dan gratis. Penegasan disampaikan menyusul dugaan praktik ilegal jual beli titik SPPG di sejumlah daerah. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan sejumlah laporan dugaan penipuan kini ditangani kepolisian di Jawa Barat, Barelang hingga Lombok Timur. Pelaku diduga mengaku sebagai pejabat atau dekat dengan pejabat BGN untuk menawarkan jasa memperoleh titik SPPG dengan meminta sejumlah uang kepada calon mitra. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah, ada Black Sapote, buah tropis asal Mexico yang dikenal dengan julukan coklat puding fruit karena rasa dan teksturnya yang mirip puding coklat. Buah ini cocok ditanam di Purworejo, Jawa Tengah dan memiliki nilai tinggi yang dapat menyejahterakan masyarakat setempat. Bersama reporter Agus Sulistia.
2: Buah Black Sapote atau kesemek hitam kini tengah viral karena memiliki nilai harga jual yang tinggi. Melihat peluang tersebut, seorang pensiunan PNS di wilayah Kabupaten Purworejo bernama Bambang Gatot Seno Aji mulai mengembangkan budidaya Black Sapote sebagai alternatif tanaman yang bernilai ekonomis tinggi di kebun miliknya. Bambang mengungkapkan, awalnya lahan tersebut dikenal sebagai kebun lemon California. Namun, seiring banyaknya pohon lemon yang mati karena usia, kemudian dilakukan sistem tambal sulam dengan mengganti sebagian tanaman lemon dengan pohon Black Sapote.
3: Untuk wilayah Purworejo, monggo kita galakkan terutama teman-teman yang masih muda, jangan malu untuk berkebun, Mas. Kebanyakan memang tamu-tamu kami anak-anak muda, tapi malah dari luar kota, dari Bantul, Sleman, itu banyak yang belajar bertanam organik di sini. Tapi malah orang Purworejo sendiri kelihatannya nggak ada yang
2: Ia memilih Black Sapote karena secara ekonomi harganya sangat bagus. Ternyata setelah dicoba, tanaman ini cocok tumbuh di Purworejo. Dari satu pohon, panen pertama mampu menghasilkan sekitar 20 kg buah. Harga jualnya pun terbilang tinggi, bisa mencapai Rp150.000 per kilogram. Untuk bibit Black Sapote didatangkan langsung dari Bogor setelah sebelumnya hanya melihat referensi melalui internet. Hasil uji coba menunjukkan tanaman mampu tumbuh subur dan berbuah dengan baik di wilayah Purworejo. Dari proses tanam hingga panen, Black Sapote membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Dalam perawatannya, tanaman ini dinilai tidak sulit dan memiliki karakter mirip dengan alpukat. Hamanya hampir tidak ada. Ia juga tidak menggunakan pestisida karena menanam secara organik. Pupuk kimia sama sekali tidak dipakai. Salah satu pengunjung dan pemesan Black Sapote di kebun tersebut bernama Muhammad Ansori mengungkapkan ia tertarik untuk membeli buah Black Sapote karena penasaran.
4: Rasanya karena saya pertama penasaran, katanya manfaatnya itu banyak, jadi saya kesini gitu. Saya akan mencoba menanam ini, mau belajar dulu sama yang punya kebun ya.
2: Dari Purworejo, Agus Sulistia mengabarkan untuk RRI Semakin Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pengelolaan, nanti kami akan hadirkan video potensi daerah berikutnya dari Sulawesi Utara, Manado, tepatnya pengelolaan dan pengembangan pertanian tanaman hortikultura di daerah Talaut, berdampak pada pendapatan petani dan daerah yang terus meningkat. Bersama reporter Hendra Asa.
5: Pengembangan pertanian mulai progres saat ini oleh petani, khususnya tanaman hortikultura, mulai berdampak pada ekonomi petani daerah. Pertanian yang belum dikelola penuh oleh masyarakat di setiap kecamatan ini sebelumnya, sekarang mulai bergerak melakukan penanaman tanaman hortikultura. TNI Angkatan Darat menjadi pelopor pada pengembangan pertanian ini dengan memanfaatkan lahan pertanian masyarakat agar petani ikut bersama melakukannya. Berkunjung di markas Kodim pun nampak di area lahan kosong sekarang dimanfaatkan menjadi lahan tanaman hortikultura atau produktif. Kapten Infantri Juwitri Bulawan mengatakan, gagasan penanaman ini dipilih tanaman cabai atau rica dan sayuran yang cocok dengan kontur dan kandungan tanah di daerah yang banyak mengandung karang sehubungan dengan talaut sedikit daerah yang bertropis dingin.
6: Kami berikan edukasi kepada masyarakat lewat pengembangan tanaman hortikultura yang kami tanam di Provinsi 13-12 Talaut, seperti cabai, kacang panjang, pepaya, dan beberapa tanaman hortikultura lainnya, sehingga bahkan sampai ke jajaran kami juga melaksanakan hal yang sama dalam mendukung program swasembada pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.
5: Pemberian bibit ke masyarakat petani pun gencar dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah ke petani, sehingga dampaknya untuk sekarang melalui penanaman mandiri di daerah, panen dari beberapa komoditas tanaman hortikultura memberi dampak pada inflasi di daerah. Dikatakan Lucy Dahlan, Sekretaris DKPP Talaut.
7: Dari Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan lewat bantuan BPP dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Peningkatan ekonomi masyarakat ini juga kita dapat mengadakan pengendalian inflasi sebenarnya. Ya, jadi selain itu ketika orang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang mendorong petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, berdampak juga di retribusi daerah.
5: Butuh kerja keras terkait dengan penanaman tanaman hortikultura di daerah perbatasan Talaut. Sebabnya daerah yang dikelilingi lautan ini, penanaman tanaman hortikultura sulit dilakukan. Sehingga perlu ilmu khusus untuk diterapkan. Namun dari ilmu yang didapat oleh masyarakat petani, sekarang ini tanaman hortikultura sudah bisa membantu pada perekonomian masyarakat dan daerah. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Endra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Video potensi daerah dari reporter kami Hendra Asa tadi menjadi penutup segmen video potensi daerah edisi 26 Mei. Dan kami akan hadirkan program Kabar Tanah Suci.
8: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Menjelang puncak ibadah haji 1447 Hijriah, jutaan jemaah haji saat ini berkumpul untuk menjalankan wukuf di Arafah. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Syariful Alam, seperti apa situasi terkininya di Arafah?
1: Ya, Hana, saat ini saya berada di Padang Arafah. Dapat kami informasikan bahwasanya jutaan jemaah haji Indonesia dari berbagai penjuru dunia, termasuk jemaah haji Indonesia, saat ini telah berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji, yaitu wukuf. Di tengah momentum yang sakral ini, wukuf bukan sekedar kehadiran fisik, melainkan momentum bagi setiap hamba untuk menanggalkan atribut duniawi, mengakui kelemahan serta membersihkan hati melalui taubat dan munajat. Dan pendengar, bahwasanya untuk saat ini memang para jemaah haji Indonesia telah berada di tenda-tenda masing-masing, dan ini juga banyak para jemaah haji Indonesia yang memakai baju ihram, dan mereka memakai baju ihram dan untuk laki-laki, dan bagi jemaah haji perempuan memakai baju gamis berwarna putih. Dan saat ini memang mereka telah menempati tenda-tenda, yang di mana tenda itu sangat lengkap. Di dalam tenda terdapat kasur, bantal, dan ada pendingin ruangan atau AC, termasuk listrik dan penataan identitas tanda untuk memudahkan jemaah haji berada di lokasi tenda. Dan secara umum memang tenda di Padang Arafah ini bagi jemaah haji Indonesia nyaman. Dan dapat kami informasikan bahwasanya untuk wukuf nanti akan dipimpin oleh Amir Had yang dia Menteri Haji dan Umroh, yaitu Irfan Yusuf. Dan khutbah Yusuf akan dibacakan oleh Kyai Haji Asep Saifuddin. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya saat ini para jemaah haji Indonesia ada yang beristirahat di tenda masing-masing, dan juga ada yang melaksanakan ibadah sholat dan juga berdoa di dekat musola maupun di tenda-tendanya masing-masing. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya untuk fasilitas umum seperti misalnya toilet dan tempat wudu di ini di dekat tenda masing-masing jamaah Indonesia sudah sangat bersih dan rapi. Dan di sini juga dapat kami sampaikan bahwasanya di Arafah ini ada beberapa titik sebagai tempat untuk mengambil air minum, dan juga ada keran air panas yang dapat digunakan bagi jamaah haji Indonesia untuk menyeduh kopi dan teh. Demikian langsung dari Padang Arafah Tanah Suci, dari Kuala Lam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan mengharapkan pemerintah segera membongkar dan memberantas mafia pupuk subsidi secara menyeluruh. Ia meminta pemerintah tidak berhenti hanya pada pencabutan izin pengecer di lapangan. Johan mengungkapkan pupuk subsidi merupakan instrumen strategis negara untuk menjaga produktivitas pertanian dan melindungi petani kecil. Karena itu penyimpangan distribusi pupuk tidak dapat dipandang sekadar pelanggaran administratif. Ia menambahkan dirinya juga mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata niaga pupuk subsidi, termasuk sistem distribusi, data penerima, hingga pola pengawasan di daerah. Kita ke berita lainnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko dalam mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah. Sri menyampaikan penyusunan instrumen akuntabilitas keuangan berbasis manajemen risiko merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan pemerintah yang transparan, efektif, dan akuntabel. Ia berharap pendekatan ini mampu menjadi pedoman dalam mengidentifikasi, memetakan, serta memitigasi berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan negara. Berita mancanegara, Presiden Bolivia Rodrigo Pa mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50% untuk dirinya dan seluruh anggota kabinet di tengah tekanan besar akibat blokade nasional yang menuntut pengunduran dirinya. Langkah tersebut merupakan upaya langsung untuk meredakan tekanan dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat adat yang telah melumpuhkan ibu kota administratif La Paz. Pengumuman itu disampaikan Pa ketika negara di kawasan Andes tersebut memasuki pekan keempat aksi protes yang melumpuhkan berbagai aktivitas setelah dialog antara pemerintah dan pemimpin demonstran sepenuhnya gagal. Kita ke berita olahraga, manajemen Persipura Jayapura menyebut HUT ke-63 klub pada tahun ini menjadi momentum untuk mengembalikan kejayaan tim kebanggaan masyarakat Papua di kancah sepak bola nasional. Ketua Umum Persipura Jayapura, Ben Hur Tomimano, mengatakan saat ini pihaknya meminta manajer tim untuk segera mengambil langkah merekrut pemain maupun pelatih karena skuad Persipura Jayapura sebelumnya telah dibubarkan. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Harian Persipura Jayapura, Abisai Rolo, berharap seluruh elemen masyarakat Papua dapat menjadikan momentum ini untuk membangkitkan semangat meraih kesuksesan sepak bola Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through his keeper. Hard yard for Taylor, and it's gone in. Kitchen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pemerintah menghadirkan berbagai layanan gratis dalam rangkaian Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 pada 29 Mei 2026 sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi negara kepada para lansia. Masjid Istiqlal Jakarta telah menerima puluhan hewan kurban dari presiden dan tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan penerimaan hewan kurban di Masjid Istiqlal masih dibuka hingga hari Tasyrik. Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun ini. Menurut Menhaj Muhammad Irfan Yusuf, pihak Saudi menilai Indonesia melakukan lompatan besar dalam pelayanan haji tahun ini. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menyerahkan sapi bantuan presiden secara simbolis kepada Kepala Desa Inggis Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Laporannya disampaikan Tri Putri Handayani. Putri, silakan dengan laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau secara seremonial menyerahkan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada Desa Inggis, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau. Sapi kurban berbobot 804 kg tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Inggis bersama Ketua Masjid dan Sekretaris Masjid Miftahul Jannah sebagai lokasi penyembelihan hewan kurban Presiden. Kepala Desa Inggis, Sunardi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban untuk masyarakat Desa Inggis, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau. Menurut Sunardi, bantuan hewan tersebut, kurban tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat serta mempererat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di Kabupaten Sanggau.
3: Alhamdulillah, disyukur Allah SWT, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia telah menyediakan memberikan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban berupa sapi kepada Desa Inggis, terutama bahkan kepada Miftahul Jannah Desa Inggis Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Ya, semoga hewan kurban ini bisa bermanfaat pada seluruh masyarakat yang berhak untuk menerima manfaat dari hewan kurban tersebut.
2: Lalu juga pastikan proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban akan dilakukan secara tertib bersama pengurus Masjid Miftahul Jannah. Ia berharap bantuan hewan kurban Presiden dapat membawa manfaat, mempererat kebersamaan warga, serta menjadi berkah bagi masyarakat Desa Inggis. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal desa Kecamatan Tapen Bondowoso terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Muhammad Samsudi. Samsudi.
4: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Jawa Timur terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi itu diberikan kepada masyarakat Bondowoso dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden RI. Sapi yang diberi nama Pasa itu memiliki bobot 1 ton 68 kg milik Erik Setiawan, seorang pengusaha ternak Caraka Farm Indonesia. Hewan tersebut nantinya akan diserahkan kepada panitia kurban masjid KH Hashim Asari di Jalan MT Haryono, Kota Kulon, Bondowoso. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widotono, menjelaskan ada proses seleksi ketat dalam penentuan sapi banmas presiden. Disnakan Bondowoso menyetorkan beberapa data sapi dari berbagai wilayah di Bondowoso dengan sejumlah persyaratan, salah satunya sapi berjenis kelamin jantan. Pihaknya juga melakukan koordinasi bersama Kementerian Sekretariat Negara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi, Dinas Peternakan Jatim, dan Kabupaten Bondowoso.
3: Sebenarnya ini ada proses yang terakhir, sebenarnya ada seleksi. Kita sebenarnya ada dua, jadi selain di sini ada tim rujukan, rata-rata sudah di atas 1000 atau 100 kuintal, lebih 1 ton sekian lah kita. Jadi ada dua, ditujukan sama di sini. Nah, ini semua hasil dari tim teman-teman semua memilihnya di sini. Ini 1050 waktu ya waktu itu. Ya, ini
4: menurut Hendri, Dinas Peternakan juga telah pengecekan kesehatan ini sebelum nantinya disampaikan kepada panitia kurban. Sementara itu, sang Eri Setiawan mengaku kunjung saat pertama kali mendengar sekitar sebulan lalu nya dipilih pan kurban presiden ini. Meskipun sapi itu merupakan salah satu sapi kesayangannya, ia tetap rela melepas karena menganggap hal tersebut sebagai kehormatan. Eri menjelaskan, sapi Pasa memang lahir pada tahun 2024 lalu dan sekarang sudah berusia 2,5 tahun. Dan hal ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus melakukan atau mengembangbiakan peternak sapi untuk tahun-tahun ke depan. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mengintensifkan pemeriksaan hewan kurban. Laporannya disampaikan Yan Berlian. Yan Berlian.
5: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan Kota Bengkulu melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lokasi pengepul dan peternak sapi di wilayah Kota Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, bebas penyakit, tidak cacat, serta memenuhi syarat untuk dikurbankan sesuai ketentuan syariat Islam. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Bengkulu, Heni Kusuma Dewi, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Menurut Heni, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik hewan, pemeriksaan lubang-lubang alami seperti mata, hidung, dan mulut, hingga pemeriksaan anatomi tubuh secara umum. Berikut pendengar, wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Peternakan

0: petugas untuk memastikan hewan yang dijual telah memenuhi syarat umur minimal hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya hewan kurban yang tidak layak konsumsi ataupun terindikasi penyakit berbahaya. Namun demikian, masih ditemukan beberapa sapi yang belum memenuhi syarat umur untuk dijual ke masyarakat. Dispangkan Kota Bengkulu memastikan pemeriksaan akan terus dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi pengumpul dan peternak hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam membeli hewan kurban. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada peternak dan pengumpul terkait pentingnya menjaga kesehatan ternak, serta memastikan hewan yang dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Sepangtan, Kota Bengkulu juga menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban secara cermat yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas guna memastikan hewan yang dibeli sehat dan layak untuk dikonsumsi. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Idul Adha, pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan 1.000 paket bahan pangan bersubsidi untuk masyarakat. Laporannya disampaikan Bobby Riawan. Bobby.
2: Ya, baik pendengar dari Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dumingi, Kota Gorontalo hari ini. Pasar murah ini menyediakan 7 bahan pokok sebanyak 1.000 paket dengan harga bersubsidi. Setiap paket jika disesuaikan harga normal sebesar Rp265.000, namun setelah disubsidi, masyarakat hanya membeli dengan harga Rp95.000 per paket. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan, pasar murah ini sengaja digelar untuk membantu meringankan beban warga jelang Idul Adha dan upaya menstabilkan harga dan menekan inflasi.
3: Insya Allah semua yang ada di sini bisa dapat, dan kami terus berusaha melihat dengan seksama kenaikan-kenaikan harga yang terjadi di pasar, dan insya Allah kalau kami sudah rumuskan itu bersama DPRD akan diberikan juga respon yang terukur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan ini antri dengan baik, tidak perlu berebut karena ini akan berlangsung cukup panjang waktunya. Insya Allah kupon-kupon ini juga bisa terlayani dengan baik.
2: Ya, bahan pokok bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dari segi ekonomi. Guna menghindari penyalahgunaan, dinas terkait membagikan kupon khusus kepada masyarakat yang wajib menerima. Sementara itu, 7 bahan pokok tersebut telur, minyak goreng, rica, bawang merah, gula pasir, beras, dan daging ayam. Dari Gorontalo, Bobby Rewan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga beberapa komoditi sayuran di Pasar Induk Guntur Garut mengalami kenaikan, di antaranya cabai merah dan bawang merah. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan. Irwan, seperti apa harga update terkininya?
4: Ya, baik benar, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Induk Guntur Cawi Tari Garut sudah mengalami kenaikan sejak 2 pekan terakhir ini. Menurut salah seorang pedagang sayuran eceran di Pasar Guntur, Rosmawati mengatakan cabai merah merupakan salah satu komoditi yang kenaikannya cukup signifikan. Dari harga normal Rp65.000 sampai Rp70.000 per kilogram, kini menembus harga Rp90.000 per kilogramnya. Ia menyampaikan selain harga cabai juga ada harga bawang merah, juga sama mengalami kenaikan dari harga Rp38.000 di tingkat produsen. Untuk harga di tingkat eceran naik menjadi Rp44.000 per kilogramnya. Menurutnya, sementara untuk kebutuhan pokok lainnya, khususnya untuk komoditi sayuran relatif normal, paling mengalami kenaikan rata-rata di angka Rp2.000 per kilogramnya.
5: Rp244.000. Jadi ini jualnya di eceran ya?
6: Iya, eceran.
5: Rp44.000.
6: Iya.
5: Oh, karena memang kalau di sini mah itu lebih ke eceran, bukan ke kilowannya ya? Kalau yang
6: jarang-jarang banget.
5: Jarang-jarang.
6: Satu-satunya ada, yang sekilo-sekilo.
5: Nah ini kan udah tinggal beberapa hari lagi nih, Idul Adha. Udah mulai rame nggak, Bu?
6: Oh, itu sepi. Iya, itu sepi.
5: sehari bisa menghabiskan berapa ini, Bu?
6: Enggak banyak. Paling 5 kilo atau enggak.

0: belum habis, nggak gitu. Semuanya habis. Yeah.
1: Ya benar, meski demikian saat ini untuk penjualan tidak seramai tahun sebelumnya. Namun para pedagang berharap dalam beberapa hari ke depan atau menjelang hari-hari ini ada sedikit mengalami peningkatan untuk daya beli masyarakat. Sementara untuk stok kebutuhan pokok sayuran khususnya cukup bervariatif. Ada beberapa item stok yang barangnya agak susah didapat dari tingkat produsen lokal seperti halnya untuk produk cabai merah. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Iwan Rudiawan dari Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meski harga daging sapi tembus hingga Rp190.000 per kilogramnya, minat masyarakat masih tinggi untuk membeli daging menyambut megang Idul Adha di Kota Sabang. Laporannya disampaikan Irzam Maulana. Irzam.
3: Baik Hana, tradisi megang di Kota Sabang kembali menghadirkan suasana yang khas berbeda dan penuh semangat kebersamaan, di mana meski harga daging sapi pada megang tahun ini menembus angka Rp190.000 per kilogram, antusias masyarakat untuk membeli daging tetap tinggi. Tradisi yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Aceh ini dinilai lebih sekedar kegiatan konsumsi, melainkan bagian dari identitas sosial dan budaya yang terus jaga di lintas generasi. Amatan RRI sejak subuh tadi, aktivitas jual beli daging sudah terlihat ramai di sejumlah titik penjualan di Kota Sabang. Lapak-lapak pedagang dipadati warga yang datang silih berganti untuk beli daging megang. Suasana pesat pun dipenuhi aktivitas tawar-menawar, sementara kendaraan warga tampak memadati kawasan penjualan daging hingga menjelang siang hari. Banyak warga mengaku telah menyiapkan anggaran khusus sejak beberapa waktu lalu demi tetap bisa membeli daging megang, dan juga jumlah pembelian tetap disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga untuk saat ini. Salah seorang warga, Linda, mengatakan tradisi megang memiliki nilai kebersamaan yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh, karena menurut dia keberadaan menu daging di rumah saat megang menjadi simbol kebahagiaan keluarga menjelang hari besar keagamaan. Pada momentum tersebut, masyarakat Aceh memasak aneka masakan berbahan dasar daging sapi seperti rendang Aceh, kari hingga tirbu yang menjadi hidangan khas keluarga.
0: Ya, walaupun harga dagingnya sedikit naik, tapi kami tetap beli untuk tradisi megang karena ini kan sudah jadi kebiasaan kami. Walaupun nanti waktu Idul Adha dapat juga daging kurban. Karena buat kami itu megang bukan soal makan daging, tapi juga berkumpul bersama keluarga sebelum hari raya.
3: Tradisi megang sendiri telah berlangsung sejak masa Kesultanan Aceh dan masih bertahan hingga sekarang. Tradisi ini biasanya dilaksanakan menjelang Ramadan, hari raya Idul Fitri, dan juga hari raya Idul Adha. Selain menjadi tradisi kuliner, megang juga mempunyai syarat nilai sosial karena masyarakat biasanya berbagi daging kepada keluarga, tetangga, hingga masyarakat kurang mampu. Namun pedagang daging sapi di Sabang, Agus Rianto, mengatakan harga daging pada megang tahun ini mengalami kenaikan dibanding hari biasa akibat tingginya permintaan pasar serta biaya distribusi ternak dari daratan Aceh menuju Sabang. Yang menjelaskan harga daging sapi kualitas biasa dijual dengan harga Rp190.000 per kilogram, sementara daging nomor 2 dijual dengan harga Rp180.000 per kilogram. Untuk tulangan iga dipasarkan harga Rp100.000 per kilogram dan tulangan biasa dengan harga Rp80.000 per kilogram. Menurut Agus, tingginya biaya transportasi laut menjadi salah satu penyebab harga daging di Sabang relatif lebih mahal dibanding daerah daratan Aceh. Proses pengiriman menggunakan kapal memerlukan biaya tambahan, mulai dari ongkos angkut, bongkar muat, hingga biaya operasional lainnya. Dari demikian, ia mengaku daya beli masyarakat pada momentum megang kali ini masih sangat cukup tinggi, bahkan sejak pagi hari lapak daging miliknya terus dipadati pembeli. Demikian laporan dari RRI Sabang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Bulog Sumba Barat Nusa Tenggara Timur menggandeng berbagai mitra untuk menggelar pasar murah. Laporannya disampaikan Jerry Lende. Jerry.
4: Ya betul sekali saudara, Hana di studio dan pendengar di Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saudara, kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, pihak Bulog Sumba Barat ini menggelar pasar murah di berbagai titik di wilayah Kabupaten Sumba Barat salah satu titik sentra utama yang dilaksanakan adalah di depan Masjid Agung Al-Azhar WK Wobak, di mana di sini di kota WK Wobak ini merupakan pusat peradaban umat muslim yang juga berdampak langsung terhadap kegiatan atau acara di hari bulan Idul Adha ini. Dan saudara, seperti apa Bulog Sumba Barat berperan dalam menjaga stabilitas sembako di pasaran menjelang Hari Raya Idul Adha ini, saya sudah bergabung dengan asisten manajer bisnis dari Bulog Sumba Barat, Pak Elkan. Selamat siang, Pak Elkan.
5: Selamat siang, Pak Yeri.
4: Ini sedang melaksanakan atau menggelar pasar murah di berbagai titik di Sumba Barat nih, di Kota WK Wobak. Ini dalam rangka pelaksanaan Idul Adha ini seperti apa, Pak?
5: Jadi begini, Pak. Memang pada prinsipnya kami di Bulog melakukan DPM ini atas inisiatif dari pimpinan kami. Karena kalau kami lihat sekarang kan harga minyak ya alhamdulillah ya terkontrol dalam hal ini minyak kita ya. Kami diinstruksikan untuk melakukan operasi pasar minyak kita. Dalam melakukan operasi pasar minyak kita ini, salah satunya kita melakukan gerakan pasar murah ini. Minyak kita yang kita gelontorkan di pasar murah hari ini sebanyak 240 liter. Terus ada juga gula. Gula kita tahu di market maupun di pasaran kan 18 ribu per kilo di sini ya. Nah, yang kita jualkan gula ini di pasar murah dengan harga 17.000. Terus beras premium juga kami jual dengan harga 15.400 per kilogram. Kira-kira seperti itu, Pak Yeri.
4: Ya. Selain gula nih, Pak, apa saja yang dijual? Apakah ada juga beras yang kemudian untuk keseimbangan sembako, harga sembako nih, Pak?
5: Itu tadi, Pak. Beras premium, Pak, 15.400. Tertinggi ya.
4: Kalau beras medium, Pak?
5: Beras medium untuk saat ini kita tidak bawa, Pak. Tidak bawa memang untuk beras medium
4: siap ya. Ya. Baik, itu tadi saudara, peran Bulog di dalam harga menjaga stabilitas harga sembako di pasaran menjelang Hari Raya Idul Adha yang akan berlangsung, sedianya akan berlangsung pada esok harinya, sehingga kemudian saat ini itu ramai masyarakat mengunjungi pasar murah ini karena cuma dibuka dalam waktu yang cukup singkat, sehingga kemudian masyarakat di sini cukup terbantau dan ramai untuk mengunjungi pasar murah. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jerendek kembali ke Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami akan kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda promo.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Don't stop. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Warta Nusantara.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara mengatakan Idul Adha mengajarkan umat muslim untuk berkorban tanpa pamrih. Laporannya disampaikan Bobby Sambeka. Bobby, silakan dengan laporannya.
2: Baik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Utara, Kakanwil Kemenag Sulut, Haji Ulyas Taham mengatakan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah memiliki makna mendalam bagi umat muslim sebagai cerminan keikhlasan dan pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Menurutnya nilai pengorbanan tersebut menjadi pelajaran penting dalam kehidupan, di mana setiap pencapaian yang harus diiringi dengan keikhlasan dan kesediaan untuk berkorban. Ulyas Taha lebih lanjut mengatakan, umat muslim diajarkan arti pengorbanan yang tulus melalui pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.
3: Kurban ini adalah, setiap kita memberikan sesuatu kepada orang, itu harus dengan ikhlas. Tidak boleh korban itu kemudian ada indikasi ataupun ada hal-hal yang kita inginkan. Tetapi yang korban itu harus ikhlas. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail dengan berlandaskan ikhlas kepada perintah Tuhan, maka kemudian Nabi Ibrahim tidak memikirkan apa-apa, dia tetap melaksanakan perintah itu. Meskipun di dalam prakteknya kemudian Tuhan menguji tentang bagaimana keikhlasan dan kesabaran seorang untuk memberikan pengorbanan.
2: Lebih lanjut, Ulyas Taha yang juga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara PWN Sulut mengatakan esensi kurban adalah keikhlasan tanpa pamrih, meneladani kisah Nabi Ibrahim yang penuh keimanan menjalankan perintah Tuhan untuk mengorbankan putranya, menjadi pengingat bahwa setiap bentuk pengorbanan harus dilandasi niat tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Seperti diketahui pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menyambut Idul Adha 1447 Hijriah menyalurkan 30 ekor sapi untuk 15 kabupaten kota, sementara Presiden Republik Indonesia memberikan bantuan 16 ekor sapi di Sulawesi Utara. Demikian Bobby Sambeka, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1.098 ekor sapi di momen perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing. Joshua.
4: Ya, Hana dan juga Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan menyalurkan ataupun memberikan kurban ekor sapi, yakni sebanyak 1.098 ekor sapi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamenkesnek Juri Ardiantoro dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari ini. Disampaikan Wamenkesnek bahwa penyerahan sapi kurban tersebut nantinya ini akan diberikan kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, serta terdapat adanya juga lembaga-lembaga sosial dan juga lembaga keagamaan. Berikut pernyataan dari Wamenkesnek, Juri Ardiantoro.
5: Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, yang pada tahun ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi.
4: Lalu melanjutkan dirincikan oleh Wamenkesnek Juri Ardiantoro bahwa terkait dengan penyaluran sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi tersebut, yakni setidaknya 598 sapi ini nantinya akan disalurkan untuk pemerintah di provinsi, kabupaten maupun kota. Sementara itu, terdapat 500 ekor sapi lainnya ini akan diberikan kepada lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan juga lembaga keagamaan seperti dengan pondok pesantren dan juga berbagai fasilitas ataupun lembaga-lembaga lainnya yang akan membutuhkan akan adanya hewan sapi kurban tersebut. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program kesehatan gratis CKG di Bali memiliki peran strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Laporannya disampaikan Tri Larasati. Laras.
0: Ya, terima kasih rekan Hana dan pendengar. Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Provinsi Bali terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan juga preventif. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Pengurus Daerah Bali, Nima Dedian Kurniasari, menilai keberhasilan CKG ini tidak semata diukur dari tingginya jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong deteksi dini faktor risiko penyakit, meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala serta memperkuat budaya hidup sehat di tingkat komunitas.
6: Baik, jadi cek kesehatan gratis atau CKG di Bali ini saya rasa sudah cukup efektif ya sebagai langkah awal dalam membangun upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Jadi CKG ini bisa menemukan kasus-kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis secara optimal, misalnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes.
0: Dan Dian Kurniasari juga menambahkan pendengar implementasi CKG ini dinilai memiliki potensi besar karena didukung oleh jejaring puskesmas yang relatif merata serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hidup. Namun demikian perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas dari program termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening, integrasi data kesehatan melalui platform digital serta keberhasilan intervensi lanjutan bagi kelompok dengan risiko risiko tinggi. Dan ke depan optimalisasi CKG di Bali membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan masyarakat hingga komunitas lokal. Dan dengan evaluasi berbasis dampak dan juga penguatan pendekatan promotif preventif, cek kesehatan gratis berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh dan juga berdaya secara berkelanjutan. Sementara demikian dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyayangkan rendahnya UMKM yang lolos standarisasi SNI, mengingat hal itu sangat mendukung produk UMKM dapat ekspor ke manca negara. Laporannya disampaikan Wildan Pratomo. Wildan.
7: Komisi 7 DPR RI sesalkan masih sangat rendahnya angka UMKM yang telah tersertifikasi SNI di Indonesia yang berakibat besar terhadap perkembangan UMKM dalam upayanya menembus pasar global. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Standar Nasional Indonesia SNI dari Komisi 7 DPR RI Cusnunia Salim di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya di Kota Bandung. Cusnunia mengatakan dari total 64 hingga 65 juta UMKM di Indonesia, hanya 10 UMKM saja yang sudah mengantungi sertifikasi SNI. Padahal hal tersebut menjadi salah satu aturan penting untuk UMKM agar bisa memasarkan produknya ke luar negeri. Rendahnya UMKM yang memiliki sertifikasi ini, dikatakan Cusnunia, menjadi tamparan telak bagi seluruh pihak, mengingat Indonesia memiliki potensi besar dari sektor UMKM, dan hal ini pun dikatakan Cusnunia sebagai upaya nyata dalam mewujudkan misi UMKM naik kelas.
8: Nah ini yang juga saya tekankan, 64, 65 juta UMKM hanya di bawah 10 yang punya SNI. Alasannya sudah dipersuasi, sudah di ajak untuk prosesi, tapi itu bagian ujung gagal. Saya bilang coba gitu, kalau ini berlangsung bertahun-tahun. Dan kalau ini bukan hanya satu UMKM, dua UMKM, berarti kan jutaan UMKM. Berarti kan siapa tahu ada regulasi yang perlu kita rubah. Siapa tahu terlalu rumit. Karena beban UMKM ini bepong dari sisi kesehatan, dari sisi kemudian sertifikasi halal. Belum lagi perizinan apa segala macam UMKM.
7: Hal senada diungkapkan anggota Komisi 7 DPR RI Asari Gauti Ardi. Menurutnya, rumitnya regulasi yang harus diurus oleh pelaku UMKM menjadi kendala yang menyebabkan UMKM sedikit yang mengurus sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong pemangkasan birokrasi guna memudahkan UMKM dalam mendapatkan kelengkapan izin menjadi langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan hal tersebut.
8: Mungkin semua, banyak masih tidak yang layak, itu kita harus evaluasi. Tapi kalau layak, layak. Kayak saya di Sumatera Barat, itu produk-produknya semua udah impornya ke Malaysia. Tapi kenapa dalam negeri enggak, kurang gitu. Jadi memang kalau dari kualitas sudah banyak yang layak, pasti tetap banyak juga yang perlu dibantu oleh pemerintah, baik dari alat-alatnya, bahan baku dan segala macamnya. Tetapi kita bahan baku aja masih impor kan, nah ini sedang dipikirkan juga sama-sama. Makanya aturannya ini, kan kita ini negara hukum ya, semua diatur oleh hukum. Makanya sekarang kita mau buat aturan yang memayungi nantinya soal industri ini dan UMKM ini, supaya UMKM kita itu bisa berdaya saing juga. Jadi bukan hanya dalam negeri, tapi juga berdaya saing di dunia internasional. Dan
9: dia pun meyakini hadirnya negara dalam bentuk regulasi yang ramah bagi pelaku usaha mikro bisa memberikan banyak manfaat tidak hanya untuk UMKM itu sendiri, namun juga terhadap pendapatan negara dari barang ekspor yang mampu dihasilkan oleh UMKM. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PLN Unit Induk Distribusi Aceh menyebut kelistrikan di Aceh sudah berangsur pulih usai terjadi gangguan yang menyebabkan blackout beberapa waktu lalu. Laporannya disampaikan Cindy Novitasari. Cindy.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemulihan penuh pasokan listrik di wilayah Aceh berhasil dilakukan bertahap sejak Minggu 24 Mei 2026. Berdasarkan data pemulihan sistem kelistrikan, sebanyak 172 penyulang terdampak telah kembali menyala seluruhnya. Selain itu, sebanyak 1 juta lebih pelanggan yang sebelumnya terdampak juga telah kembali menikmati pasokan listrik ini. Lukman Hakim selaku manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh menyampaikan bahwa PLN UID Aceh sudah berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan.
11: Seperti yang telah kami sampaikan ya di panel hari ini, bahwa kami insya Allah alhamdulillah atas semua dukungan PLN UID Aceh berarti memulihkan sistem kelistrikan sebelum terdampak gangguan di daerah Muara Bungo. Jadi seluruh sistem kelistrikan di Aceh kali ini telah berhasil dipulihkan.
10: Setelah pemulihan berhasil dilakukan secara bertahap, PLN tetap menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan layanan kelistrikan berjalan optimal. PLN juga mengimbau masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya, masyarakat dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Dari Banda Aceh, Sini Novita, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis perdagangan Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh di tengah tantangan ekonomi global. Menurutnya, pemerintah menilai kinerja sektor perdagangan nasional masih menunjukkan tren positif pada tahun ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Kabupaten Bekasi menyambut baik pemberian bantuan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat, yakni berupa revitalisasi dan pembangunan ruang kelas baru. Laporannya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Bekasi, Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Kabupaten Bekasi menyambut baik pemberian bantuan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat, yakni berupa revitalisasi dan pembangunan ruang kelas baru atau RKB. Dan menurut Kepala Sekolah SLBN Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan bantuan dari Pemprov Jawa Barat berupa ruang kelas baru atau RKB, rinciannya 8 ruang kelas dan 2 unit ruang vokasi. Sedangkan bantuan dari pemerintah pusat, jenis bantuan berupa revitalisasi dengan rincian rehab berupa aula, ruang kelas, ruang pembelajaran khusus, toilet, dan selasar. Dan menurutnya ada bantuan yang sangat dirasakan manfaatnya dengan hadirnya bantuan yang sangat besar. Salah satunya ruang belajar atau ruang kelas yang kini menjadi lebih bersih, rapi, dan pencahayaannya juga cukup bagus. Sehingga dengan bantuan tersebut berdampak pada kegiatan belajar dan mengajar, salah satunya membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Sekolah SLBN Kabupaten Bekasi, Kartini.
4: Benar sekali bagi anak-anak, khususnya bagi anak-anak disabilitas ya. Karena tadinya kan sekolah ini kan didirikan tahun 2012. Gedung-gedung itu udah usang, kemudian ruang kelasnya juga kurang nyaman ya untuk anak-anak. Nah, dengan adanya bantuan ini, ya anak-anak jadi bersemangat gitu belajarnya, karena kelasnya sudah rapi, bersih, kemudian pencahayaannya juga bagus, kemudian aksesibilitasnya juga terpenuhi gitu.
3: Dan Kartini juga berharap kedepannya SLBN Kabupaten Bekasi bisa mendapat tambahan fasilitas dengan berupa kantin sehat, mengingat anak-anak disabilitas tidak bisa mengkonsumsi makanan sembarangan termasuk renovasi perpustakaan. Selain itu, SLBN Kabupaten Bekasi membutuhkan guru setidaknya 10 orang guru baru untuk mendukung kegiatan pembelajaran di SLBN Kota Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suwak Midai yang mencapai ratusan ekor. Laporannya disampaikan Erik Muhammad. Erik.
5: Baik, semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suwak Midai yang mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, tahun 2026 jumlah hewan kurban di Kecamatan Suwak Midai mencapai 82 ekor sapi. Sementara total keseluruhan hewan kurban di wilayah Midai dan Suwak Midai tercatat sebanyak 173 ekor, terdiri dari sapi dan kambing. Data tersebut menjadi gambaran tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini. Penyembelihan hewan kurban nantinya akan dilakukan di sejumlah masjid dan surau yang tersebar di wilayah setempat. Camat Suwak Midai Zulkifli mengatakan pelaksanaan kurban menjadi bagian dari semangat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Idul Adha.
6: Hari ini keluar untuk kecamatan Suwak Midai dan Pulau Midai. Alhamdulillah pada hari ini, tahun ini kecamatan Suwak Midai ada penambahan yang sangat signifikan untuk data kurban. Pada sistemnya masyarakat Suwak Midai khususnya untuk Pulau Midai ini adalah mereka merasa kurang ketika mereka tidak berkurban. Indikasinya masyarakat sistemnya ada jenis arisan, menabung dalam satu tahun itu. Makanya mereka memang sudah dianggap kayak tradisi
5: Pemerintah Kecamatan berharap seluruh rangkaian pelaksanaan kurban dapat berjalan baik serta membawa manfaat bagi masyarakat. Momentum Idul Adha juga diharapkan mempererat nilai kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen Warta Nusantara Siang edisi 26 Mei. Kami akan hadirkan kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada sesi jeda siang perdagangan hari ini. Turun 56 poin atau 91% ke level 6.149. Laporannya disampaikan Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, seperti apa update terkininya?
7: Baik, Hana. Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada jeda perdagangan Selasa 26 Mei 2026. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 56 poin atau 0,91% ke level 6.149. Pergerakan indeks sempat menguat pada awal perdagangan dan menyentuh level tertinggi di 6.286, namun tekanan jual kembali mendominasi hingga IHSG sempat turun ke level terendah 6.132. Aktivitas perdagangan tercatat mencapai lebih dari 15 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 9,1 triliun rupiah. Mayoritas saham juga berada di zona merah dengan 396 saham melemah, 253 saham menguat, dan 169 saham stagnan. Head of Retail Research BNI Sekuritas, Wani Suherman, mengatakan IHSG masih berpotensi mengalami koreksi lanjutan. Menurutnya, level support IHSG berada di rentang 6.060 hingga 6.170, sementara level resistensi berada pada area 6.250 hingga 6.270. Fani juga menyoroti aksi net sell asing sebesar 2,9 triliun rupiah pada perdagangan sebelumnya. Saham yang paling banyak dilepas investor asing antara lain AMMN, BMRI, AMRT, ANTM, dan TPIA. Sementara itu, sentimen pasar global masih dipengaruhi peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Di sisi lain, harga minyak dunia juga terus mengalami kenaikan. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu.
1: Anggarannya, dan selanjutnya itu sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, kementerian PU, itu yang kurang totalnya 69 triliun.
2: Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1.098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Jemaah Haji Indonesia telah berkumpul di Arafah untuk menjalankan rukun haji yakni wukuf di Arafah. Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.000...
3: Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Curi Ardiantoro mengatakan, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Wamensesnek menuturkan dari 1.098 ekor sapi yang disiapkan kepala negara, sebanyak 598 ekor sapi akan diberikan Presiden untuk 552 daerah. Juri menjelaskan dalam pemberian jumlah sapi kurban ini akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah penerimanya. Hal ini disebabkan karena terdapat standar bobot sapi Presiden yang akan disalurkan dalam momentum Idul Adha.
0: Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah? Karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu. Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi.
3: Sementara itu lebih lanjut Wamensesnek Curi Ardiantoro juga mengungkapkan, selain memberikan sapi kurban kepada daerah, Presiden Prabowo juga akan memberikan sapi kurban kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh agama dan masyarakat. Dalam hal ini dikatakan Wamensesnek bahwa kepala negara akan memberikan 500 ekor sapi kurban.
0: Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi.
3: Lebih lanjut ditegaskan Wamensesnek Curi Ardiantoro bahwa penyaluran sapi presiden dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini telah memenuhi standar prosedur hewan kurban. Curi Ardiantoro memastikan sapi yang diberikan Presiden Prabowo ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
2: Saat ini jemaah haji Indonesia telah berkumpul di Arafah untuk menjalankan rukun haji yakni wukuf di Arafah. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Padang Arafah. Pendengar, dapat kami informasikan jutaan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia termasuk jemaah haji asal Indonesia saat ini berada di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji yaitu wukuf. di tengah momentum yang sakral ini, wukuf bukan sekedar kehadiran fisik, melainkan momentum bagi setiap hamba untuk menanggalkan atribut duniawi, mengakui kelemahan diri, serta membersihkan hati melalui taubat dan munajat. Rasulullah juga mengingatkan bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada saat hari Arafah, sehingga jamaah diajak untuk memanfaatkan waktu mulia ini demi mendoakan keluarga, umat, pemimpin, hingga kebaikan bangsa Indonesia. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya seluruh jamaah haji Indonesia telah berada di tenda-tenda di Arafah ini, dan dapat kami menggambarkan bahwasanya tenda di Arafah ini bagi jamaah Indonesia terdapat kasur, bantal, pendingin ruangan atau AC, lift, hingga penataan identitas tenda untuk memudahkan jamaah saat tiba di lokasi tenda. Dan dapat kami informasikan bahwa biasanya tenda yang ditempatkan jamaah Indonesia ini cukup nyaman, dan mereka jamaah Indonesia ada juga yang beristirahat dan bermunajat, berdoa dan juga sholat. Secara umum seluruh fasilitas di tenda, mulai dari kasur, bantal, listrik, AC hingga kelengkapan pendukung lainnya sudah cukup memadai bagi jemaah Indonesia. Dan dapat kami gambarkan juga bahwasanya untuk samping tenda juga terdapat WC, dan bagi para jemaah Indonesia yang akan buang air kecil ataupun berwudu bisa berada di sekitar tenda tersebut. Dan juga di sini dapat kami informasikan juga terdapat keran air minum. Ada juga keran air minum air panas yang dapat digunakan bagi para jemaah Indonesia untuk menyeduh teh maupun kopi. Dan dapat kami informasikan di sini pendengar bahwasanya nanti khutbah wukuf akan dipimpin untuk wukuf akan dipimpin oleh Amirul Hajj, yaitu Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf, dan wukuf akan disampaikan oleh Kyai Haji Asyaf Saifuddin. Demikian langsung dari Arafah, Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang hewan kurban di Kota Kupang, Provinsi NTT, mengeluhkan minimnya minat pembeli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya, Anno Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
5: Tahun ini tidak ada pembeli. Kita penjual sendiri bingung. Menunggu sampai hari ini nih, lusa sudah lebaran, tapi pembeli tidak ada. Ini kita lagi resah dan gelisah.
6: Pedagang musiman memastikan penjualan hewan kurban telah memenuhi syarat usia dan kesehatan. Namun sampai H-2, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih sepi dari pembeli, sehingga membuat para pedagang bingung. Pedagang kambing di seputaran Tugu Benteng Kota Kupang, Abdullah Budiman, yang ditemui RRI, berharap penjualan hewan kurban kambing pada H-1 hari ini bisa ada pembeli, sehingga membantu pihaknya untuk mengangkut kembali ternak mereka ke tempat asal.
5: Kira-kira bagaimana kita penjual ini bingung juga, tahu mau cara bagaimana, tidak ada pemasukan. Kita hanya berdoa saja, kita tunggu besok, ini hari besok, kalau memang tidak ada ya sudah, kambing kita angkat pulang dari ini halaman toko bensin. Ya mudah-mudahan ada peningkatan sebentar sore sampai besok, biar sedikit juga kita harapkan untuk laku 1-2 ekor.
6: Sementara itu, Umar Jeff mengaku saat ini dirinya menyediakan 50 ekor kambing kurban dengan harga mulai 1,5 juta hingga 4,5 juta per ekor. Namun sampai saat ini masih sepi dari pembeli, sehingga penjualan belum seramai dari biasanya.
7: Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, karena ada orang datang tuh. Yeah. Kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an. Untuk sementara kayaknya masih sepi. Kalau biasa seminggu sebelumnya tuh pasti ada yang beli untuk simpan-simpan, tapi batas buka ya. Hari ini yang ketiga belum ada yang share. Paling hanya datang lihat.
6: Meski demikian, para pedagang hewan kurban kambing optimis dan memastikan hewan kurban yang dijual pihaknya memenuhi syarat kesehatan. Sementara dari sisi distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat, khususnya ternak sapi yang mencapai 6.000 lebih ekor, dengan permintaan terbanyak datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah, khususnya di Sumatera. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Tadi dalam masa rapat,
8: pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen, yakni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah periode 2026 hingga 2028.
1: Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Nah, inilah kira-kira anggarannya, dan seterusnya sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, kementerian PU, itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama 3 tahun.
8: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dukungan pendanaan dari pemerintah. Melalui rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah.
9: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh pemerintah, dan juga alhamdulillah anggarannya sudah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi.
8: Diketahui sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal pasca bencana Sumatera. Fasilitas tersebut terlihat di sebagian besar wilayah. Lalu untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah.
2: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah didorong untuk dapat memperkuat pondasi digital dasar. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa?
11: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyoroti roadmap kecerdasan artifisial atau AI nasional yang dinilai masih bersifat normatif. Ia juga menyebut roadmap ini belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Menurutnya, sejumlah aspek fundamental dalam peta jalan AI nasional masih memerlukan penguatan, mulai dari pendanaan, tata kelola, hingga arah pengembangan teknologi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada sistem AI asing.
10: Jadi langkah-langkah kedepannya ini, kalau masukan dari para ahli-ahli ini untuk mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa? Apakah ini produk urunan daripada undang-undang yang ada atau membuat undang-undang baru? Tapi kalau membuat undang-undang baru juga apa jaminannya? Bahwa AI ini akan sepenuhnya terimplementasi kan.

0: punya pusat data yang peralatannya nggak beli dari negara lain misalnya.
1: Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tanah Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menegaskan pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan krisis ekonomi 1998. Laporan disampaikan Zahrotin Al-Jannah.
3: Nilai tukar rupiah yang sempat bergerak di kisaran Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dinilai masih dalam kondisi terkendali. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta masyarakat tidak menyamakan kondisi saat ini dengan krisis moneter tahun 1998. Menurut Misbahun, pelemahan rupiah sekarang terjadi secara bertahap dan masih berada dalam pengawasan otoritas keuangan. Berbeda dengan krisis 1998 yang membuat rupiah melonjak drastis dari kisaran Rp2.000 hingga mendekati Rp19.000 per dolar Amerika Serikat. Misbahun menambahkan, pemerintah terus memperkuat sistem keuangan melalui berbagai reformasi kebijakan. Salah satunya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pasca krisis 1998 dan Otoritas Jasa Keuangan setelah krisis global 2008.
4: Rupiah memang 98 itu pernah mencapai melewati 17.800 bahkan mendekat 19.000. Tetapi rupiah

0: 2014-2024 itu rupiah depresiasinya 30,6% dan inflasinya 3%.
1: Pemerintah berharap masyarakat dapat melihat pergerakan rupiah secara utuh berdasarkan konteks historis dan fundamental ekonomi nasional yang ada saat ini. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah meluncurkan dashboard potensi ekspor Indonesia sebagai upaya mendorong realisasi potensi ekspor daerah yang selama ini dinilai masih besar. Namun, belum seluruhnya tergerap optimal. Melalui platform berbasis data ini, peluang ekspor dari berbagai daerah dapat dipetakan lebih akurat. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
3: Pemerintah terus mendorong agar potensi ekspor daerah di Indonesia dapat direalisasikan secara lebih optimal dan mampu bersaing di pasar global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meluncurkan dashboard potensi ekspor Indonesia yang dikembangkan Kementerian PPN atau Bappenas bersama Program Kemitraan Australia dan Indonesia Prospera di Jakarta. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan Indonesia memiliki kekayaan potensi ekspor daerah yang sangat besar. Menurutnya, potensi tersebut perlu dipetakan dengan baik agar tidak hanya menjadi peluang di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diwujudkan menjadi kinerja ekspor yang nyata.
4: Kehadiran dashboard potensi ekspor ini yang mampu menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan potensi ekspor daerah yang sangat amat besar. Dan dari situlah kita melihat kehadiran dashboard ini sebagai sebuah jawaban sehingga potensi-potensi tersebut bisa direalisasikan dengan baik.
3: Roro menjelaskan, kehadiran dashboard ini menjadi penting di tengah dinamika dan tantangan geopolitik global. Meski demikian, kinerja perdagangan Indonesia masih menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, total ekspor Indonesia mencapai 282,91 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh 6,15%, dengan surplus perdagangan sekitar 41 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara pada triwulan pertama 2026, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar 66,85 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 0,34% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN atau Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga UMKM dalam membaca peluang ekspor secara lebih terarah. Platform ini menyediakan informasi mengenai potensi ekspor di setiap daerah, produk-produk unggulan, pasar ekspor potensial, serta kinerja ekspor berdasarkan sejumlah indikator.
5: Dashboard potensi ekspor ini tujuannya adalah menyediakan informasi tentang potensi ekspor yang ada di setiap daerah, mengidentifikasi produk-produk unggulannya, pasar ekspor potensialnya, dan juga memetakan kinerja ekspor yang dihitung berdasarkan berbagai indikator dan juga analisis seperti RCA atau Revealed Comparative Advantage, Economic Complexity, dan juga analisis matching dengan demand dari negara-negara mitra.
3: Vivi menambahkan, dashboard potensi ekspor Indonesia merupakan hasil kolaborasi Bappenas bersama Australian-Indonesia Partnership for Economic Development atau Prospera. Pengembangannya dilakukan melalui kajian data, forum diskusi kelompok, serta konsultasi dengan pemerintah daerah, sehingga informasi yang tersedia di dalamnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan pelaku ekspor. Melalui dashboard ini, pemerintah berharap strategi ekspor nasional dapat diperkuat secara lebih berbasis data. Selain membantu daerah menemukan produk unggulan dan pasar yang tepat, platform ini juga diharapkan mampu memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelusuri keberadaan 9 jam tangan mewah yang dimiliki Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik yang diduga dibeli dari hasil korupsi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, penyidik tidak lengkap ya mengamankan jam mewah.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri keberadaan sejumlah jam tangan mewah milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Pendalaman dilakukan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jubir KPK Budi

0: Prasetyo mengatakan penyidik mendalami temuan 9 kotak jam mewah yang diamankan saat operasi tangkap tangan. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap manajer bukti Intime Senayan City dilakukan untuk mengkonfirmasi invoice pembelian yang ditemukan penyidik. Namun kata Budi, dari 9 kotak jam mewah yang ditemukan, tidak seluruhnya berisi unit jam tangan. Budi mengatakan dari 9 kotak jam, hanya 5 kotak yang terdapat jam mewah tersebut. Budi juga mengatakan penyidik masih menelusuri keberadaan jam tangan lainnya yang belum ditemukan.
1: Masih kepada pihak penjual, karena dalam peristiwa tertangkap tangan itu penyidik juga menemukan invoice. Ya, dari invoice itu maka kemudian kita konfirmasi kepada pihak penjualnya. Namun dalam peristiwa tertangkap tangan ini penyidik tidak lengkap ya mengamankan jam mewah tersebut. Jadi dari 9 box jam mewah tidak semuanya ada unit jamnya. Ya, ini tentu juga masih akan terus ditelusuri keberadaan dari jam-jam tersebut. Nah, dari sejumlah yang ditemukan ini, dari invoice yang ada di dalam kotak jam ini, kemudian dikonfirmasi kepada saksi yang dipanggil hari ini.
0: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik KPK terus melakukan pengembangan, khususnya dalam kasus ini.
2: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
0: KPK menyatakan bahwa penelusuran aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara atau aset recovery. Aset yang disita nantinya dapat dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dan dilelang sebagai bagian pembayaran uang pengganti. 9 kotak jam mewah tersebut ditemukan di kediaman Fadi Arafik di Pengalongan saat OTT yang dilakukan KPK. KPK juga masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya yang menjerat Fadi Arafik sebagai tersangka tunggal. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, KBRI Phnom Penh kembali memperoleh persetujuan pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay bagi 1.273 warga negara Indonesia WNI. Para WNI ini merupakan mantan sindikat penipuan daring yang mengajukan permohonan bantuan kepulangan ke Indonesia. Dengan tambahan persetujuan tersebut, hingga kini, total yang telah mendapatkan penghapusan denda overstay mencapai 5.950 WNI. Para WNI tersebut merupakan warga asing terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang terus diintensifkan pemerintah Kamboja sejak awal 2026. Beralih ke informasi olahraga, Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir. Kepastian didapat usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal Kadek Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang dan 11 kekalahan sepanjang musim. Meski demikian, pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian timnya tersebut. Ia mengungkapkan telah menyiapkan rencana untuk musim depan apabila masih dipercaya untuk menangani Bali United.
4: Hopefully we can bring more quality players. So that's
5: semoga kami bisa mendatangkan lebih banyak pemain berkualitas. Itu yang paling penting. Saya pikir kami harus mendatangkan seorang pencetak gol ulung, pemain yang mampu mencetak setidaknya 15 gol atau lebih. Jadi itu memang salah satu target yang ingin kami wujudkan di Bali United. Namun, kami juga ingin mempertahankan banyak pemain yang ada saat ini. Karena saya rasa kami memiliki skuad yang bagus. Kami harus selalu melakukan evaluasi untuk menentukan langkah seperti apa yang akan kami ambil musim depan. Saya sudah mulai memikirkannya. Pertama, saya ingin membahasnya dengan staf pelatih saya. Tetapi yang paling penting adalah mendatangkan lebih banyak pemain berkualitas di Bali United.
4: The most important thing is bring more quality players to Bali United.
3: Sepanjang musim ini, Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan makruh.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengungkapkan tantangan utama dalam pengembangan ekonomi daerah di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi diversifikasi ekonomi daerah, kualitas belanja daerah, dan keterbatasan kapasitas fiskal.

0: importir kepada pejabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pemberian fasilitas diduga diberikan agar dapat memuluskan pengurusan importasi barang. Pemerintah memastikan harga beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP tidak mengalami kenaikan, meski kurs dolar menguat. Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan menghadirkan topik pilihan, yakni terkait persiapan pelaksanaan puncak haji 2026, jemaah jalani rangkaian armusna. Persiapan puncak ibadah haji 2026 memasuki fase krusial, di mana jemaah mulai bergerak menuju Arafah, ini pada 9 Zulhijjah, untuk menjalani wukuf, dilanjutkan mabit di Muzdalifah, serta melontar jumroh dan mabit di Mina. Skema pergerakan jemaah dan layanan fasilitas diperketat untuk menjamin kelancaran ibadah. Jadi ada rangkaian persiapan dan pelaksanaan puncak haji armusna mencakup beberapa tahapan utama, yakni wukuf di Arafah. Jemaah berkumpul di Arafah untuk mendengarkan khutbah wukuf, melaksanakan sholat jamaah, memperbanyak zikir serta doa. Lalu mabit di Muzdalifah. Jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk bermalam sejenak dan mengumpulkan batu yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Lalu melontarkan jumroh di Mina. Jemaah akan melakukan lempar jumroh Aqabah pada hari pertama dan tinggal di Mina selama hari Tashrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lantas seperti apa update terkininya? Nanti kami akan perbincangkan hal ini. Kami telah tersambung bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah, Ridwan Siswanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ridwan, selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi waktu Arab Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana, baik, Bu? Pak Ridwan, bagaimana ini kesiapan tim penanganan kris? Ya, halo Pak Ridwan. Sudah mendengar suara kami?
2: Ya.
0: Baik. Pak Ridwan, terkait kesiapan baik, terkait kesiapan tim penanganan krisis dan layanan pertolongan pertama lansia menghadapi puncak ibadah haji 2026 ini di fase armusna seperti apa, Pak Ridwan?
2: Baik, Bu. Ya. Kami dari bagian PKP 2JH dan lansia dengan disabilitas, saya bagi tugas ada dua macam penugasan.

Armusna di daerah Jamarot itu untuk melayani jamaah yang nantinya mulai dari program reguler itu dari Arafah, Musdalifah, Mina sampai lempar jumroh. Nah, kita bagi pos di sana. Di sana ada PKP 2JH juga dengan lansia. Kemudian yang kedua kita di Safari Wukuf. Nah, Safari Wukuf ini kami menampung para jamaah yang tidak mampu untuk melaksanakan ya, ibadah haji reguler. Nah, jadi di Safari Wukuf ini para lansia yang dengan berbagai macam penyakit penyerta dan penyakit yang didapat dari saat proses hajian, ada yang terjatuh patah, ada yang di sini jadi apa muncul gangguan jantung, masalah ginjal, nah kita jalan. Sampai nggak bisa jalan, nggak kuat jalan, nah, kita tampung di sini, nanti kita fasilitasi dengan armada bus.

0: Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Baik, kami masih mengalami gangguan koneksi. Pak Ridwan, sudah mendengar suara kami dengan baik kembali?
1: Halo.
0: Ya, ya. Halo. Baik, Pak Ridwan, tadi difasilitasi jamaahnya dengan armada bus, lalu seperti apa Pak Ridwan?
1: Iya, dengan armada bawa terusnya langsung pada zuhur. Nah, di saat itu para jemaah pukul di araf kita ujian, jemaah mendengar ceramah dari rakaat, setelah itu berdoa, setelah selesai kami
0: Pak Ridwan, mungkin dapat baik, Pak Ridwan mungkin dapat bergeser terlebih dahulu ini Pak Ridwan. Atau ini nanti kami hubungi ulang ya Pak Ridwan ya? Kami hubungi ulang. Baik Pak Ridwan, terima kasih. Baik Pak Ridwan. Tadi kami telah tersambung bersama Kepala Seksi Penanganan dari PPJPH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Daker Mekar Ridwan Siswanto. Tadi menyatakan kalau memang timnya ini memiliki dua macam, ada penugasan, ada di pos Armusna, lalu juga tugas di Safari Wukuf. Dan juga di Safari Wukuf ini menampung jemaah yang tidak mampu melakukan haji reguler. Jadi lansia yang ada penyakit penyertanya, lalu gangguan jantung, masalah ginjal, itu ditampung oleh timnya dan difasilitasi dengan armada bus. Nanti saat ini juga tadi disebutkan kalau akan memfasilitasi terkait wukuf jemaah yang saat ini juga jemaah mendengarkan ceramah pada saat wukuf begitu. Dan nantinya jemaah-jemaah yang memang tidak kuat untuk melakukan haji reguler nanti akan ditampung di timnya oleh Daker Mekah tersebut. Nanti kami akan tanyakan apakah memang ada peningkatan jumlah petugas atau fasilitas khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas. Dan kami saat ini telah tersambung kembali bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Daker Mekah Ridwan Siswanto. Pak Ridwan.
2: Iya.
0: Ya, baik. Ya, Pak Ridwan, halo. Boleh dilanjutkan Pak Ridwan, tadi difasilitasi dengan armada bus ya. Lalu seperti apa ini Pak Ridwan?
1: Iya, jadi para jamaah lansia dan disabilitas ini kami fasilitas dengan bus. Ada bus disabilitas juga, khusus bus disabilitas. Kemudian jamaah kita bawa ke Arafah ba'da zuhur nanti. Sesuai jam wukuf di Arafah. Kemudian para jamaah nanti tibanya di sana mendengarkan ceramah dari para ustadz di masing-masing bus. Kita rencana ada menggunakan 15 bus. Setelah ceramah, ibadah bersama kurang lebih 1 jam, nanti para jamaah itu kita bawa kembali langsung ke Hotel Safari Wukuf. Untuk ibadah lempar jumrohnya nanti kita batalkan, karena kondisi jamaah tidak mungkin juga melaksanakan lempar jumroh. Demikian Bu.
0: Baik, berarti kalau untuk 15 bus itu jumlahnya berapa ini Pak Ridwan dari lansia tadi yang tidak mampu melaksanakan haji reguler tersebut?

0: Jumlahnya ada sekitar 276 jamaah lansia dengan disabilitas yang kita fasilitasi, Bu.
1: Oh, 276 ini termasuk lansia dan juga disabilitas begitu ya?
0: Betul, kebanyakan lansia memang ini, semuanya lansia.
1: Baik, nah Pak Rituan, kalau untuk skema mitigasi resiko bagi lansia dengan penyakit penyerta lalu juga disabilitas selama pelaksanaan ini seperti apa, Pak?
0: Ya, untuk mitigasi risiko untuk para lansia ini memang kami sudah

0: jam beribadah pun juga kami sudah himbau di jam-jam yang cuaca mulai teduh, mulai sore sampai malam hari, atau subuh menjelang pagi. Nah, itu sudah kita himbau. Bahkan dari kita PPH Pusat juga sudah memberikan waktu istirahat kemarin sekitar 2-3 hari sebelum menjelang Arafah. Harapannya agar para jamaah ini sudah dalam kondisi fit saat melakukan fase armusna nanti. Demikian, Ibu.
1: Baik, lalu kalau untuk kategorinya sendiri, indikator seorang jemaah lansia ini dinyatakan layak mengikuti safari wukuf, seperti apa ini Pak Ridwan?
0: Oke, kalau kriterianya itu, yang pertama usianya diutamakan lansia, mulai dari 60 sampai ada yang 104 tahun di sini, Ibu ya. Kemudian yang kedua tentunya yang dengan adanya disabilitas, baik itu ada yang hemiparese atau lumpuh sebelah karena riwayat penyakit stroke, ada yang bekas patah, kemudian sampai ada yang gangguan penglihatan karena penyakit lamanya, glaukoma, sampai dengan yang ada penyakit bawaan atau underlying disease seperti gagal ginjal udah stadium 4, kemudian sakit jantung dari riwayat pemasangan ring jantung, sampai dengan riwayat gangguan paru-paru karena usia. Nah, kebanyakan jamaah-jamaah tersebut itu yang kita safari wukufkan, yang sudah didata oleh para dokter kloternya yang sudah dimitigasi, yang kemungkinan tidak bisa mengikuti rangkaian ibadah haji secara umum. Maka itu dipilih, di-screening satu-satu. Kemudian juga para jamaah tersebut yang masuk kriteria safari wukuf, para jamaah yang mengalami gangguan memori akut pada saat di Makkah ini. Jadi banyak para jamaah yang di tanah air kondisinya baik-baik aja, setibanya di sini banyak yang mulai gangguan memori. Mungkin bisa jadi karena faktor dehidrasi atau istirahat kurang. Jadi mereka banyak terjadi gangguan memori, gangguan perilaku. Ada yang tidak merasa ada di tanah suci, minta pulang terus. Ada yang sampai ya mohon maaf buang air di mana-mana. Nah, seperti itu kan ya nanti membuat jamaah yang lainnya tidak nyaman dan kesulitan oleh ketua rombongan nanti untuk mengatur jamaah ini. Nah, itulah jamaah itu yang kita masukkan ke program safari wukuf agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di sini. Kemudian para jamaah yang baru pulang perawatan dari Rumah Sakit Arab Saudi yang kondisinya masih lemah, yang belum bisa beraktivitas biasa, nah itu juga kita masukkan ke program safari wukuf dengan catatan kondisi kesehatannya sudah stabil, namun memang fisiknya masih belum memungkinkan untuk langsung kegiatan armusna, jadi itu kita masukkan program safari wukuf. Demikian, Ibu.
1: Baik. Tapi kalau misalkan memang sudah sehat begitu ya, tapi memang ingin mengikuti wukuf, tidak diikutkan program safari wukuf, apakah boleh seperti itu, Pak Ridwan?
0: Oh, boleh sekali, Bu. Tapi itu ya dengan komitmen para teman-teman serombongannya, ketua kloter dan karomnya, Ibu. Dengan pengawasan juga tentunya. Baik. Harus tetap diawasi oleh teman-teman sesama jamaahnya, ketua rombongan sampai ketua kloter.
1: Baik. Pak Ridwan, ini semoga lancar juga persiapan pelaksanaan puncak haji 2026 ya, Pak Ridwan ya. Jemaah juga sehat ini menjalani rangkaian armusna yang disafari wukufkan, juga petugasnya sehat begitu ya, Pak Ridwan. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ridwan telah memberikan update-nya kepada kami. Ya. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah Ridwan Siswanto berbicara terkait persiapan pelaksanaan Puncak Haji 2026 Jemaah Haji jalani rangkaian armusna.
2: Wawancara Pro 3.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Dani Prabudia memastikan layanan kesehatan jamaah lansia telah disiapkan menyeluruh. Sebanyak 450 jamaah lansia dijadwalkan mengikuti

0: Safari Wukuf dengan pemberangkatan menuju Arafah. Ia mengatakan jemaah haji lansia akan berhenti sementara di Arafah untuk melaksanakan prosesi ibadah wukuf terlebih dahulu. Setelah berdoa selama 1 hingga 2 jam, jemaah selanjutnya dipindahkan menuju hotel transit untuk beristirahat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
7: Ada beberapa rangkaian puncak ibadah haji yang harus dijalankan oleh para jemaah haji. Apa saja rangkaiannya? Rekan kami Ade Kurnia dari Ruang Gatekeeper akan membacakan informasi selengkapnya. Ade.
0: Baik, Hana. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara, termasuk Indonesia, kini memasuki rangkaian puncak ibadah haji 1447 Hijriah di Tanah Suci. Momentum ini menjadi fase sakral dalam pelaksanaan ibadah haji, sekaligus penuh makna bagi umat muslim di seluruh dunia, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Rangkaian puncak ibadah haji dimulai sejak 8 Zulhijjah atau 25 Mei 2026 yang dikenal sebagai Hari Tarwiyah. Pada tahap ini, para jemaah haji bergerak dari pemondokan di Mekah menuju Mina untuk melaksanakan mabit atau bermalam sebagai persiapan menuju wukuf di Arafah. Kemudian pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026 atau 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, seluruh jemaah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Wukuf menjadi rukun haji paling utama dan menjadi inti dari seluruh rangkaian ibadah haji. Setelah itu, para jamaah melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah untuk bermalam sekaligus mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan saat lontar jumrah di Mina. Selanjutnya, pada tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 yang bertepatan pada Hari Raya Idul Adha, jemaah bergerak menuju Mina untuk melaksanakan lontar jumrah Aqabah. Pada hari yang sama, jamaah juga menjalani tahalul atau bersyukur sebagai tanda sebagian larangan ihram yang telah berakhir sebelum melanjutkan ibadah tawaf ifadah di Masjidil Haram. Sementara itu, rangkaian puncak ibadah haji akan berlanjut pada 11 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 28 sampai 30 Mei 2026 yang dikenal sebagai Hari Tasyrik. Selama fase ini, jemaah menetap di Mina untuk melaksanakan mabit dan lontar 3 jumrah, yakni jumrah ula, usta, dan aqobah. Rangkaian tersebut menjadi penutup fase utama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Demikian Hana mengenai rangkaian puncak ibadah haji 2026.
7: Baik Ade, terima kasih telah menyampaikan apa saja rangkaian ibadah haji 2026. Tadi juga disebutkan kalau memang dari Dakar Mekah sendiri, ini ba'da zuhur nantinya akan memberangkatkan ke Arafah. Ada 15 bus terkait juga jemaah yang disafari wukufkan. Jadi untuk 276 jemaah lansia dan juga disabilitas. Jadi disebutkan juga Jemaah harus menggunakan penutup kepala, istirahatnya cukup, dan tidak melakukan ibadah yang berlebihan. Lalu juga beribadah di cuaca yang mulai teduh sampai malam hari, yakni 2-3 hari sebelum menjelang Arafah, memang supaya kondisinya fit. Lalu juga disebutkan kalau untuk dokter kloter sendiri telah men-screening satu persatu jemaah siapa yang bisa mengikuti terkait puncak haji tersebut. Kalau tidak bisa mengikuti, maka akan diikutkan program safari wukuf. Dan juga nantinya kami akan menghadirkan siaran langsung wukuf di Arafah. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Sosial menginstruksikan seluruh unit pelaksana teknis di Sentra Program Jaminan Sosial serta Jaringan Sekolah Rakyat menyelenggarakan kegiatan berbagi guna menyemarakan momentum Hari Raya Idul Adha 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan aksi kepedulian sosial kemasyarakatan tersebut dirancang menguatkan nilai-nilai kebersamaan serta memastikan manfaat keberkahan Hari Raya dirasakan kelompok rentan. Mensos menjelaskan nantinya pelaksanaan kegiatan berbagi di lingkungan sekolah rakyat dipastikan tetap berjalan dengan hikmat, meskipun operasional belajar mengajar saat ini sedang tidak berjalan. Kita ke berita lainnya, dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian hari ini, pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa pajak penghasilan final sebesar 1,5%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati. Magdalena.
1: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini memimpin rapat koordinasi terbatas atau rakortas yang dihadiri oleh sejumlah menteri, diantaranya Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Ekonomi Kreatif, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau PAN-RB. Salah satu hasil rakortas hari ini adalah keputusan pemerintah untuk memberikan insentif pajak untuk profesi penulis berupa pajak penghasilan atau PPH final 1,5% yang menjadi janji Presiden Prabowo Subianto pada para penulis Indonesia.
2: Nah, tadi kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2. Yang pertama tentu yang terkait dengan perpajakan bagi penulis. Tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak untuk penulis, diberikan PPH final sebesar 1,5%. Karena ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan. Kemudian,
1: para penulis Indonesia selama ini memperjuangkan adanya insentif pajak karena pajak yang dikenakan bagi para penulis dinilai masih sangat tinggi. Saat ini para penulis dikenakan PPH royalti sebesar 6% yang berlaku sejak Maret 2023. Sebelumnya penulis bahkan dikenakan PPH royalti yang lebih tinggi yaitu sebesar 15%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India bertemu di New Delhi hari ini untuk berdialog keamanan segi empat, yang biasa dikenal sebagai Quad. Kementerian Luar Negeri India menyatakan, Menlu Amerika Serikat Marco Rubio, Menlu Australia Penny Wong, Menlu Jepang Toshimitsu Motegi, dan Menlu India S. Jaishankar akan bertukar pandangan tentang memajukan kerjasama Quad di berbagai bidang prioritas dan meninjau kemajuan inisiatif Quad yang sedang berlangsung. Kementerian menambahkan, para menteri luar negeri itu juga akan membahas perkembangan terkini di kawasan Indo-Pasifik dan isu-isu internasional lainnya yang menjadi perhatian bersama. Kita ke berita olahraga, petenis Indonesia Janice Chen akan menjalani debutnya pada turnamen French Open 2026 menghadapi

tenis asal Amerika Serikat Emma Navarro di Stadion Roland Garros Prancis hari ini. Navarro mengatakan laga putaran pertama di Roland Garros ini akan menjadi pembuktian konsistensinya sebagai peringkat ke-25 WTA. Sementara itu, Janis menyebut pertandingan ini menjadi kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah serangkaian hasil pertandingannya yang kurang memuaskan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu, mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia, tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti Sang Satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Perancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

0: Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis perdagangan Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh di tengah tantangan ekonomi global. Pemerintah menilai kinerja sektor perdagangan nasional masih menunjukkan tren positif pada tahun ini. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menilai konten kreator menjadi bagian penting mewujudkan ekonomi kreatif aircraft sebagai the new engine of growth. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut idolatha Masjid Istiqlal menjadi contoh pengelolaan kurban modern terbaik Asia Tenggara saat ini. Ia menyebut standar pelaksanaan idolatha di Istiqlal kini menjadi rujukan berbagai pengelola masjid di kawasan regional. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami akan menghadirkan topik terkait persiapan program sebar kurban di Afrika. Persiapan program sebar kurban di Afrika ini berfokus pada mitigasi krisis pangan, seleksi hewan yang memenuhi syariat, dan manajemen logistik. Lembaga kemanusiaan berkoordinasi dengan otoritas lokal untuk memastikan distribusi tepat sasaran di wilayah minoritas muslim maupun daerah yang terdampak kekeringan ekstrim. Lantas seperti apa terkait persiapan program sebar kurban di sana? Saat ini kami telah bersama manajer advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, M. Kaimuddin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Kaimuddin, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak. Selamat siang.
2: Pak Kaimuddin, ini berada di mobil, ini persiapan kemana Pak Kaimuddin? Sudah mau memotong hewan kurbannya kah atau bagaimana?
3: Ya, kami saat ini sedang di Kenya posisinya Mbak. Mm-hmm. Jadi memang hari ini lagi ada proses persiapan terkait dengan kualitas hewan kurban. Misalnya termasuk syarat-syarat kesehatannya, kami juga mengeceknya, ada beberapa rincian detail ya yang juga perlu diperiksa, misalnya terkait dengan kuku, gigi, ya itu salah satu indikator kesehatan kurban, persiapan untuk pemotongan dan distribusi besok. Nah, saat ini kami sudah sebenarnya menyelesaikan satu titik distribusi, satu titik untuk persiapan distribusi hari ini, dan sedang dalam perjalanan menuju titik distribusi yang kedua. Kami posisinya ada di dekat perbatasan antara Kenya, Uganda, dan Sudan Selatan, ya. Karena di sini cukup banyak pengungsi yang memang berasal dari berbagai macam peristiwa, mulai dari bencana maupun konflik terakhir. Demikian, Pak, informasinya.
2: Baik. Nah, Pak Kaimuddin, kalau untuk yang berkurban sendiri, ini dari mana saja, Pak Kaimuddin?
3: Umumnya yang menitipkan kurban ke kami saat ini memang banyak dari masyarakat Indonesia, atau bahkan beberapa diantaranya juga diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi mereka memang sangat paham tentang kondisi misalnya di beberapa negara, terkait dengan krisis, kemudian konflik, bahkan misalnya ada bencana-bencana yang saat ini terjadi yang menimbulkan perpindahan penduduk, ya, adanya pengungsian, jadi pengungsian di dalam negeri maupun lintas negara, sehingga titipan ini atau amanah ini memang perlu disalurkan. Dan biasanya memang kami akan mencarikan atau menemukan beberapa titik yang sesuai dan tentu tepat sasaran.
2: Baik.
3: Termasuk dalam hal distribusi untuk bisa memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan, ya, dalam hal ini. Gitu kurang lebih.
2: Baik, Pak Kaimuddin. Untuk kurbannya sendiri, hewan kurbannya berarti dibeli di sana atau bagaimana ini, Pak Kaimuddin? Tapi Pak Kaimuddin dapat menjawabnya setelah jeda berikut ini, ya.
3: Betul lah.
1: Catatan peristiwa.
4: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Anda masih berada dalam dialog terkait persiapan program sebar kurban di Afrika. Dan saat ini kami masih bersama Manajer Advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, ada M. Kaimuddin. Pak Kaimuddin, selamat siang. Pak Kaimuddin, tadi disebutkan ya, kalau memang ini sedang persiapan juga, saat ini berada di Kenya, begitu ya. Kalau untuk hewan kurbannya sendiri, ini membeli di sana atau bagaimana, Pak?
3: Ya, untuk hewan kurbannya memang semuanya berasal dari sini. Supply kebetulan Kenya itu merupakan daerah yang subur wilayahnya, juga curah hujannya tinggi karena termasuk salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa, ya. Jadi memang supply hewan kurban dari sini cukup memadai dan bahkan juga bisa menjangkau Timur Tengah, ya.

0: salah satu titik pengungsian yang berasal dari Sudan Selatan ya. Setelah 2 tahun terakhir terjadi konflik berdarah di sana. Kemudian ada beberapa pengungsi yang juga berasal dari Somalia karena kekeringan, termasuk yang berasal dari Afrika Tengah. Demikian Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk mekanisme distribusi hewan kurban di sana supaya tepat sasaran dan juga merata di wilayah Afrika, bagaimana ini Pak?
0: Ya, kami memang sebelumnya juga telah melakukan identifikasi mitra dan partner yang ada di Afrika. Biasanya kami akan melakukan proses pendalaman lebih jauh tentang kiprah dari mitra-mitra kita yang ada di sini, termasuk juga meminta saran dan pendapat dari KBRI Kenya ya, KBRI kita di Kenya, karena bagaimanapun juga tentu wilayah ini akan menjadi sangat baru bagi kami untuk bisa mengidentifikasi mana titik-titik yang bisa kondusif untuk melakukan distribusi, sehingga beberapa hal dan kendala itu bisa diminimalisir. Tentu mitra-mitra ini salah satunya misalnya termasuk organisasi dan organisasi lokal yang resmi di negara setempat yang juga comply dengan peraturan dan perundang-undangan setempat, juga koordinasi dengan pemerintah lokal. Misalnya kalau di Indonesia ada dinas kesehatan begitu ya, kemudian dinas pertanian dan seterusnya. Nah, termasuk bagaimana mengkoordinir prosesi pemotongan sampai distribusi, sehingga ini juga tidak menimbulkan huru-hara misalnya atau keributan ya, karena adanya misalnya distribusi yang tidak tepat dan seterusnya. Mungkin begitu Bu.
1: Baik, kalau terkait tantangan terbesar dalam pelaksanaan program kurban di Afrika ini, baik dari sisi logistiknya maupun juga akses wilayahnya, seperti apa Pak?
0: Ya, memang tantangannya adalah ada sebaran, sebenarnya sebaran penerima manfaat. Biasanya kami akan menemukan dua hal ya. Yang pertama adalah di mana titik-titik pengungsian yang sebenarnya secara umum belum terlalu banyak mendapatkan suplai bantuan. Yang pertama. Nah, yang kedua, apakah titik-titik yang belum terlalu mendapatkan suplai bantuan ini itu jauh dari akses penyediaan logistik, penyediaan ternak ya, yang ada di sekitar titik pengungsian itu memungkinkan untuk bisa memenuhi kebutuhan permintaan kurban di wilayah itu. Nah, kalau seandainya dua faktor ini itu bisa kita penuhi, maka akan sangat mungkin kan mudah untuk bisa melanjutkan program penyaluran hewan kurban sebenarnya sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, di titik-titik pengungsian. Saya kira dua hal itu yang menjadi faktor utama. Jadi di samping distribusi titik-titik pengungsian, juga ketersediaan pangan dan hewan ternaknya. Di Kenya merupakan salah satu wilayah yang sangat memungkinkan dua-duanya untuk bisa melakukan itu.
1: Ini sudah keberapa kalinya Pak Kaimuddin Human Initiative mengadakan sebar kurban di Afrika?
0: Sebenarnya kami sejak tahun 2010 ya, maksudnya 2010-2011 ketika itu dimulai dengan migrasi besar-besaran pengungsi Somalia ke Kenya, ke Garissa dan ke negara tetangga, termasuk ke Ethiopia dan beberapa sebarannya juga ada di Kenya, di Uganda, dan kita memang mencoba untuk melakukan komunikasi koordinasi dengan badan-badan PBB dan KBRI kita, KBRI di Nairobi tempat. Jadi sejak saat itu tidak hanya sekedar kurban, tapi memang bahkan ada beberapa bantuan yang dilewatkan oleh badan-badan bantuan regional itu melalui

0: lembaga-lembaga di Indonesia termasuk kami di Human Initiative, misalnya untuk penyediaan air bersih, bahkan kita sempat membangun kerjasama dengan Bank Islamic Development Bank itu yang ada di Somalia, membangun sumur borehole yang pakai menggunakan solar panel dan generator set. Jadi itu memang salah satu yang didorong untuk pemenuhan kebutuhan air bersih karena kekeringan yang berkepanjangan. Sampai saat ini beberapa borehole atau sumur dalam itu masih sangat berfungsi dan bahkan berubah kondisi di mana dulu adalah daerah yang tandus, sekarang sudah ramai menjadi pusat pemukiman penduduk. Dan itu memang didukung tidak hanya oleh badan-badan dunia, tapi juga ada sumbangsi dari masyarakat Indonesia tentunya. Demikian,
1: Bu. Baik, berarti kalau untuk kolaborasi Human Initiative dengan mitra lokal atau komunitas tempat dalam pelaksanaan program ini berjalan baik ya, Pak Kaimuddin ya?
0: Ya, sampai sejauh ini kami terus berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak, tentu juga termasuk KBRI kita di Nairobi, di Kenya.
1: Apakah ada peningkatan jumlah penerima manfaat ini, Pak Kaimuddin, atau target distribusi begitu?
0: Tahun ini, tahun lalu kita sempat menjangkau Uganda. Tahun ini kita memang fokus kepada titik sebaran yang merupakan dampak dari konflik Sudan. Karena di Uganda, bagaimanapun juga saat ini juga sudah mulai beradaptasi dengan kondisi setempat. Karena di Uganda itu juga ada beberapa fungsi yang sudah berdiam lama. Sementara di Kenya yang menjadi tujuan distribusi kita saat ini adalah fungsi-fungsi baru yang berasal dari Afrika Timur ya, termasuk fungsi dari Sudan Selatan. Kalau kita lihat sekilas di peta, maka sebenarnya mereka cukup jauh melakukan perjalanan ya, sampai misalnya harus mengorbankan unta begitu, mengorbankan ternak, dan meninggalkan rumah bahkan kampung halaman mereka gitu, untuk melakukan pengungsiannya, perjalanan jauh.
1: Berarti di tahun ini mengutamakan daerah pengungsi tadi begitu ya, di tahun ini Pak Kaimuddin ya?
0: Betul, ya. Baik. Kami memang didorong juga oleh KBRI sebagai bagian dari people to people diplomasi. Ya, ini juga akan mendukung amanat undang-undang sebenarnya sebagai bagian dari kedermawanan sosial masyarakat Indonesia dalam mendukung perdamaian dan ketertiban dunia, begitu. Kurang lebih rasa kedermawanan sosial yang juga sebenarnya sudah terbentuk sudah sejak lama ini, itu juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung di negara lain.
1: Kalau untuk respon masyarakat Afrika sendiri terhadap program Sebar Kurban dari Indonesia, seperti apa di sana, Pak Kaimuddin?
0: Biasanya memang mereka akan merasa bisa dikatakan merasa tersanjung karena ada negara yang cukup jauh dari negara mereka, bahkan berbeda benua gitu. Ya, di antara Afrika Timur dan Asia Tenggara yang cukup jauh dan masih sempat untuk berempati terhadap kondisi yang mereka alami. Dan ini sebenarnya di luar ekspektasi mereka sendiri ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga menemukan titik-titik dan posisi pengungsian yang baru, di mana biasanya kita akan mempertimbangkan dua hal. Jadi di samping ada pengungsi baru, sebenarnya juga ada namanya masyarakat setempat atau host community yang menampung atau yang berdekatan dengan pengungsi-pengungsi tadi. Ini juga akan sangat mempengaruhi jika ada pengungsi luar yang datang, itu juga akan menjadi faktor penentu ya dalam bagaimana distribusi kita, berhasilan distribusi kita dan tingkat penerimaan mereka terhadap bantuan dari luar negeri. Dan yang kedua sebenarnya mereka mengakui bahwa di tengah keterbatasan dan pengurangan bantuan internasional karena beberapa faktor, misalnya karena krisis global dan karena beberapa donor-donor internasional itu yang mengurangi dana kemanusiaannya, ada negara dari dunia selatan lainnya, misalnya seperti Indonesia, itu juga menjadi sangat sesuatu yang mereka sangat hargai, apresiasi tentunya. Ini semacam mendukung gerakan South to South, ya, gerakan solidaritas dunia selatan. Nah, ini yang juga mereka sangat apresiasi. Demikian.
1: Baik, terkait makna solidaritas kemanusiaan melalui program kurban lintas negara, menurut Human Initiative, seperti apa ini, Pak?
0: Ya, sebenarnya makna kurban itu adalah tidak hanya sekedar ritual dalam tuntutan dan kita menjalankan syariat atau beribadah, tetapi memang ada faktor-faktor dan aspek sosial yang tetap harus diperhatikan, termasuk salah satunya adalah distribusi hewan kurban. Nah, sehingga memang distribusi hewan kurban itu, kalau seandainya lingkungan kita sekitarnya atau wilayah kita sudah cukup sering mendapatkan hewan kurban, kalau mendapatkan asupan makanan yang memadai, maka itu disunahkan ya dalam keyakinan kita untuk bisa memperluas dampak positif atau dampak kedermawanan dari proses ritual ibadah yang sifatnya ritual tadi. Nah, sebenarnya tidak hanya di Afrika, saat ini juga Human Initiative, tentunya kalau misalnya ada pertanyaan apakah di dalam negeri sudah bisa terpenuhi, di dalam negeri itu ada beberapa titik yang sudah kita jangkau. Misalnya di NTT ada yang ke Papua saat ini, ada yang ke NTB juga, di bang fokusnya banyak yang ke Indonesia Timur. Ini juga tentu banyak pihak yang sudah kita ajak duluan untuk berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan dan mengoptimalkan ibadah kurban itu tidak hanya sekedar ritual tapi juga aspek sosial dan pemberdayaan. Nah, di samping itu tentu ada aspek pemberdayaan yang lebih dirasakan oleh para peternak misalnya atau para petani, karena peternak merasakan memastikan bahwa akan ada penghasilan tambahan ketika Idul Kurban itu dilaksanakan di daerah mereka, karena ada supply yang terus berjalan ya. Ini juga sebagaimana kita bisa saling mendukung ekosistem sosial ekonomi yang ada di wilayah itu. Mungkin demikian kurang lebih yang bisa kita dorong ya sampai saat ini.
1: Baik, Pak Kaimudin. Sukses ini untuk acaranya besok ya, Pak Kaimudin ya. Ini juga sedang OTW begitu ya. Semoga hati-hati di jalan, Pak Kaimudin. Terima kasih telah memberikan update-nya kepada masyarakat. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bu Ana. Ya, terima kasih. Sama-sama.
1: Demikian tadi pendengar, manajer advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, M. Kaimudin, berbicara terkait persiapan program sebar kurban di Afrika.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Masjid Istiqlal menerima puluhan hewan kurban dari Presiden hingga tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
2: Baik, partner RRI maupun Anda berada, satu surat dari kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Masjid Istiqlal telah menerima puluhan hewan kurban dari Presiden, Wakil Presiden, hingga tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga hari ini, panitia telah mengumpulkan sebanyak 59 ekor sapi dan 7 ekor kambing untuk disembelih pada hari raya esok dan hari Tasyrik. Berikut keterangannya.
3: Saat ini kita sudah terkumpul 59 ekor sapi yang telah berat teman, termasuk juga di dalamnya sapi istimewanya dari Bapak Presiden, kemudian Wakil Presiden, dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang lain.
2: Menteri Agama juga mengatakan bahwa seluruh sapi kurban yang diterima oleh Masjid Istiqlal yakni merupakan sapi dengan kategori berbobot besar, termasuk sapi kurban milik Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menerima hewan kurban Masjid Istiqlal masih terus dibuka, bahkan hingga hari Idul Adha berlangsung. Dalam pelaksanaan Idul Adha tahun ini, Kementerian Agama mengangkat tema Spirit Kurban Rawat Alam dan Manusia. Tema tersebut akan menjadi pokok hukum bahasa Idul Adha nanti di Masjid Istiqlal yang tengah menekankan pesan ekologi dan kurikulum cinta yang di tengah digaungkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, RRI, Mudara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan menghadirkan topik terkait persiapan penyelenggaraan Sholat Idul Adha 2026. Penyelenggaraan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Lantas seperti apa dari kesiapan Dewan Masjid Indonesia? Saat ini kami telah bersama Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat, Imam Adarukutni.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh, Mbak Ana ya.
0: Iya, Pak Imam. Pak Imam, bagaimana kesiapan Dewan Masjid Indonesia dalam menyambut pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai daerah?
2: Secara umum, umat Islam itu telah siap karena juga pemerintah juga telah mengumumkan buat yang lalu bahwa pada tanggal yang sama besok ini sama itu terjadi jatuhnya bulan berbalunya hari Idul Adha itu. Kemudian Dewan Masjid sendiri juga telah juga berkomunikasi secara organisatoris ke wilayah-wilayah dan juga ke daerah-daerah bahwa rencana pelaksanaan Idul Adha bahwa sholatnya juga rencana penyembelihan korbannya itu juga sudah siap. Di pusat sendiri juga kita menerima juga pengiriman binatang hewan korban itu sapi beberapa.
0: Ya. Baik. Lalu Baik. Pak Imam, terkait imbauan DMI kepada pengurus masjid terkait pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini seperti apa, Pak Imam?
2: Ya. Pelaksanaan Idul Adha ini saya kira sama di kalangan umat Islam. Ada yang bertempat di masjid yang sudah pasti itu seperti Istiqlal itu juga melaksanakan di masjid dan juga di masyarakat di masjid. Tetapi juga akan jumlahnya mungkin juga ada ratusan juta itu yang juga di tanah lapang di seluruh Indonesia ini. Jadi juga dua tempat pada umumnya. Dan di samping itu juga ada tempat-tempat yang memang di lapangan itu dengan menggunakan fasilitas pemerintah juga gitu. Jadi ada dari masjid, fasilitas masjid sendiri, ada juga yang digunakan dari peminjaman fasilitas yang diberikan oleh instansi. Ada yang dari instansi tentara, ada polisi dan sebagainya ada.
0: Baik, lalu koordinasi DMI dengan Pemda lalu juga aparat keamanan jelang pelaksanaan sholat Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
2: Ya, untuk keamanan saya kira ini sudah sangat established ya, sudah sangat mapan di negara kita ini. Dan saya kira secara terorganisasi sistematik aparatur keamanan dalam hal ini adalah polisi juga sudah dikondisikan untuk siap untuk pelaksanaan ibadah besok itu. Jadi kondisi keamanannya juga sudah sangat mapan.
0: Baik, sangat siap. Jadi, kondisi keamanannya begitu ya di berbagai daerah juga ya. Langkah yang dilakukan juga untuk memastikan kebersihan dan juga kesiapan fasilitas masjid sebelum sholat Idul Adha seperti apa ini, Pak?
2: Ya. Kalau di masjid kita harapkan juga seperti tahun yang lalu, bahkan di kita juga telah juga pernah memberikan edaran untuk tidak meninggalkan sampah misalnya, agar juga umat ini juga memberikan keteladanan di dalam soal jaga kebersihan, juga sanitasi di masyarakat juga begitu. Karena itu saya kira ini juga apalagi dengan menggunakan fasilitas pemerintah gitu. Ya, ini sudah tersedia seperti ada yang menyiapkan plastik, ada yang menyiapkan tikar dan seterusnya, koran juga begitu. Meskipun demikian, memang juga ada koran-koran itu yang mungkin juga para penada koran pun juga sudah siap itu, jadi pasukannya itu itu menggunakan. Tapi meskipun demikian, untuk penyiapan sanitasi dan kebersihan lingkungan itu semangatnya itu perlu dihidupkan di masyarakat.
0: Lalu kalau untuk DMI sendiri bagaimana mendorong masjid supaya memang pelaksanaan Idul Adha ini tidak hanya fokus di ibadah tapi jadi penguatan kepedulian sosial?
2: Ya betul. Jadi apa di Idul Adha ini memang banyak dimensinya. Ada ritual dalam arti yang sebenarnya itu berlangsung juga di seluruh dunia ya, terutama di Arab dan di Mekah besok itu. Tetapi meskipun demikian juga kepedulian sosial itu juga tinggi karena juga pembagian daging-daging dari hewan korban. Di Indonesia kita juga memiliki umat terbesar ini di negara ini. Karena itu diantara yang sangat menyolok adalah kepedulian sosial di masyarakat itu nampak keagamaan ini. Jadi juga saya kira masyarakat-masyarakat yang secara inklusif ya, bahkan itu bisa saja kemudian mendapatkan apa namanya pembagian korban ini demi sebenarnya adalah satu kebersamaan bahwa yang berbahagia ini adalah semua orang ya. Karena itu masalah solidaritas juga kebersamaan persaudaraan ini dalam penyebaran daging kurban ini kita juga bisa memperluas jangkauannya itu di masyarakat secara inklusif ya.
0: Baik, harapan DMI sendiri terhadap peran masjid dalam memperkuat solidaritas sosial melalui momentum Idul Adha ini seperti apa Pak Imam?
2: Iya, tentu saja bahwa masjid sebagai community center khususnya sebagai pusat masyarakat juga. Nah, selama ini masyarakat kita juga sudah semakin terbina secara mapan ya kebersamaannya itu dari berbagai agama ya di Indonesia itu. Bahkan DMI juga menerima juga kunjungan dari orang berbeda agama juga, kita juga berdialog biasa. Artinya hal seperti ini sudah mapan. Dalam konteks ini, di masjid-masjid pun juga jika pembagian daging kurban itu juga kemungkinan ke masyarakat, itu tidak diskriminatif juga. Ya. Jadi ini yang menggembirakan di kehidupan keagamaan kita.
0: Baik. Semoga memang kebahagiaan Idul Adha ini selalu menyertai kita semua ya Pak Imam ya dan masyarakat. Ya, baik Pak Imam. Terima kasih Pak Imam telah memberikan perspektifnya kepada kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat Imam Adda Rukutni berbicara terkait persiapan penyelenggaraan Salat Idul Adha 2026.
1: Wawancara Pro 3.

0: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Cirebon akan dipusatkan di halaman Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon Didi Sunardi mengatakan pelaksanaan tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, di mana pemerintah daerah bersama Forkopimda akan menyiapkan pengamanan untuk mendukung kelancaran ibadah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda? Anda juga dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi dengan cara menghubungi line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888.

Anda juga dapat menyampaikan terkait harga komoditas di daerah Anda seperti apa? Seperti kalau di Jakarta beras IR 64 ini di harga Rp15.500 per kilogramnya. Lalu juga harga beras Setra 1 premium itu di harga Rp16.800 per kilogramnya. Untuk harga minyak goreng kuning di harga Rp21.800 per kilogram. Cabai merah keriting di harga Rp61.600 per kilogram. Cabai merah besar di harga Rp68.000 per kilogram. Cabai rawit merah di harga Rp87.500 per kilogramnya. Lalu untuk cabai rawit hijau di harga Rp60.700, bawang merah di harga Rp60.000 per kilogramnya. Bagaimana di daerah Anda? Anda dapat menyampaikannya di Warga Bicara.

0: Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemkab Sleman memastikan akan melakukan pengawasan ketat di pasar-pasar Tiban untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku serta antraks. Laporannya bersama Karin Anissa.
1: Jadi itu kita tetap preventif.
2: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman mencatat setidaknya ada lebih dari 215 titik pasar Tiban yang tersebar di seluruh wilayah Sleman menjelang Hari Raya Idul Adha. Keberadaan pasar Tiban turut menambah suplai hewan kurban mengingat Kabupaten Sleman mengalami kekurangan pasokan sapi kurban. Untuk itu, pasar-pasar Tiban ini akan diawasi dengan ketat sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku serta antraks. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman Rofik Andrianto menyebut pihaknya akan menyiagakan 72 orang penyuluh yang tersebar di 86 kelurahan. Penyuluh nantinya akan bertugas untuk mengecek kesehatan hewan kurban, termasuk kemungkinan munculnya gejala seperti keluarnya air liur pada sapi ataupun skabies pada kambing.
1: Jadi mereka akan melaporkan ke kita. Nah, kalau teman penyuluh kan tidak backgroundnya dokter hewan, ya kalau ada tadi tanda-tanda seperti yang saya sampaikan, sapi itu mengeluarkan liur, kambing juga ada skabies atau koreng, itu langsung lapor ke puskesmas terdekat, nanti kita untuk usahakan untuk diobati lebih dahulu. Jadi itu kita tetap preventif melalui tenaga lapangan yang tersedia. Jadi ada sekitar 100 orang untuk mengawal 215.
2: Sementara, Kepala Tim Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sleman, Lina Nur Islamiyah Yunus menjelaskan, masyarakat harus memahami ciri hewan kurban yang sehat sebelum membelinya. Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan penyakit zoonosis seperti antraks. Tak hanya itu, masyarakat juga harus memperhatikan kebersihan tubuh ketika hendak mengolah hewan kurban.
3: Hewan sehat itu seperti apa? Biasanya geraknya aktif, mungkin makannya juga nafsu makannya baik. Disyaratkan juga kalau untuk hewan kurban itu kan tidak pincang, tidak cacat, tidak terlalu kurus, dan tidak ada tanda-tanda penyakit ya. Kemudian dilihat dari mungkin kepalanya, matanya tidak merah, kemudian hidungnya juga tidak beringus ya, tidak lembab beringus, kemudian mulutnya juga tidak berbuih atau ludahnya yang berlebihan gitu ya.
2: Dengan ketelitian masyarakat dalam memilih hewan kurban serta tetap menjaga kebersihan saat proses penyembelihan dan pengolahan daging, diharapkan hewan kurban yang beredar selama Idul Adha dalam kondisi aman, sehat, dan layak dikonsumsi masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan arang di Tuban meningkat drastis. Produsen mampu produksi arang hingga 1 ton dalam sehari. Laporannya disampaikan Witra Adila. Witra.
1: Baik, terima kasih pendengar. Tradisi membakar sate saat Hari Raya Idul Adha ini memang sudah menjadi tradisi begitu ya. Sehingga tradisi ini juga memberikan berkah tersendiri bagi para pengrajin bahan bakar alternatif di Kabupaten Tuban, yaitu khususnya pada arang kayu yang memang dalam momen ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari produsen arang kayu asal Kelurahan Gedong Obo, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, Purna Irawan yang mengaku jika permintaan pesanan mendekati Hari Raya Idul Adha ini cukup tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasa. Sehingga ia juga terpaksa untuk menambah kapasitas produksinya secara drastis. Dan mendekati Hari Raya ini, pendengar, kapasitas produksinya ini sudah bisa mencapai sekitar 700 kg sampai dengan 1 ton per hari. Dan kemudian untuk hasilnya sendiri dijual ke tingkat agen di pasar dengan harga cukup 4.500 per kilogram sebelum nantinya didistribusikan secara eceran kepada konsumen akhir. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil statement dari seorang produsen arang di Tuban, Purna Irawan.
2: Dari raya kita lakukan penambahan bumbu, penambahan kapasitas produksi kita hampir sekitar 7 sampai 1 ton penambahan per harinya. Nah, karena permintaan ada penambahan. Untuk hari ini kita jual ke agen-agen kita di harga 4.500. Yang banyak kita di pasar-pasar, nanti ada agen kita di sana yang melakukan penjualan pengeceran lagi.
1: Namun pendengar, di balik tingginya permintaan ini, proses produksi arang kayu ini memang cukup membutuhkan waktu yang lama ya, dan tidak sebentar, karena dari Purna menjelaskan kurang lebih satu tungku saja memerlukan waktu pembakaran sekitar 8 hingga 10 hari hingga arang ini benar-benar matang dan siap dikemas. Namun meskipun peningkatan permintaan arang kayu di Tuban ini cukup banyak, pendengar, sebenarnya di Tuban ini juga ada produsen lain yaitu Briket. Namun memang sejauh ini Briket ini lebih banyak mensuplai perusahaan atau rumah makan skala besar. Jika untuk Euforia Idul Adha ini hanya untuk skala bebakar sate di rumah, jadi masyarakat lebih memilih untuk menggunakan arang kayu karena harganya jauh lebih murah dan ekonomis. Demikian pendengar, informasi dari Tuban Provinsi Jawa Timur, Fitra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Safira Amalia. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Selasa 26 Mei 2026. Petenis putri Indonesia Janice Chen siap menghadapi laga debutnya di Roland Garros. Sang Titiene Danis saling berebut satu tiket kasta tertinggi ke Liga Prancis. Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirimkan 11 atlet di World Climbing Series Madrid 2026.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan jelang puncak ibadah haji dan juga kita pantau persiapannya bersama dengan reporter kami Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Alam, silakan.
1: Ya, saat ini saya berada di Padang Arafah. Dapat kami informasikan bahwasanya pada siang ini merupakan puncak haji di mana wukuf di Arafah. Dan dalam wukuf Arafah tersebut ada beberapa agenda atau beberapa acara yang akan dilaksanakan. Di antaranya adalah sambutan dari Dr. Abdul Aziz Ahmad dan juga dari anggota dari sambutan dari Dr. Cucun Ahmad Samsuri sebagai tim was DPR RI dan juga nanti ada sambutan dari Amirul Hajj yang juga Menteri Haji dan Umroh yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf. Dan pendengar, untuk wukuf pada siang hari ini akan di
0: ya, mohon maaf pendengar, jaringan kami bersama dengan Syariful Alam terputus dan kita masih akan coba ya hubungi Syariful Alam terkait dengan bagaimana persiapan puncak ibadah haji. Tersambung kembali dengan Syariful Alam. Alam?
1: Ya, pendengar, saat ini saya sudah berada di Arafah, Padang Arafah. Dapat kami informasikan bahwa padanya siang hari ini memang akan dilaksanakan khutbah wukuf, di mana sebelum khutbah wukuf akan dilakukan beberapa beberapa sambutan, di antaranya sambutan dari Abdul Aziz Ahmad dan juga dari tim was DPR RI yaitu Dr. Andes Cucun Ahmad Samsuri dan juga akan ada nanti sambutan daripada Amirul Hajj yang juga Menteri Haji dan Umroh yaitu Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf dan pada khutbah Yusuf khutbah wukuf pada siang hari ini akan dilakukan atau dibaca dilakukan khutbah oleh Kiai Haji Dr. Asep Saifuddin Halim. Dan untuk azan pada siang hari ini atau muajin dan itu ya Rais Akmal Rashid dan juga untuk sholat untuk pada siang hari ini adalah sholat di Qasar yaitu sholat juhur dan sholat asar di Qasar. Jadi dua-dua akan dipimpin oleh Imam Kyai Haji Abdul Kafabihi Mahrus. Dan pendengar dapat kami informasikan bahwasannya Jemaah Haji Indonesia telah berkumpul sejak kemarin untuk tiba di Padang Arafah ini dan para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi sejak dini hari tadi telah berada secara berangsur dari kemarin dan dini hari tadi berangsur-angsur tiba di Padang Arafah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Padang Arafah ini merupakan puncak dari ibadah haji karena haji adalah di Arafah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya untuk cuaca pada hari ini di Padang Arafah cukup terik pendengar. Karena itu bagi para jemaah haji Indonesia agar memperhatikan dengan cuaca tersebut dengan memakai APD atau alat pelindung diri seperti misalnya memakai payung dan memakai membawa air minum air putih secukupnya misalnya 200 ml per jam. Dan dalam khutbah wukuf pada siang hari ini memang akan dibacakan oleh Kiai Haji Asep Saifuddin. Dan untuk awalan dari kami kembali ke studio.
0: Ya, pendengar itu tadi bagaimana pantauan persiapan dari puncak ibadah haji. Nantikan informasi lainnya hanya di Pro3 RRI.

0: Pendengar, kami lanjutkan dinamika olahraga sore. Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Sang Titi ini akan menjamu Nice dalam laga final putaran pertama playoffs degradasi promosi Liga Prancis 2025-2026 dini hari nanti. Selengkapnya Nuryansyah melaporkan.
1: Comme on fait un dernier petit réveil musculaire demain matin, on décidera là.
2: Sang Titianu akan menjamu Nice dalam laga final putaran pertama playoffs degradasi promosi Liga Prancis 2025-2026. Tuan rumah yang berasal dari Liga 2 Prancis, Sang Titianu akan berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri dan selangkah lebih dekat untuk kembali ke kasta tertinggi setelah absen satu musim. Sementara klub Ligue 1, Nice, akan berupaya menghindari degradasi dalam final playoff yang sangat penting ini. Performa tuan rumah Sang Titianu memang tidak konsisten dengan 3 kemenangan dan 3 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir. Tetapi klub berjuluk Leopards atau si hijau itu memiliki rekor kandang terbaik kedua di Liga 2 Prancis musim ini. Di sisi lain, Nice memiliki rekor kandang terburuk di Liga musim ini dalam hal kebobolan gol dengan total 33 gol. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sang Titien, Philippe Montanier, mengatakan bahwa timnya siap untuk memberikan pertandingan yang besar.
1: L'aspect athlétique sera pas le seul paramètre.
2: Parameter fisik akan menjadi aspek penting, tetapi secara teknis dan mental itu juga akan diperhitungkan. Nice dikenal sebagai tim yang mengutamakan teknik dengan pemain-pemain yang memiliki banyak pengalaman di Liga dan Piala Eropa. Tetapi yang terpenting tentang kami adalah kami siap untuk memberikan pertandingan besar dengan performa terbaik kami. Sementara bek Sang Titien, Julien Le Cardinal, menyebut pertandingan ini akan berjalan rumit.
3: Personnellement après moi j'en ai pas parce que le foot.
2: Ini akan sangat rumit dan kami harus meningkatkan level permainan. Kami akan membutuhkan banyak energi dan tekad, dan itulah yang telah kami upayakan untuk tetap berada dalam ritme dan tetap fokus pada tujuan kami. Ini adalah pertandingan yang luar biasa untuk dimainkan. Kami tidak boleh lumpuh duluan. Saya merasa energi yang baik. Semua orang ingin memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan terakhir ini. Laga pertama antara Sang Titien dan Nice ini akan berlangsung di Stadion Geoffroy Guichard, Sang Titien, Prancis, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Dari serba-serbi Piala Dunia 2026, tim nasional Iran merupakan raja sepak bola Asia dengan mencetak prestasi 3 kali juara kontinental. Berikut kita simak ulasan bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada 2 striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. 2 pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Petenis putra peringkat 1 dunia Jannik Sinner akan memulai kiprahnya pada turnamen French Open 2026 dini hari nanti. Sementara pada nomor tunggal putri, petenis Indonesia Janice Chen akan menghadapi tantangan berat pada laga debutnya di Roland Garros sore ini. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Io credo che la cosa più importante è stare bene mentalmente, questo ho sempre detto.
2: Turnamen tenis French Open 2026 memasuki putaran pertama dengan sorotan tertuju pada petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner. Petenis Italia itu kembali ke Roland Garros setelah mengalami kekalahan paling menyakitkan dalam karirnya pada final tahun lalu. Kala itu, Sinner yang tampil melawan Carlos Alcaraz sempat unggul 2 set dan 1 break sebelum akhirnya kalah dalam 5 set dari rivalnya tersebut. Kini, Sinner datang dengan tren 29 kemenangan beruntun termasuk mengamankan karir Golden Masters setelah menjuarai Italian Open beberapa pekan kemarin. Jelang laga perdananya melawan petenis Prancis Clement Tabur dini hari nanti, Sinner menekankan pentingnya persiapan mental dan fisik yang dilakukannya.
1: Io credo che la cosa più importante è stare bene mentalmente.
3: Saya pikir hal terpenting adalah tetap kuat secara mental. Hal itu selalu dikatakan di setiap turnamen. Pikiran dapat sangat membantu Anda. Dan tentu saja, kondisi fisik juga penting. Kami memiliki 4 hingga 5 hari untuk melakukan persiapan. Saat ini, cuaca cukup dingin dan saya sudah terbiasa dengan kondisi itu. Ada banyak perkembangan positif dalam proses yang saya jalani. Namun, kita lihat saja nanti dengan tenang. Jika berbicara tentang putaran pertama, pertandingan itu tidak akan mudah.
2: Sementara itu, perhatian publik Indonesia tertuju pada Janice Chen yang akan melakoni debut di French Open 2026. Petenis berusia 24 tahun itu akan menghadapi unggulan Amerika Serikat, Emma Navarro, pada putaran pertama tunggal putri di Roland Garros sore ini. Janice datang dengan modal yang kurang ideal setelah beberapa hasil kurang memuaskan di tour. Sementara itu, Navarro datang dengan percaya diri tinggi setelah baru saja menjuarai Strasbourg Open akhir pekan kemarin. Meski demikian, jelang laga perdana melawan Janice, Navarro menegaskan dirinya tidak ingin terbebani ekspektasi tinggi, terlebih dengan tantangan yang menanti di putaran pertama.
4: I have high standards for myself.
2: Saya memiliki standar yang tinggi untuk diri sendiri, tetapi saya tidak memberikan tekanan berlebihan untuk melangkah jauh di turnamen ini. Saya juga tidak terlalu memikirkan perjalanan turnamen terlalu jauh ke depan. Saya menghadapi tantangan berat di putaran pertama dan bahkan belum melihat bagian pertandingan setelah itu. Jadi saya akan fokus pada laga pertama, menjalani satu pertandingan demi satu pertandingan, lalu melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Turnamen French Open tahun ini menjadi panggung pembuktian bagi banyak petenis. Bagi Jannik Sinner, turnamen ini adalah kesempatan menebus kegagalannya tahun lalu. Sementara bagi Janice Chen, Roland Garros menjadi momen berharga untuk menguji kemampuannya di level Grand Slam, sekaligus membangun kembali kepercayaan dirinya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Towns memimpin dengan 19 poin dan 14 rebound. Ini adalah pertama kalinya Knicks ke final NBA sejak 1999 serta memperpanjang rekor kemenangan beruntun playoff mereka menjadi 11 game. Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak bagi Cleveland dengan 31 poin, namun kontribusinya belum cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan dan tersingkir. Knicks kini menunggu lawan di final NBA yang akan mulai pada 3 Juni dengan calon lawan berasal dari pemenang final wilayah barat antara Oklahoma City Thunder dan San Antonio Spurs yang saat ini masih imbang 2-2.
1: Kita ikuti Info Arena.

0: Dari kabar Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia John Heerdman mulai menyusun langkah besar menuju Piala Asia 2027 dengan memanfaatkan Piala AFF sebagai ajang menilai pemain domestik. Ia ingin memberi ruang lebih besar kepada pemain muda lokal agar terbiasa dengan tekanan pertandingan internasional sehingga siap tampil lebih matang di Piala Asia. Heerdman menekankan bahwa meski publik ingin meraih gelar Piala AFF, kemenangan harus diraih dengan cara yang benar sebagai bagian dari proses membangun tim kompetitif jangka panjang.
1: So we will use domestic players and that's important for me.
2: Jadi kami akan menggunakan pemain domestik dan itu penting bagi saya karena tujuannya adalah Piala Dunia. Tujuannya adalah AFC 2027. Pada bulan Juni, saya akan melihat pemain Eropa. Pada bulan Maret, saya telah melihat pemain domestik Eropa. Tetapi AFF, saya dapat melihat pemain domestik terbaik Indonesia. Dan para pemain itu, jika mereka tampil bagus, akan mendapat kesempatan untuk dipilih untuk AFC. Jadi tiga jendela transfer berikutnya sangat penting bagi saya untuk melihat siapa pemain domestik terbaik, siapa pemain Eropa terbaik, sehingga saya dapat membentuk skuad untuk AFC.
1: So I can then form the squad for AFC.
0: Selain Piala AFF, Heerdman juga mempersiapkan Timnas Indonesia untuk FIFA Match Day pada Juni melawan Oman sebagai bagian belajar menghadapi tim Timur Tengah yang penting dalam persaingan level Asia. Dengan kombinasi penilaian pemain domestik dan persiapan melawan lawan dengan karakter berbeda, Heerdman bersiap bahwa fondasi Timnas semakin kuat untuk menatap Piala Asia 2027 dan target 2030.

kabar dari ArenaNet. Ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhan atau Tiwi Fadia harus terhenti lebih awal di Singapore Open 2026 setelah dikalahkan unggulan pertama asal Tiongkok Liu Shengsu Tanning dengan skor 15-21, 15-21 di babak 32 besar. Tiwi Fadia sebenarnya sempat memimpin 2-0 di awal game pertama dan 7-6, namun kehilangan momentum setelah lawan meraih poin beruntun hingga interval dan kesulitan mengejar ketertinggalan. Di game kedua, Liu Tan langsung menekan dengan serangan agresif sehingga jarak poin melebar sejak awal. Tiwi Fadia sempat menunjukkan semangat pantang menyerah dengan meraih 5 angka beruntun saat tertinggal 10-20. Namun tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Kekalahan memastikan Indonesia tidak lagi memiliki wakil di sektor ganda putri Singapore Open 2020.

2026. Rangkaian laga babak pertama Singapore Open masih akan tersaji hingga malam nanti. Beberapa wakil Indonesia masih berpeluang meraih ke babak kedua di turnamen ini.

0: Masih dari ArenaNet, Leo Daniel kembali menambah persaingan di sektor ganda putra Indonesia. Fajar Fikri menyatakan senang dengan kembalinya The Babies. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dengan sekarang timbulnya The Babies lagi, ya makin motivasi, bagus.
2: Kabar gembira datang dari sektor ganda putra Indonesia. Pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses langsung merebut gelar juara di Thailand Open 2026, usai Daniel menepi setahun akibat cedera lutut. Kembalinya mereka disambut positif oleh Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri. Fikri yang merupakan partner terakhir Daniel sebelum berduet dengan Fajar mengaku bangga dengan performa comeback mantan pasangannya. Meski kini bersaing, Fikri menegaskan bahwa persaingan itu positif. Fajar juga menambahkan bahwa kembalinya Leo Daniel membuat persaingan di ganda putra Indonesia semakin sehat.
1: Beban itu dijadikan motivasi dan sudah terbiasa di posisi ini. Gitu. Dan dulu juga persaingannya ketat di Indonesia. Ada Kevin Gideon, ada Hendra Hasan. Dengan sekarang timbulnya The Babies lagi, ya makin motivasi. Bagus buat kami berdua.
2: Di sisi lain, pelatih kepala ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto memastikan bahwa Leo Daniel diproyeksikan untuk jangka panjang dan dipersiapkan matang hingga Olimpiade. Gelar juara di Thailand Open 2026 menjadi bukti awal yang positif.
3: Di Thailand saya lihat sih ya bersyukur ya bisa juara ya, bisa menambah kepercayaan diri dia ya kan, khususnya Daniel sama Leo ya, kedepannya ya kan, mungkin turnamen kedepannya. Ya mungkin Indonesia Open, mungkin Australia, ya kan? Kedepannya lah bisa nambah lagi. Tapi yang buat fokus buat saya dengan Daniel lama nak main satu tahun bisa seperti itu kan luar biasa ya. Cuma saya juga akan concern juga ke kakinya yang pernah cedera itu perlu di cek lagi. Gitu.
2: Sayangnya, Leo Daniel gagal melanjutkan tren positif usai kalah di babak pertama Malaysia Masters pekan tadi. Sementara itu, Fajar Fikri akan kembali unjuk gigi sore nanti di ajang Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan ya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
4: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
5: barukan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
6: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
7: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Benda tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Selamat sore pendengar Pro 3 RRI. Di hari Selasa 26 Mei 2026, kali ini kita juga akan menyoroti bagaimana jalannya pelaksanaan puncak ibadah haji di mana saat ini tengah berlangsung wukuf di Arafah. Kita akan ikuti bersama siaran langsung puncak ibadah haji wukuf di Arafah bersama Syariful Alam langsung dari Mekah, Arab Saudi.
2: Demikian tadi telah kita ikuti. Saatnya kita ikuti siaran langsung wukuf di Arafah.
3: Alam, silakan laporan Anda.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Arafah, di mana hari ini merupakan puncak ibadah haji, di mana wukuf di Arafah. Dan pendengar, wukuf di Arafah ini dapat kami informasikan. Untuk acara hari ini ada beberapa sambutan, di antaranya sambutan dari Duta Besar Arab Saudi, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi yaitu Dr. Abdul Aziz Ahmad, dan juga ada dari tim Watch DPR RI Dr. Andes Cucun Ahmad Samsuridal, dan juga ada sambutan dari Amirul Haj dan juga Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji Muhammad Irfan Yusuf. Dan pendengar, saat ini tengah berlangsung sambutan dari Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi yaitu Dr. Abdul Aziz Ahmad, dan berikut kita mendengarkan sambutan dari Dr. Abdul Aziz Ahmad sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi tawwala. Yang terhormat Saudara Menteri Haji dan Umroh selaku Amirul Haji, di tahun 1447 Hijriah, 2026 Masehi, beserta seluruh jajaran Amirul Haji, berikut para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Yang terhormat Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi beserta jajaran, para pejabat, kepala pelaksana BPKH, dan para petugas panitia pelaksana ibadah haji baik Madinah maupun Mekah, yang saya banggakan, para petugas semuanya yang saya sangat banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan suatu hal hanya kepada seluruh tugas pelaksana ibadah haji di tahun 2026 ini kebahagiaan. Selama melakukan pengawasan, ini adalah satu catatan sejarah bagi kita memulai titik pelayanan kita, hikmah kita terhadap umat Islam dimulainya di era pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, memulai membuat suatu lembaga yang menghadirkan negara untuk umat Islam yang melaksanakan haji, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Setelah Undang-Undang 14/2005 lahir ini, konsen Kementerian Haji dan Umrah memulai persiapan di tahap-tahap yang begitu panjang melakukan transformasi dari kementerian yang lama, dan alhamdulillah wujudnya sekarang kita bisa lihat lompatan-lompatan transformasi ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam yang sedang berada wujud di Arafah. Kita bersyukur karena atas ridho dan karunia dan nikmat dari Allah, seluruh jemaah haji Indonesia bisa berada di tempat yang sangat mulia ini, menunaikan rukun Islam yang kelima dan melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilannya ke tanah suci dengan rasa aman, nyaman, dan mereka betul-betul merasa terlayani. Pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 ini, DPR terus berjuang bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah dari sejak pembahasan penentuan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji, komponen-komponen yang harus dilakukan upgrading, harus dilakukan peningkatan. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit sekarang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat, rakyat kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. DPR dengan kapasitasnya terus melakukan komunikasi dapat lebih baik penyelenggaraan ini di masa-masa yang akan datang. Kementerian Haji dan Umrah bisa mengelola haji secara penuh di tahun 2020 ini. DPR RI membentuk tim pengawas untuk bersama-sama memastikan bahwa apa yang diambil, keputusan-keputusan, kesepakatan-kesepakatan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tata kelola dalam keuangan negara. Sejauh ini, kami dari tim pengawas DPR RI mengapresiasi Kementerian Haji dan Umrah beserta seluruh petugas haji yang telah bekerja dengan keras mengelola pelaksanaan haji 2026 ini, mulai dari tahap pemberangkatan dari tanah air, pelayanan di Madinah, pelayanan di Makkah, dan pemberangkatan ke Arafah. Banyak perbaikan yang sudah dilakukan dibandingkan pelayanan haji tahun-tahun sebelumnya. Kelemahan-kelemahan pelayanan yang terjadi di tahun sebelumnya mampu dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kendala yang signifikan. Termasuk ratusan ribu jemaah haji Indonesia ini betul-betul merasa dilayani. DPR RI akan terus bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah memperbaiki layanan hingga nanti jemaah pulang ke tanah air, dan akan melakukan evaluasi bersama-sama dengan Kementerian Haji apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus diambil keputusan supaya pelayanan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, maka dalam kesempatan ini kebahagiaan dan kebanggaan kami dari tim pengawas DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah bisa mengawal umat Islam yang sedang wukuf di Arafah ini dan melaksanakan ibadah haji bisa terlayani dengan baik. Sebagai penutup, marilah kita memohon dengan segala kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada para pemimpin-pemimpin kita, supaya kesejahteraan rakyat akan segera dirasakan oleh masyarakat semuanya. Bagaimana kasih sayang Allah untuk seluruh tumpah darah Indonesia, dan akan bisa secepatnya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, adil, dan makmur. Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajarannya, para pembantunya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami DPR RI juga yang diberikan amanah untuk mengawal dari sisi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Semoga diberikan kekuatan dan kesehatannya diberikan petunjuk untuk membawa kebaikan untuk bangsa di masa-masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih. Jazakumullahu asal jajah wa jazakumullahu khair kepada seluruh jajaran Amirul Haji dan para petugas yang sudah melaksanakan pelayanan haji dengan baik. Khutma sopa da'makadar wa'allahul mafiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selanjutnya sambutan Menteri Haji selaku Amir yang akan disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia kepada Dr. K. Haji Muhammad Irfan Yusuf MSD kami hadir.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Alhamdulillah ya anta ni'matika. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kami hormati, yang berbahagia, yang bergabung dalam Amirul Haji, yang bergabung dalam Musriddin, hadir pula Wakil Ketua DPR RI sebagai Ketua Tim Pengawas DPR RI, segenap jajaran Kementerian Haji dan Kementerian lain yang menjadi mitra kami dalam soal pelaksanaan haji ini. Alhamdulillah, tiada kain saya sedang berasa saat ini untuk berbimbing ini. Saya tak tahu dengan Allah selain kalimat Alhamdulillah yang berat. Sekaligus bagi Allah yang telah menghancurkan dan berikan dan berikan manusia yang bukan diri untuk bisa hadir di bagian Arafah untuk melaksanakan misi pada hari. Bapak sekalian, hari ini kita berangkat di Arafah, tempat yang mulia ini. Jutaan manusia datang dengan pakaian yang sama, doa yang sama, dan harapan yang sama. Semoga terdiri dari Allah SWT. Bagi jamaah Indonesia, pergerakan menuju Arafah telah dimulai kemarin sejak pagi. Dan kami sebagai Menteri Haji Umroh beserta jajaran harus memastikan bahwa bergerak sesuai keadaan serta berbagai yang baik. Bahwa kalian haji tahun 1440 ini adalah momentum bersejarah bagi negara. Tahun ini itu tak penting karena pemerintah haji yang disenang dalam kerangka kemudian haji dan umroh Republik Indonesia Perpres Nomor 24 menegaskan kemudian bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan haji dan umroh berada di bawah dan tanggung jawab. Dan itu oleh yang saya sudah ingin sebagai bukti bahwa negara hadir lebih berarah dan lebih dekat pada teman. Saya berterima kasih kepada semua tim yang tadi di sini mempunyai tenda-tenda yang sama. Terima kasih dan terima kasih. Tidak ada rangka-rangka dan advance ini. Hanya doa, mudah-mudahan semua jadi payah, semua kelelahan, semua pikiran yang terhabiskan untuk kelancaran jalan kita menjadi bagian dari bahagia yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya waktu itu kalau ingin saya pakai mereka berjalan dari sebagai kemungkinan, tapi karena saya tahu ini masjid, ini Allah Bapak. Mari-mari kita semua cek, kita semua tidak berjaya-jaya, tapi bersyukuri segala kelipatan Allah kepada kita, bersyukuri capaian-capaian kita sampai nanti, dan tentu saja upaya mempertahankan capaian dari hingga sampai selesainya operasi haji dengan kegunaan jamaah haji ke Indonesia pada tanggal 1 Juli 2020 nasi. Bapak sekalian, seluruh pasaran tukaran haji Indonesia dari tanah air telah selesai dan operasi yang disediakan terdekat mencapai 527 kloter, 2.551 jamaah haji dan 2.098 petugas pribadi mereka. Sebanyak 16.596 jamaah haji khusus juga berbagi rasa ini. Sampai seluruh layanan dikhususkan pada kesiapan khususnya mencari tenda, penempatan jemaah, konstruksi, transportasi, kegiatan, pelayanan jemaah, dan penempatan tempat kelas. Kami ingin benar-benar mewujudkan sukses haji dalam pelaksanaan haji tahun ini. Sukses haji ingin sampaikan seringan pesan penyelenggaraan sukses spiritual berarti pada jemaah asal tertib dan usul. Sukses ekosistem penggaji berarti pengenal dari beriman fas dan sebagainya. Pelat usaha dan tata kelola dan yang akhir tahun, sukses keadaan keadaan berarti haji melahirkan pribadi yang bisa tahu disiplin, santun, dan membawa akses pelikan bagi Indonesia. Kemudian haji yang umroh menyebabkan keselamatan jiwa dan keabsahan ibadah sebagai satu persatuan kebijakan. Kita awali tahun ini dengan situasi yang kurang menggembirakan di geopolitik di Timur Tengah, tapi dengan niat yang kuat, dengan upaya terus, alhamdulillah hari ini 200.000 jamaah haji sudah bisa operasional di tanah Arafah ini. Jemaah umroh disiapkan untuk jemaah lansia. Sebelum ini, jemaah yang telah berkip dan penghasilnya akan tetap bergerak dari Eropa menuju Cina tanpa turun dan mati di Musdalifah. Jemaah ini mengurangi perkataan, menekan kelahan dan tetap menjaga rangkaian masing-masing sesuai dengan tugas. Dan pelayanan tahun ini harus mengedas ramah sedia, ramah disabilitas, dan ramah jangkauan. Komitmen ini sekali tema penting dalam resiliensi nasional sebagainya. Diarubah pesan ini perlu dicatat dan diujukkan secara jelas. Setiap orang harus merasa dilindungi, merasa dilayani, setiap keterbatasan harus melakukan perubahan, setiap petugas harus hadir dengan tepat ini. Sikap dan memahami kebutuhan sebut. Untuk puncak haji, makanan siap santap kita rencanakan disiapkan. Jemaah dan umroh 15 porsi makanan selama puasa khusna dan disiapkan lebih sekian persen nasi hujan agar kita dapat fokus berikutnya. Penyelidikan juga kita buat melalui digitalisasi pengawasan pelaporan. Common Center dan Teologi selalu respon tegas dengan cepat dan berbasis data. Dalam tata kelola kami laporkan bahwa Pemda mencatat 140.341 jemaah telah membayar dengan rincian 102.364 melalui disrupsi Arsaudi dan 39.992 melalui mekanisme di Indonesia. sebagian besar tertinggal jemaah Indonesia. Kemarin kami bersangkutan dengan CEO dari kita diharapkan untuk pada untuk diberikan kepada saudara-saudara kita di Pasir dan sudah sudah dari dan melakukan kerjasama dengan masyarakat Palestina melalui koordinator dan pemerintah Arab Saudi. Ibu sekalian, dengan Eropa adalah sebuah masyarakat di sini jemaah diantik meninggal semua Rafaq, Kusbuk, dan Cika. Dan itu bisa berhubung dan bisa diberikan istighfar, fikir, dan kepatuhan pada arah tugas jemaah tentang kesehatan untuk bagi istirahat membawa percapan cukupnya membawa bagi kebukul identitas serta master dan waktu minum sebagai pemerintah kerja suci. Terakhir, dalam sekarang, semarilah bagaimana kita mendoakan ada bangsa dan rakyat Indonesia menjadi bangsa dan jahat kuat di tengah situasi geopolitiknya pemerintah Indonesia. Mari kita doakan juga para pemimpin kita supaya bisa tetap istiqomah dalam rangka membawa sejahtera bagi masyarakat. Kita doakan Presiden Indonesia dan membawa amanah karena kita tahu yang berada di depan beliau di Ukraine tanpa doa dari bapak sekalian tentu akan menyelidikan dari beliau. Baiklah, sekali terima kasih atas yang berpikian berbagai kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Thank you.

0: que por esa nación continúa el fin de la portada ya tiene un plan de retorno no tiene que pasar por el fin que por el que está que cantó que nos ha hecho hasta los ojos de la iglesia que va a la fin pues va a la cosa que nos ha hecho en tu arreglo y que te va a dar que va a la fin no va a poder no confiar a que no va a la fin
1: dan selalu mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang dari jamaah haji Indonesia tersebut mayoritas mereka berada di tenda karena cuaca di Padang Arafah ini cukup terik dan cukup panas, sehingga bagi mereka para jemaah haji Indonesia yang berada di luar tenda agar menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti payung dan juga memakai sunblock dan juga sering-sering meminum air putih 200 ml per jam. Dan pendengar, yang harus diperhatikan juga bagi para jemaah haji Indonesia yaitu bahwasanya jemaah haji Indonesia harus senantiasa menjadi teladan yang baik selama di tanah suci, mulai dari menjaga ketertiban, kebersihan, mematuhi aturan hingga memiliki kepekaan untuk menolong sesama jemaah, khususnya lansia dan disabilitas. Bagaimana kita ketahui bahwasanya di jemaah haji Indonesia hampir sekitar 30% merupakan jamaah lansia, dan mereka saya lihat dari awal ketika misalnya jamaah haji berada di Masjidil Haram maupun ketika misalnya dibawa dari bus dari Madinah ke Makkah, dan juga dalam pelayanan petugas penyelenggara haji berada di lansia dan disabilitas. Dan ini juga terpantau dari kami sebagai tim media center haji, terpantau dalam liputan kami banyak petugas haji yang selalu siap menggendong para jemaah haji yang memang agak susah untuk berjalan. Bahkan banyak juga petugas haji yang mendorong kursi roda para jemaah haji lansia dan juga penyandang disabilitas. Dan pendengar, memang dalam haji ini memang tidak dibedakan antara para pejabat, pedagang, pengusaha dan juga manusia warga biasa di dalam ketika memakai baju pakaian ihram berwarna putih, karena ini adalah kita sebagai hamba Allah untuk selalu memuji dan selalu mengagungkan puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya yang tadi saya katakan haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan virtual individu, melainkan harus melahirkan kesalahan sosial. Jemaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi terhadap perbedaan. Dan ini merupakan sukses daripada pelaksanaan haji yang harus dicamkan bagi setiap jemaah haji. Dan pendengar, di momentum yang waktu sangat mustajab ini, setiap jemaah haji Indonesia dan dunia pasti tidak akan melepaskan atau melupakan waktu manfaat yang mulia ini demi untuk mendoakan keluarga, umat dan juga pemimpin hingga kebaikan bangsa Indonesia. Dan pendengar, hingga saat ini juga para jamaah haji Indonesia masih berada di dalam tenda-tenda jamaah haji, di mana tenda jamaah haji bisa menampung lebih dari 100 bahkan 300 jamaah haji Indonesia. Di situ terdapat bantal, kasur dan juga spray, dan juga ada alat khusus yang memang bisa dimanfaatkan oleh para jamaah haji Indonesia. Dan juga yang pasti adalah pendingin ruangan atau AC yang sangat mendukung dalam setiap di tenda tersebut. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya cuaca memang saat ini sangat cukup terik di Padang Arafah ini, dan ini juga menjadi suatu wahyu bagi kita bahwasanya dengan cuaca ini menjadi momentum bagi kita memang untuk selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelemahan kita. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga keselamatan jiwa atau hizbun nafas, dan juga kenyamanan beribadah atau hizbul qin, yang itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya serangkaian ibadah haji ini di wukuf di Eropa merupakan puncak haji yang memang harus dijalankan sebagai satu syarat bagaimana menjadi rukun haji. Dan bila tidak dilaksanakan wukuf di Eropa, maka itu tidak batal hajinya. Tapi karena itu, ini adalah suatu yang sangat penting. Wukuf di Eropa adalah satu, adalah haji. Jadi karena itu, dalam pelaksananya baik, dan bagi jemaah yang uzur juga atau keterbatasan fisik, ada suatu kemudahan agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka. Ya, karena itu pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini kita masih menantikan bagaimana khutbah dari wukuf yang akan nanti akan dibacakan oleh Kiai Haji Asep Saifuddin. Demikian untuk sementara yang bisa kami informasikan. Kita kembali ke video dulu.
2: Ya, pendengar, itu tadi laporan dari rekan kami Syariful Alam langsung dari Mekah Arab Saudi yang menyampaikan bagaimana jalannya puncak ibadah wukuf di Arafah yang saat ini masih terus berlangsung. Tadi ada sejumlah khutbah yang disampaikan, diantaranya oleh tim Was Haji dan juga dari Menteri Agama Republik ini, Menteri Haji dan Umrah maksud kami, untuk menyampaikan beberapa khutbah yang disampaikan pada prosesi wukuf di Arafah saat ini. Dan saat ini masih berlangsung talbiyah yang dikumandangkan oleh sejumlah jamaah haji di sana, dan kita masih nantikan ya bagaimana perkembangan terkini tentang pelaksanaan puncak ibadah haji oleh reporter kami Syariful Alam. Ya, pendengar, puncak ibadah haji 2026 ini memang menjadi momen yang dinantikan umat Islam di seluruh dunia. Selain berkaitan dengan pelaksanaan haji di Tanah Suci, fase ini juga bertepatan dengan sejumlah amalan penting bagi muslim yang tidak berhaji, seperti puasa Arafah hingga Hari Raya Idul Adha. Adapun puncak ibadah haji yang menjadi rangkaian pelaksanaan Armusna, diantaranya Arafah, Musdalifah dan Mina dengan wukuf di Arafah sebagai inti dari ibadah haji. Rangkaian ini dimulai saat jamaah bergerak menuju Arafah pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada 25 Mei 2026, kemudian mencapai puncaknya hari ini 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 26 Mei 2026 melalui pelaksanaan wukuf di Padang Arafah yang saat ini masih berlangsung. Ya, pendengar, jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia termasuk 221 ribu orang asal Indonesia berkumpul di Padang Arafah pada hari ini 9 Zulhijjah untuk pelaksanaan ritual paling utama dalam ibadah haji yakni wukuf. Wukuf di Arafah ini bukan sekedar prosesi biasa, melainkan rukun haji yang paling agung dari seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ya, kami sudah tersambung kembali. Ya, kami masih menunggu ya informasi terkini bagaimana pelaksanaan wukuf di Arafah bersama rekan kami Syariful Alam yang saat ini berada langsung di Mekah, Arab Saudi. Dan pendengar, inti dari seluruh rangkaian ibadah haji adalah pelaksanaan wukuf yang berlangsung di Padang Arafah pada hari ini. Waktu wukuf ini dimulai sejak tergelincirnya matahari atau pada waktu zuhur pada 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar pada hari berikutnya. Beberapa rangkaian yang dilakukan diantaranya mendengarkan khutbah Arafah yang dilakukan saat masuk waktu zuhur, dilanjutkan sholat jamak qasar untuk sholat zuhur dan juga asar secara bersamaan dan diringkas di waktu zuhur. Kemudian berdiam diri ya, atau wukuf sambil memperbanyak membaca lafaz-lafaz karimah seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, serta talbiyah yang saat ini tengah Anda dengarkan. Ini merupakan siaran langsung dari Mekah, Arab Saudi dan berlangsung talbiyah yang masih dilantunkan hingga saat ini. Dan hari Arafah ini pendengar juga dikenal sebagai waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Jemaah didorong untuk memanjatkan harapan terbaik bagi diri sendiri, keluarga, hingga kemaslahatan bangsa dan juga dunia. Ya, pendengar, puncak ibadah haji 2026 ini menjadi salah satu momen paling dinantikan umat Islam di seluruh dunia. Selain menjadi fase terpenting bagi jemaah haji di tanah suci, periode ini juga berkaitan dengan sejumlah amalan bagi muslim yang tidak berhaji, mulai dari puasa tarawiyah, arafah, hingga perayaan hari raya Idul Adha. Hingga Senin kemarin masyarakat juga sudah mulai mencari informasi mengenai tahapan pelaksanaan puncak ibadah haji, terutama rangkaian Armusna yang mencakup Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dalam fase ini, jemaah akan menjalani sejumlah prosesi penting, mulai dari wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lontar jumrah di Mina. Seluruh tahapan ini menjadi inti dari pelaksanaan ibadah haji. Dan adapun rangkaian puncak ibadah haji dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 25 Mei 2026 atau kita sebut sebagai Hari Tarwiyah. Pada fase ini jemaah mulai bergerak dari pemondokan di Mekah menuju Mina. Di lokasi tersebut, jemaah melaksanakan mabit atau bermalam sebagai persiapan menuju wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah atau hari ini menjadi puncak utama ibadah haji. Seluruh jemaah bergerak menuju Padang Arafah untuk menjalankan wukuf yang merupakan rukun haji paling utama. Setelah menyelesaikan wukuf, jemaah melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah untuk mabit dan mengumpulkan batu kerikil yang nantinya akan digunakan saat lontar jumrah di Mina. Kemudian selanjutnya pada 10 Zulhijjah memasuki Hari Raya Idul Adha, ini jemaah bergerak ke Mina untuk menjalankan lontar jumrah Aqabah. Di hari yang sama, jemaah juga melaksanakan tahallul atau bercukur sebagai tanda sebagai larangan ihram yang telah berakhir. Setelah itu, jemaah melanjutkan ibadah tawaf ifadah. Kemudian pada 11 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada 28 hingga 30 Mei 2026, ini disebut dengan Hari Tasyrik, di mana selama Hari Tasyrik jemaah tetap berada di Mina untuk melaksanakan mabit dan lontar 3 jumroh, yakni jumroh ula, husna, dan aqabah. Rangkaian ini menjadi bagian akhir dari fase puncak ibadah haji di tanah suci.
0: tapi dunia kan sangat Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
3: Saya mungkin mengambil panggilan yang lebih sibuk.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Oke, untuk Anda pendengar mana saja Anda berada, kali ini kami RRI Somlaki hadir untuk Anda dengan penyampaian warta berita daerah RRI Somlaki saat ini.

0: Pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, jadi pendapat saya tentang MBG itu memang sangat membantu.
2: Meskipun Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto jauh-jauh di Jakarta, tetapi beliau tetap menjalin silaturahmi.
0: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia sumber lagi dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Makanan bergizi gratis dinilai berguna dan bermanfaat bagi para siswa di sekolah. Bupati Tanim berserahkan 2 ekor sapi bantuan Presiden Prabowo kepada umat muslim di Tanimbar. Saudara, itulah 2 topik berita utama yang mengisi Warta Berita Daerah malam ini, dirangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Ota Layan dan Neles Lutur, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Makanan bergizi gratis dinilai berguna dan bermanfaat bagi para siswa di sekolah. Penilaian itu disampaikan salah satu penerima manfaat pada SMP Kristen Somblaki Jian Gabriela Talahatu, menyusul pertanyaan seputar manfaat makanan bergizi gratis bagi para siswa khususnya pada SMA Kristen Somblaki. Menurutnya bukan soal gratis atau cuma-cuma, tetapi memberi kekuatan ekstra bagi para siswa selama proses belajar mengajar, terutama bagi para siswa yang menurutnya rata-rata tidak sempat sarapan pagi, bahkan sebagian diantaranya tidak membawa jajan, sehingga makanan bergizi gratis yang digelontorkan pemerintah tersebut dinilai sangat berarti. Meski demikian, makanan bergizi gratis ini, kata dia, sering menimbulkan persoalan karena sebagian siswa harus berebutan lantaran tak sempat makan dan tidak membawa jajan. Kondisi ini mengakibatkan sebagian siswa tidak kebagian, namun mereka tetap saja memaklumi kondisi tersebut. Soal porsi makanan, dia merasa puas atas porsi makanan yang selama ini banyak memberikan penguatan selama proses belajar mengajar. Pesta pelatihan bidang konstruksi juga akan menjalani pelatihan lanjutan dan magang industri di Cilegon. Tak hanya di sektor marine, peserta pelatihan bidang konstruksi juga akan melaksanakan pelatihan lanjutan dan magang industri di Cilegon, Banten, termasuk di kawasan industri Daekyun. Sementara peserta bidang manajemen akan mengikuti pelatihan di JTTC, Yogyakarta. Program ini sengaja dirancang agar tenaga kerja lokal memiliki pengalaman di bidang industri sebelum proyek Blok Masela memasuki tahap operasional. Karena itu, putra-putri Tanimbar diharapkan nantinya dapat meraih peluang ini untuk memperoleh sertifikasi kompetensi di bidang marine untuk bekerja pada kawasan offshore, baik di FPSO maupun floating terminal LNG. PPI juga bakal membuka program Grand A yang difokuskan pada sektor hulu energi. Sebanyak 22 bidang sertifikasi kompetensi disiapkan untuk lulusan perguruan tinggi teknik dan vokasi. Peserta dinyatakan lolos seleksi awal akan menjalani pelatihan dasar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebelum nantinya diberangkatkan Yogyakarta untuk pendidikan teori. Tahap berikutnya berupa praktik industri akan dilakukan di sejumlah fasilitas ternama di Jakarta dan Bandung, termasuk fasilitas Indoturbin dan IPTN. Program vokasional ini berlangsung selama 1 tahun dan melibatkan para instruktur dari kalangan profesional serta alumni industri migas nasional maupun internasional seperti ARCO, BP, PHE, dan Snatas. Selain itu, peserta juga diharapkan dapat menjalani magang di kilang Bontang, Kalimantan Barat melalui dukungan pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar maupun pihak Impact Corporation. Peserta yang diprioritaskan dalam hal ini mereka yang berusia 20 hingga 40 tahun dengan latar belakang pendidikan minimal diploma 3 sarjana dan jurusan elektronik mesin dan instrumen. Sasaran rekrutmen nantinya mencangkup alumni berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Patimura Ambon, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Surabaya. Direktur PT BPI Jono yang menyebut di tengah besarnya peluang industri energi di Tanimbar, BPI berharap pemerintah daerah, OPD terkait maupun DPRD dapat memperkuat koordinasi dengan pihak INPEK agar program pengembangan SDM berjalan terarah dan kontinu.
3: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Berita selanjutnya, Bupati Tanimbar serahkan dua ekor sapi bantuan Presiden Prabowo kepada umat Muslim di Tanimbar. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tanggal 27 Mei tahun 2026, seperti biasanya pemerintah baik pusat maupun daerah akan menyerahkan bantuan hewan kurban kepada umat muslim, dan sejak hari kemarin Senin 25 Mei 2026, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Bupati Riki Jawarisa didampingi Wakil Bupati Dr. Juliana Katarina Ratu Anak menyerahkan hewan kurban bantuan dari pemerintah daerah yang diawali dari Masjid Agung An-Nur dan Masjid Babut Taqwa. Dalam sambutan Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa mengatakan bantuan hewan kurban dan pemerintah daerah menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tanggal 27 Mei 2026 atas nama pemerintah daerah mengucapkan permohonan maaf karena dengan adanya keterbatasan anggaran, namun pemerintah daerah tetap memberikan bantuan. Semoga bantuan dari pemerintah daerah bisa menjadi berkat bagi umat muslim di Tanimbar dan tali silaturahmi antar pemerintah daerah dan umat muslim di Tanimbar tetap terjaga.
2: Di sini adalah bukti meskipun Pak Presiden Pak Prabowo Subianto jauh-jauh di Jakarta, tetapi beliau tetap menjalin silaturahmi bersama dengan masyarakat, khususnya saudara muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar lewat program penyerahan banmas itu dua ekor sapi melalui pemerintah daerah. Niatnya cuma satu, yaitu bagaimana masyarakat khususnya saudara muslim selalu merasa kehangatan yang diberikan oleh Pak Presiden yang disalurkan secara tidak langsung melalui pemerintah daerah.
0: Usai menyerahkan bantuan sapi dan kambing kepada pengurus Masjid Agung An-Nur dan Masjid Baltarakwa, Bupati dan Wakil Bupati melanjutkan penyerahan secara simbolis bantuan ke masyarakat hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebanyak 2 ekor sapi Bali jantan dan Masjid Baiturrahman Saung Melaki. Dalam kesempatan itu pula, Bupati Riki Jawarisa mengatakan penyerahan bantuan dari Presiden saat ini menjadi bukti. Meskipun Presiden jauh di Jakarta, tetapi tetap menjalin silaturahmi dengan umat muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui program penyerahan 2 ekor sapi melalui Pemda Tanimbar dengan satu niat, yaitu masyarakat khususnya umat muslim selalu merasakan kehangatan yang diberikan oleh Presiden melalui Pemda Tanimbar. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Haji Herman Tamsil dalam sambutannya mengatakan atas nama umat muslim di Tanimbar merasa bersyukur sebab diberikan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan patut kami sampaikan terima kasih. Semoga hewan kurban ini disalurkan dengan baik dan tidak ada yang terkecuali dan berhak untuk menerima. Maka dengan momentum Hari Raya Idul Adha tahun 2026, negara dan bangsa Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar dijauhi dari mara bahaya dan tetap menjaga persatuan sekaligus bergandengan tangan untuk memajukan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tidak ada perbedaan di antara sesama umat masyarakat.
4: Kami juga merasa bersyukur kami diberi bantuan dari Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo melalui pemerintah daerah. Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan hewan kurban ini kami salurkan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada yang terkecuali. Yang penting dia berhak untuk menerima.
5: Selaku Ketua MUI Tanimbar, Tamsil minta pemerintah daerah Tanimbar untuk tetap bekerja dengan tulus dan memajukan daerah Tanimbar walaupun dihadang dengan berbagai tantangan. Maka dengan bantuan hewan kurban yang diberikan oleh pemerintah daerah dan Presiden Republik Indonesia, MUI Tanimbar termasuk tokoh umat di Tanimbar tetap mendoakan Tanimbar agar selalu aman dan damai di bawah kepemimpinan Bupati Riki Jawarisa dan Wakil Bupati Dr. Juliana Katarina Ratuana. Wakil Bupati Tanimbar serahkan bantuan hewan kurban kepada umat muslim di Kecamatan Tanut dan Warlabobar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratuana didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Asisten Bupati termasuk Camat Tanimbar Utara pagi tadi Selasa 26 Mei 2024 tepatnya di Masjid Raya Al-Muhajidin Larat untuk menyerahkan 4 ekor sapi termasuk 2 ekor kambing bantuan pribadi dari Bupati dan 1 ekor kambing bantuan dirinya kepada umat muslim di Desa Namralan. Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Ratu Anak menyapa umat muslim yang ada di Kota Larat, Kecamatan Warlabobar, baik umat muslim yang ada di Desa Labobar, Desa Kilon, Desa Karatat, dan Desa Namralan sebagai bagian dari dukungan pemerintah daerah kepada umat muslim yang tengah mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Menurut Wakil Bupati, saat ini umat muslim tiba lagi dalam Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 yang akan dirayakan pada tanggal 27 Mei 2026, maka sebagai pimpinan daerah sudah berkewajiban untuk melakukan berbagai hal terkait dengan Hari Raya dimaksud.
6: Kami sebagai pimpinan daerah sudah berkewajiban untuk melakukan beberapa hal terkait dengan hari raya ini. Dan ada salam hormat dari Pak Bupati. Hari ini Pak Bupati berangkat karena ada rapat di Ambon. Apa yang kami lakukan tidak banyak dalam kondisi yang saat ini tidak seperti waktu-waktu yang lalu di mana pembiayaan yang cukup. Hari ini dalam kondisi efisiensi, tugas kami sebagai pimpinan daerah tetap menjadi bagian dari masyarakat juga jemaat.
5: Dikatakan Wakil Bupati yang dilakukan pemerintah daerah saat ini tidak banyak sebab dalam kondisi efisiensi. Itu pun tidak sama dengan waktu-waktu yang lalu di mana pembiayaan yang cukup, namun sebagai pimpinan daerah tetap menjadi bagian dari masyarakat juga jemaat. Maka dalam kesempatan ini pemerintah daerah memberikan bantuan hewan kurban yang bisa mempererat dan terus menjaga silaturahmi dan tetap menunjang, menjunjung tinggi toleransi di antara kita. Dan mengakhiri sambutannya, Ratu Anak menyampaikan pesan persaudaraan dari Bupati bahwa mari sama-sama kita jaga kedamaian, keamanan, dan toleransi umat beragama yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di tempat yang sama, Iwan selaku Kepala Pengurus Masjid Raya Al-Muhajidin Larat Tanimbar Utara mengatasnamakan umat muslim di Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Warlabobar menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Wakil Bupati Dr. Juliana Katarina Ratuanak yang datang langsung di Kota Larat untuk menyerahkan hewan kurban sebagai dukungan kepada umat muslim. Besar harapan semoga bantuan dan niat baik serta kepedulian dari pemerintah daerah kepada umat muslim di Tanimbar, lebih khusus di Kota Larat dan Kecamatan Warlabobar dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa mengalami hambatan agar Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 membawa berkat dan sukacita selalu.
7: Mungkin saya tidak berbicara banyak, tetapi pada prinsipnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas sumbangan tapi kepada kami umat muslim yang ada di desa Lara, desa Kabel, Kecamatan Bogor Utara. Semoga apa yang menjadi niat baik untuk kompas ini ke depan dapat berjalan dengan baik, lancar, tanpa halangan.
5: Untuk itu di hadapan Wakil Bupati Iwan mengatasnamakan umat muslim di Kota Larat dan Warla Bobar, sekali lagi menitipkan salam hormat dan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Tadimbar atas pemerintah bantuan hewan kurban di tahun 2026 saat ini. Kepala Dinas Perindaknagar Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum mengetahui dengan jelas kerjasama BPI dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini disampaikan di dalam rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait dengan berita viral tentang dugaan pemuatan barang melalui kontainer yang dilakukan oknum pegawai Dinas Perindaknagar Kepulauan Tanimbar yang tidak sesuai mekanisme. Rapat Komisi 2 DPRD Kepulauan Tanimbar berlangsung di ruang rapat Komisi 2 DPRD pada Selasa 26 Mei 2026 yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Erens Venan Lambir. Kepala Dinas Perindaknagar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Joanis Badseran mengatakan pihaknya tetap mendukung PT Bangkit Prestasi Insani atau BPI yang telah membuka pelamaran bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengikuti pelatihan dalam persiapan beroperasinya Inpek Masela.
8: Terkait dengan biaya sementara melakukan pengurusan pendaftaran di BPI, perlu saya sampaikan bahwa BPI telah melakukan kerjasama dengan MOU dengan pemerintah daerah. Tapi sampai saat ini juga saya belum melihat MOU itu, sehingga kami sementara menyiapkan PKS, PKS dengan pihak BPI.
5: Kepala Dinas Perindaknagar Joanis Badseran lanjut mengatakan terkait dengan kerjasama PT Bangkit Prestasi Insani BPI, sampai sekarang dirinya juga belum mengetahui sehingga BPI dapat melakukan pelatihan, tetapi pelatihan-pelatihan apa yang nantinya dilakukan BPI menurut Kepala Dinas dirinya juga belum tahu. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia. Saum lagi untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Makanan bergizi gratis dinilai berguna dan bermanfaat bagi para siswa di sekolah. Bupati Tanimbar serahkan 2 ekor sapi bantuan Presiden Prabowo kepada umat muslim di Tanimbar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan dan Neles Lutur menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan

0: berdasarkan konsultasi dengan staf kepresidenan, kemudian dengan toleransi dibuat menjadi 2 ekor sapi. Dari 2 ekor sapi itu diakumulasi bobotnya mencapai 669 kg. Kedua sapi ini sudah berada di belakang masjid ini, alamin, yang insya Allah nanti sebentar nanti dengan presiden wali kota untuk menyerahkan kepada panitia pelaksana. Sebaran hewan kurban di Kota Tua pada pasar-pasar hewan itu semuanya berjumlah 921 ekor.
1: Menurut Asegaf, setelah dilakukan pencarian akhirnya diperoleh 2 ekor sapi dengan total berat mencapai 669 kg dan telah diserahkan kepada Masjid Al-Iman BTN Koperasi. Selain itu, pemerintah Kota Tual juga melakukan pendataan hewan kurban di seluruh pasar wilayah Kota Tual dan hingga kini tercatat sebanyak 921 ekor hewan kurban yang terdiri dari 330 ekor sapi serta 588 ekor kambing dan domba. Pendataan dilakukan untuk memastikan kelayakan seluruh hewan kurban memenuhi syarat kesehatan dan layak disembelih. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dalam sambutannya menyampaikan bahwa ibadah kurban merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan umat muslim sebagai bentuk ketakwaan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Ia menilai semangat berkurban tidak hanya diwujudkan melalui penyembelihan hewan kurban, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk oleh aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tulus dan ikhlas.
2: Oleh karena itu, kita berterima kasih atas bantuan Presiden untuk mendukung pemerataan di dalam memenuhi kebutuhan kaum-kaum duafa kita yang ada di lingkungan BTN Koperasi ini. Nah, ini saya kira tadi sudah saya sampaikan, saya pertegas lagi di BTN Koperasi bahwa pembagian hewan kurban ini bukan cuma merupakan sebuah momentum rutinitas yang kebetulan hanya pada saat Idul Kurban, tapi sejarah perjalanan ketulusan dari seorang Nabi Ibrahim.
1: Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan sapi kurban yang diberikan kepada masyarakat Kota Tual. Ia berharap panitia pelaksana dapat menjalankan proses penyembelihan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan, serta memastikan daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, baik di lingkungan BTN maupun desa-desa lainnya di Kota Tual. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
3: Pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi hewan kurban dalam perayaan Idul Adha terus digalakkan Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun, sejalan persiapan Idul Adha 1447 Hijriah dengan melakukan pembentukan tim untuk mengawasi distribusi hewan kurban hingga Ohoi, termasuk pembinaan juru sembelih hewan dan memeriksa kesehatan hewan untuk menghindari sebaran penyakit hewan terhadap manusia. Di samping itu tetap menjaga aspek halal dari hewan yang disembelih dan melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
4: Kita memang ada tim melakukan pembinaan dan pengawasan di lapangan sampai ke Ohoi, tetapi kita masih fokus pada wilayah-wilayah yang terdapat peternak-peternaknya. Kalau untuk aspek pembinaannya, pertama kita melakukan pembinaan juru sembeli secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Dan yang kedua, kita melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan aspek halal kesehatan masyarakat. Melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal risiko penularan penyakit zoonotis terhadap kesehatan manusia.
3: Ditegaskan Dumatubun, pihaknya rutin melakukan pengawasan terhadap risiko penularan penyakit zoonotis termasuk kesehatan manusia dan pemotongan hewan kurban di fasilitas yang seharusnya sesuai ketentuan yang berlaku seiring rekomendasi dan mandat surat keterangan dan mendapat surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari pihak yang berkompeten untuk kelayakan pemotongan hewan kurban. Panitia Kurban Masjid Al-Huria 45 Kota Tual menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Kota Tual tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kota Tual. Penyerahan tersebut berlangsung dalam suasana penuh syukur dan kebersamaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Ketua Satuan Tugas Panitia Kurban Masjid Al-Huria 45 Kota Tual, Lukman Halim, menyampaikan rasa syukur karena seluruh pihak dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada wali kota dan wakil wali kota Tual serta para pemberi hewan kurban yang telah membantu panitia.
5: Atas nama Ketua Satuan Tugas Idul Adha menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Tual, dan para sohibul kurban.
3: Menurut Lukman Halim, dukungan pemerintah dan masyarakat sangat membantu kelancaran persiapan pelaksanaan kurban tahun ini. Ia berharap seluruh amal kebaikan para pemberi kurban dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam laporannya, panitia mencatat jumlah hewan kurban yang diterima hingga saat ini sebanyak 12 ekor sapi dan sekitar 15 ekor kambing. Panitia menilai jumlah tersebut menjadi bentuk kepercayaan besar dari masyarakat kepada Masjid Al-Hurya 45 Kota Tual.
5: Sapi yang kami terima sampai hari ini berjumlah 12 ekor dan kambing kurang lebih 15 ekor. Alhamdulillah mungkin pada tahun ini luar biasa di masjid ini mendapat penghargaan dan kepercayaan yang luar biasa.
3: Lukman Halim mengatakan panitia akan terus berkomitmen menjalankan tugas dengan baik selama pelaksanaan Idul Adha tahun 2026. Ia kembali menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tual yang dinilai sangat membantu kebutuhan panitia kurban tahun ini. Lapas kelas 2B Tual terus memperhatikan kesehatan para warga binaan dan staf yang bekerja dan bersentuhan langsung. Dr. Tibi Surya, Kepala Klinik Lapas Tual, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara guna memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi mereka.
6: Baik dari warga binaan maupun dari pegawainya, semuanya kesehatannya alhamdulillah sampai saat ini kita terpantau dengan baik karena kita juga kerjasama sama bagian Dinas Kesehatan kan, kabupaten dan kota, juga rumah sakit dan puskesmas, jadi mereka banyak bantu kita, kita nggak kerja sendirian. Kalau untuk penyakit-penyakit berat itu sebenarnya ada, jadi itu udah kita lakukan itu rutin mulai dari tahun 2022, itu setiap satu tahun itu dua kali kita diperiksa di sini. Jadi kalaupun misal kita ketemu kasus-kasus itu kan berarti masih di awal nih, tahap awal kita ketemu.
3: Dokter Vi juga menjelaskan untuk penanganan warga binaan dengan penyakit yang agak berat tetap dilakukan di dalam area lapas dan tidak diperkenankan keluar kecuali situasi gawat darurat.
6: Begitu kita ketemu sama orang-orang yang memang misalnya ada HIV atau misalnya ada sifilis atau ada TBC-nya, kita nanti langsung buat mereka di ruangannya, ruangan sendiri, nggak bercampur dengan warga binaan yang lain. Kemudian untuk pengobatan juga mereka nggak harus keluar. Nanti dari luar kita datangkan ke sini, baik dari obatnya, konselingnya, ataupun dokternya, nanti kita minta mereka yang datang ke sini. Kalau misalnya perlu pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, baru kita bawa ke rumah sakit. Gitu. Jadi sejauh ini, kalau untuk yang penyakit-penyakit kayak gitu, kita udah alurnya sendiri lah. Jadi yang di dalam ini saat ini kondisinya semuanya, baik yang sakit HIV, yang sifilis ataupun yang TBC, semua terkontrol. Dan untuk yang lain-lainnya nggak ada penyakit-penyakit yang lolos.
3: Dr. T berharap dengan pelayanan maksimal dan detail pihak klinik terhadap kesehatan para warga binaan, mereka bisa hidup lebih nyaman dan sehat selama menjalani masa hukuman di lapas kelas 2B Tual. 157 guru dimutasi untuk pemerataan guru di Maluku Tenggara. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
7: Mutasi besar-besaran dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara kepada para guru pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun kepada RRI. Termotivasi agar tersebar merata di setiap sekolah sekabupaten, pihaknya memutasikan 157 guru agar bisa menyebar dan mendukung proses belajar mengajar di lembaga pendidikan yang dituju.
8: Nah, pemerataan guru itu kita sudah mulai kemarin, itu ada kurang lebih 157 guru yang kita mutasikan. Motivasi itu ya, motivasi pertamanya itu adalah memang untuk pemerataan guru, karena berdasarkan hasil pantauan kita, hasil data di lapangan, itu soal pemerataan guru ini masih menjadi permasalahan yang amat sangat mengganggu, karena memang betul bahwa banyak sekolah yang di satu sisi ada yang berkelebihan, di sisi lain ada sekolah yang sangat berkekurangan pemerataan ini. Dan alhamdulillah 157 itu kita sudah distribusikan ke sekolah-sekolah.
7: Hanubun menambahkan nanti ke depan masih akan ada mutasi lagi, tetapi tapi berbasis kebutuhan di sekolah dan disesuaikan dengan sistem. Pada intinya, mutasi ini bukan karena ada tendensi, tetapi termotivasi untuk kualitas pendidikan yang adil di seluruh sekolah yang ada di Maluku Tenggara, tegas Hanubun. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dorongan penguatan disiplin aparatur sipil negara di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun menegaskan hal tersebut dalam arahannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pejabat Eselon 3 dan 4, serta Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP di Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin kemarin. Dalam arahannya, Bupati Taher menekankan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemajuan daerah, sehingga peran guru dan tenaga kependidikan sangat strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Ia juga mengingatkan kepala sekolah memiliki fungsi sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor dalam mengelola satuan pendidikan untuk mewujudkan visi Maluku Tenggara cerdas. Bupati Taher menyampaikan masih adanya sorotan publik terkait kedisiplinan guru termasuk yang tidak menjalankan tugas secara optimal dan lebih banyak berada di luar sekolah harus menjadi perhatian serius. Ia meminta kepala sekolah sebagai atasan langsung untuk menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Aturan ASN ada, disiplin kerja ada, netralitas ASN ada, dan bukti administrasi ada. Insya Allah, puji Tuhan, bukti administrasi ada bahwa saudara ada di tempat di mana Anda bertugas. Jangan sampai administrasinya ke kiri, Anda ada di kanan. Ini tidak boleh terjadi. Jangan karena soal administrasi, biasanya kita meninggalkan tugas terlalu lama. Kalau saya ke Jakarta, hati saya ada di sini. Pergi ke kementerian ini, kementerian itu dalam rangka komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pembangunan di daerah ini.
3: Lebih lanjut, Bupati Taher menegaskan penegakan disiplin harus mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, termasuk tindakan terhadap pelanggaran etika seperti penyalahgunaan media sosial, perjudian, konsumsi minuman keras, hingga tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Ia juga meminta pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk menindak tegas pelanggaran disiplin ASN. Pemerintah Kabupaten Maluku

0: Pemerintah daerah menilai kemudahan akses jalan, internet, dan transportasi menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, mengatakan pengembangan destinasi wisata di Maluku Tenggara dilakukan melalui pendekatan 3A, yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Setiap destinasi wisata di daerah tersebut memiliki daya tarik dan karakter tersendiri yang menjadi kekuatan utama dalam menarik wisatawan. Budi menjelaskan, amenitas atau sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam menunjang kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke Maluku Tenggara. Salah satu contohnya ialah akses jalan menuju destinasi wisata seperti Pantai Ngurbloat yang sudah semakin baik, termasuk konektivitas dari bandara menuju Kota Langgur.
1: Sarana prasarana, akses jalan misalnya datang. Kalau kita dari kota ke Ngurbloat, aksesnya sudah bagus. Kemudian dari bandara sampai di Kota Langgur. Dan pertanyaan termasuk akses dalam hal komunikasi, how to get the information. Bagaimana sinyal atau jaringan untuk mendukung komunikasi. Dari pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo di zaman Bapak MTH, itu pencapaian untuk jaringan Maluku Tenggara itu sudah sekitar 86%.
0: Sementara itu, akses komunikasi dan jaringan internet juga menjadi kebutuhan penting dalam mendukung promosi dan pelayanan wisata di era digital. Berdasarkan data pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, cakupan jaringan komunikasi di Maluku Tenggara saat ini telah mencapai sekitar 86%, sehingga memudahkan wisatawan memperoleh maupun membagikan informasi selama berada di daerah tersebut. Selain dukungan jaringan komunikasi, aksesibilitas transportasi udara juga dinilai memperkuat konektivitas wisata Maluku Tenggara dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah daerah berharap dukungan infrastruktur, akses internet, dan transportasi tersebut dapat terus meningkatkan daya saing pariwisata Maluku Tenggara sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan Indonesia Timur. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di Relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Jemaat Gereja Protestan Maluku Sejahtera Saumlaki melakukan ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus. Ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus dilaksanakan dalam sebuah ibadah pada hari kedua yang berlangsung di gedung Gereja Sejahtera Saumlaki Senin kemarin pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Dihadiri seluruh jemaat sejahtera, walaupun dalam suasana hari kerja, namun jemaat selesai apel pagi langsung mengikuti ibadah. Pendeta A.A. Watimuri dalam khotbahnya mengatakan perayaan Hari Pentakosta kali ini bertemakan Roh Kudus sebagai penolong dalam gereja dan rumah tangga. Hari Pentakosta menanamkan arti penting keberadaan gereja di dunia, tetapi juga makna gereja disebut eklesia yang ditetapkan sebagai berdirinya umat perjanjian baru melalui pencurahan Roh Kudus.
2: Jadi Paskah itu sendiri dimaknai sebagai penebusan abadi dari Allah, maka Pentakosta itu sendiri sebagai penetapan orang Kristen sebagai milik Allah oleh karya Roh Kudus. Dan karena itu, karya penebusan Allah itu terjadi secara efektif dalam perjalanan gereja itu sendiri.
0: Watimuri menjelaskan, meresponi karya Roh Kudus dalam kehidupan jemaat sebagai gereja yang dibutuhkan adalah ketentuan untuk terus hidup bersaksi dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Sejalan dengan itu, dalam rangka pembinaan bagi persekutuan umat dalam gereja itu sendiri yang bermula pada pembentukan pendidikan karakter. Hal itu semuanya mesti meresponi akan bagaimana anugerah Allah dengan tekun bekerja dalam kehidupan sebagai umat tetapi juga sebagai pelayan gereja. Saudara, sebagai bentuk dukungan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam setempat, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawa Risha, Senin sore menyerahkan 2 ekor sapi yang terpusat di

0: Masjid An-Nur Somlaki. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu mengatakan, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar telah menyiapkan hewan kurban sebanyak 16 ekor, terdiri dari 5 ekor sapi dan 11 ekor kambing, yang akan didistribusikan ke beberapa tempat, yakni 2 ekor sapi di Kota Somlaki, 1 ekor sapi di Kota Larat, dan 2 ekor sapi di Kecamatan Warlabobar. Sedangkan 7 ekor kambing di Kota Somlaki yang diperuntukkan kepada musola-musola seperti di Lanal, Polres, Kejaksaan, dan beberapa tempat lain. Dan untuk Kecamatan Warlabobar sebanyak 4 ekor kambing. 2 diantaranya sumbangan pribadi dari Bupati untuk Dusun Namralan.
1: Kita ada siapkan hewan kurban sebanyak 16. Jadi ada 5 ekor sapi dan kemudian ada 11 ekor kambing. 5 ekor sapi ini nanti didistribusikan ke beberapa tempat, 2 di Somlaki, 1 di Larat, dan kemudian 2 di Kecamatan Warlabobar.
0: Menurut Sekda, penyerahan paling lambat dilakukan pada hari ini, tetapi ada perubahan jadwal, maka untuk Kota Somlaki sendiri, Bupati menyerahkan 2 ekor sapi, sementara untuk Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Warlabobar, penyerahan pada Selasa 26 Mei 2026 oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak. Muriel Kosu menjelaskan, selain bantuan Pemda, Presiden Republik Indonesia juga menyumbangkan 2 ekor sapi di Tanimbar yang dipusatkan pada Masjid Baitur Rahman. Selain itu, sumbangan pribadi dari anggota DPD Saadia berupa 1 ekor sapi disasarkan kepada masyarakat di Kecamatan Warlabobar.
1: Selain hewan kurban yang diserahkan oleh pemerintah daerah, ada penyerahan dari Pak Presiden yang akan dikhususkan di Baitur Rahman sebanyak 2 ekor. Dan kemudian ada sumbangan pribadi dari Ibu Sadia, anggota DPD di Warlabobar sebanyak 1 ekor.
0: Pemerintah daerah berharap ke depan hewan kurban harus meningkat jumlahnya dan tidak seperti beberapa tahun kemarin. Walaupun dalam kondisi transfer ke daerah berkurang, tetapi perhatian pemerintah daerah Tanimbar pada umat muslim di wilayah ini tetap menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Bupati Riki Jawarisha didampingi Wakil Bupati Yuliana Katarina Ratuanak menyerahkan hewan kurban bantuan dari pemerintah daerah yang diawali dari Masjid Agung An-Nur dan Masjid Ba'abut Taqwa. Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Tanimbar mengatakan atas nama pemerintah daerah mengucapkan permohonan maaf karena dengan adanya keterbatasan anggaran, namun pemerintah daerah tetap memberikan bantuan. Semoga bantuan dari pemerintah daerah bisa menjadi berkat bagi umat muslim di Tanimbar dan tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan umat muslim di daerah Tanimbar tetap terjaga.
2: Di sini adalah bukti meskipun Pak Presiden Pak Prabowo Subianto jauh-jauh di Jakarta, tetapi beliau tetap menjalin silaturahmi bersama dengan masyarakat, khususnya bersaudara muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
0: Usai menyerahkan bantuan sapi dan kambing kepada pengurus Masjid Agung An-Nur dan Masjid Ba'abut Taqwa, Bupati dan Wakil Bupati melanjutkan penyerahan secara simbolis bantuan kemasyarakatan hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebanyak 2 ekor sapi Bali jantan di Masjid Baitur Rahman Somlaki. Dalam kesempatan itu, Bupati Riki mengatakan penyerahan bantuan dari Presiden saat ini menjadi bukti meskipun Presiden jauh di Jakarta tetapi tetap menjalin silaturahmi dengan umat muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan satu niat, yaitu masyarakat khususnya umat muslim selalu merasakan kehangatan yang diberikan oleh Presiden melalui Pemda Tanimbar. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Haji Herman Tamsil dalam sambutannya mengatakan atas nama umat muslim di Tanimbar merasa bersyukur dan berterima kasih sebab diberikan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tamsil berharap hewan kurban ini disalurkan dengan baik dan tidak ada yang terkecuali dan berhak untuk menerima. Dikatakan dengan momen Hari Raya Idul Adha tahun 2026, negara dan bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dijauhi dari mara bahaya dan tetap menjaga persatuan sekaligus bergandengan tangan untuk memajukan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan tidak ada perbedaan di antara sesama umat dan masyarakat.
2: Kami juga merasa bersyukur kami diberi bantuan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo melalui pemerintah daerah. Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan hewan kurban ini kami salurkan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada yang terkecuali.
0: Selaku Ketua MUI Tanimbar, Tamsil minta pemerintah daerah Tanimbar untuk tetap bekerja dengan tulus dan memajukan daerah Tanimbar walaupun dihadang dengan berbagai tantangan. Dengan bantuan hewan kurban yang diberikan oleh pemerintah daerah dan Presiden Republik Indonesia, MUI Tanimbar termasuk tokoh umat di Tanimbar tetap mendoakan Tanimbar agar selalu aman dan damai di bawah kepemimpinan Bupati Riki Jawirisha dan Wakil Bupati Juliana Katarina Ratu Anak. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratu Anak didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Asisten Bupati termasuk Camat Tanimbar Utara pagi tadi menyerahkan 4 ekor sapi termasuk 2 ekor kambing bantuan pribadi dari Bupati dan 1 ekor kambing bantuan dirinya kepada umat muslim di Desa Namralan bertempat di Masjid Raya Al-Mujahidin Larat. Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Ratu Anak menyapa umat muslim yang ada di Kota Larat, Kecamatan Warlabobar, baik yang berada di Desa Labobar, Kilon, Karatat, dan Desa Namralan, sebagai bagian dari dukungan pemerintah daerah kepada umat muslim yang tengah mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurut Wakil Bupati, sebagai pemimpin daerah sudah berkewajiban untuk melakukan beberapa hal terkait dengan hari raya dimaksud.
3: Kami sebagai pimpinan daerah sudah berkewajiban untuk melakukan beberapa hal terkait dengan hari raya ini. Dan ada salam hormat dari Pak Bupati. Hari ini Pak Bupati berangkat karena ada rapat di Ambon.
0: Ratu Anak mengatakan yang dilakukan pemerintah daerah saat ini tidak banyak sebab dalam kondisi efisiensi di mana pembiayaan yang cukup, namun sebagai pimpinan daerah tetap menjadi bagian dari masyarakat juga jamaah. Maka dalam kesempatan ini pemerintah daerah memberikan bantuan hewan kurban yang bisa mempererat dan terus menjaga silaturahmi dan tetap menjunjung tinggi toleransi. Mengakhiri sambutannya, Ratu Anak menyampaikan pesan persaudaraan dari Bupati agar sama-sama menjaga kedamaian, keamanan, dan toleransi umat beragama yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di tempat yang sama, Iwan selaku Kepala Pengurus Masjid Raya Al-Mujahidin Larat Tanimbar Utara mengatasnamakan umat muslim di Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Warlabobar menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar. Dalam hal ini Wakil Bupati Juliana Katarina Ratu Anak yang datang langsung di Kota Larat untuk menyerahkan hewan kurban sebagai dukungan kepada umat muslim. Besar harapan semoga bantuan dan niat baik serta kepedulian dari pemerintah daerah kepada umat muslim di Tanimbar, lebih khusus di Kota Larat dan Kecamatan Warlabobar, dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa mengalami hambatan agar Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah membawa berkah dan sukacita.
4: Ya, pada kesempatan untuk hari ini mungkin saya tidak berbicara banyak. Seperti itu, tapi pada prinsipnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
0: di hadapan Wakil Bupati, Iwan mengatasnamakan umat muslim di Kota Larat dan Warlabobar menitipkan salam hormat dan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Tanimbar atas pemberian bantuan hewan kurban di tahun 2026 ini. Saudara, selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 27 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 71 hingga 73%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 77%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 hingga 80%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah Laut Arafura bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Iman BTN Koperasi. 157 guru dimutasi untuk pemerataan guru di Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tua, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Peli memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Peli siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Peli terdekat. Peli, we connect, we unify.

106,3 MHz Radio Republik Indonesia, Tuwali Langgur kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Anda bersama saya di Bikil Mas Kesu, ditemani rekan operator di meja utara dari rekan itu Sailolin. Pendengar, kami berdua akan menemani Anda hingga di penghujung acara ya, di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, baru saja rekan kami Tobi Rangkoratas menemani Anda, dan semoga beragam program sajian yang dihadirkan untuk menemani Anda, dan juga informasi warta berita daerah bermanfaat untuk Anda pendengar. Kami tentunya masih terus menemani Anda hingga di penghujung acara dengan beragam program acara siaran. Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur, nantinya hadir untuk Anda lewat mimbar Hindu. Dan di pukul 21 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat malam untuk Anda, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Terima kasih untuk yang sudah sejak pagi, siang, sore hingga malam hari ini terus memantau siaran kami. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya. Anda diselimuti kebahagiaan untuk setiap hal yang Anda lakukan di hari ini. Apapun itu, ketika Anda diperhadapkan dengan hal-hal yang memang kurang menyenangkan ya, disyukuri aja deh. Apapun itu pasti punya hikmah di balik semuanya ya. Tetap menjalani kehidupan Anda dengan semangat, dengan senyum yang manis tentunya. Dan lewat senyum itu tentunya akan memberikan semangat juga untuk orang-orang yang mencintai Anda. Oke, pendengar menemani Anda, kita kembali nikmati sekian lagu-lagu hiburan menemani Anda pendengar hingga nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kita nikmati bersama sementara mengalun di ruang dengar Anda, cakrakan ya, kekasih bayangan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Mak, lihat ni mak. Mak, Benny saja habis juga makan tikus, mak. Bagaimana ini, mak?
1: Hande nak. Ah, mak tak tahu lagi bagaimana nasib kita. Padi tidak bisa dipanen, benih pun dimakan juga. Apalah salah kita nih, Bujang?

0: lagi Hasni bayar uang kuliah. Bagaimana ini, Mak? Sudah ada uangnya, Mak?
1: Aduh, Hasni. Masih saja kau menanyakan uang kuliah, Nak. Mak kan sudah bilang, untuk makan saja Mak sudah punya banyak utang ini, Hasni.
0: Terus bagaimana dengan kuliah Hasni, Mak? Bisa-bisa Hasni berhenti kuliah.

0: Astaghfirullah. Habis bibit padi kita. Benar-benar mengganas pula tikusnya.
1: Iya, Pak Wali. Lihat benih saya juga habis. Pak Wali, tolonglah kami, Pak Wali.
0: Ujang.
1: Iya, Pak Wali.
0: Kamu yang sabar ya. Benih bapak juga habis. Kamu bisa lihat sendiri kan? Bapak juga tidak habis pikir. Biasanya tikus hanya memakan padi, tapi sekarang benih pun dimakannya pula.
1: Pak Wali, kita tidak bisa hanya tinggal diam saja, Pak Wali. Kita harus berbuat sesuatu untuk menghentikan semua ini,
0: iya,
1: Pak Wali.
0: Harus itu.
2: Iya, Pak Wali. Kami sudah rugi besar. Bagaimana kami bisa menghidupi anak-anak kami? Anak kami itu butuh makan,
0: iya,
2: butuh
0: betul,
2: sekolah,
0: iya.
2: Pak Wali.
0: Iya, iya, iya.
3: Pak Wali.
0: Iya.
3: Anak saya si Hasni sudah menagih uang kuliah. Tolonglah, Pak Wali. Saya tidak tahu harus berkata apa pada anak saya nih.
0: Apa pula yang mau
2: saya juga, Pak Wali.
0: Aduh.
2: Bagaimana kami bisa hidup kalau tanaman padi kami terus diserang tikus? Penghidupan kami hanya bersumber dari tanaman padi ini, Pak Wali.
0: Tenang, tenang bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya sendiri juga mengalami hal yang sama dengan kalian. Padi saya tidak satu butir pun yang bisa saya panen.
2: Terus kita bagaimana, Pak Wali?
0: Begini ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya akan mendatangkan penyuluh pertanian ke sini. Dan bisa kita bertanya langsung kepada beliau. Apa ada jalan keluarnya untuk mengatasi ini semua?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir di sini. Seperti yang kita lihat, tanaman padi kita di Nagari Anam Koto hampir 15 hektar habis diserang hama tikus. Untuk itu, kami dari kantor pertanian akan memberikan tips agar padi yang ditanam tidak diserang hama tikus.
1: Bagaimana caranya, Pak? Kami ingin tahu secepatnya. Coba Bapak tenangkan.
4: Iya, baik, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk membasmi hama tikus, selain kita memberikan racun hama tikus, kita juga pun harus memelihara burung hantu di sawah kita.
2: Selain itu apa lagi, Pak?
4: Kita harus melaksanakan musim tanam yang serempak. Tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin. Ada yang lebih dulu menanam padi, ada juga yang belakangan. Nah, untuk di Nagari Nam Koto Tanjung Raya ini, mari kita laksanakan musim tanam yang serentak.
1: Apakah dengan cara seperti itu akan membuat hasil padi kita lebih baik, Pak Menyuluh?
4: Nah, pertanyaan yang bagus. Kalau menurut teori sih itu bisa mencegah hama tikus. Makanya, mari kita sama-sama mencoba dan semoga dengan usaha kita ini, hama tikus akan hilang dari kampung kita ini.
1: Ah, baiklah Pak Penyuluh. Kami setuju dengan saran dari Bapak.
2: Ya.
1: Ah, betul kan Bapak, Ibu-ibu?
0: Iya, betul, betul.
2: Setuju.
0: Saya ada usul. Jadi begini ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selain dari yang dikatakan Bapak Penyuluh tadi, sebagai ikhtiar kita, kita lakukan lagi gelar doa untuk tolak bala, seperti yang dilakukan orang tua kita dahulu, agar kita terhindar dari segala musibah.
3: Iya, Pak Wali, betul itu.
2: Iya.
3: Kan?
1: Iya, selain yang disampaikan Pak Penyuluh tadi, kita lakukan tahlil bersama.
0: Iya, saya sangat setuju.
3: Iya, betul itu, Pak Wali.

0: Bujang. Eh, Bujang.
1: Ma.
0: Kenapa kamu melamun, Nak? Tidak baik sore-sore gini melamun. Apa yang kamu pikirkan nih?
1: Mak. Tidak, Mak. Bujang tidak melamun, Mak.
0: Kamu menangis, Bujang?
1: Tidak, Mak. Mata Bujang, Mak, kena debu. Mak ada apa ke sini?
0: Bujang, Mak kenal kamu tuh dari lahir lagi, Nak. 9 bulan kamu dalam perut Mak. Kamu orang yang kuat, tidak pernah bersedih. Dan kalaupun kamu sedih, Mak pasti tahu. Ceritalah sama Mak, ada apa?
1: Bujang hanya ingat Abah, Mak. Biasanya jam segini kami minum kopi berdua sambil memandang ke danau dan bercanda berdua, Mak.
0: Bujang, Bujang, Mak tahu perasaanmu. Pasti sedih sekali sekarang. Tapi kamu yang sabar ya, Nak, ya. Doakan abakmu setiap habis sholat agar dia masuk surga, Nak.
1: Iya, Mak, pasti Bujang doakan. Dulu ketika abak masih ada, kita tidak pernah kekurangan dalam hidup ini, Mak. Apalagi untuk uang kuliah. Tapi sekarang
0: Bujang, Mak tahu pasti berat sekali buat sekarang ini memikirkan uang kuliahmu dan adikmu Hasni. Mak tidak bisa berbuat banyak untuk kalian sekarang. Mak hanya bisa memberikan kalian makan saja. Itu pun telah Mak sudah berpayah-payah, Nak. Udah hutang kian kemari.
1: Waktu abak masih hidup, Mak Tuo kakaknya yang kaya raya itu selalu membantu kita, Mak. Begitu juga dengan Pak Tuo Zainal, yang pengusaha keramba terbanyak di danau ini. Sekarang, jangankan membantu kita, melihat kita saja dia tidak pernah, Mak.
0: Kita tidak boleh berharap banyak dari orang lain. Kita harus berdiri di bawah kaki kita sendiri.
1: Bujang tahu, Mak. Tapi yang membuat Bujang sedih, Mak, tadi siang di masjid, Bujang bertemu dengan Pak Tuo Zainal. Bujang tegur dia, Mak. Dia hanya menjawab, Bujang sedih, Mak.
0: Kamu kan tahu sendiri, Bujang. Keluarga abakmu itu tidak ada yang suka dengan Amak. Karena dulu keluarga Mak bukan orang kaya. Jadi karena ayahmu terlalu cinta sama Mak, sampai-sampai dia mau bunuh diri kalau tidak menikah dengan Mak. Makanya keluarganya merestui pernikahan kami. Tapi sekarang semua keluarga ayahmu menganggap kita tidak ada. Wajar aja lah, Nak.
1: Oh begitu ya, Mak. Pantas saja semua keluarga ayah tidak mau Bujang sapa. Malah dia memalingkan muka ketika bertemu dengan Bujang, Mak.
0: Ya, begitulah Bujang ceritanya. Makanya Mak tidak pernah mau berkunjung ke keluarga abakmu.
1: Barulah sekarang Bujang tahu penyebabnya, Mak. Tapi kenapa ya baru sekarang Mak cerita, Mak?
0: Kan kamunya baru sekarang juga bertanya. Makanya Mak baru mau cerita. Tadinya Mak tidak akan cerita. Ya, kalau cerita Mak hanya akan menambah beban pikiranmu saja.
1: Tidak apa-apa, Mak. Sekarang Bujang sudah paham, Mak.
0: Tapi Bujang.
1: Ya, Mak.
0: Kamu jangan pernah dendam ya, Nak. Biarlah mereka seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah Pak Tuomu, saudara abakmu.
1: Iya, Mak. Bujang tahu. Tapi Bujang takkan pernah datang lagi ke rumahnya, Mak. Bujang juga bertekad harus lulus kuliah dan bisa bekerja, Mak.
0: Mak bangga dengan kamu, Bujang. Mak juga begitu. Mak akan menghidupi anak Mak sendiri tanpa bantuan mereka. Walaupun bagi Mak ini sangat berat sekali.
1: Oh ya, Mak, sudah mau maghrib. Bujang siap-siap dulu mau ke masjid, Mak.
0: Iya, Mak juga bersiap-siap dulu. Maafkan Mak, Bujang. Mak terpaksa cerita semua ini padamu agar kamu tidak bersedih lagi, tidak penasaran lagi dengan sikap keluarga abakmu. Maafkan Mak ya, Nak.
2: Demikian tadi drama radio Elegi hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Dengan para pelaku, Bujang, Fadli Sagita, Ama, Sidney Aryani, Wali Nagari, Uska Budi Sasmito, Penyuluh Pertanian, Alwan Ahmad Fauzan, Petani, Azman Afandi, Hasni Darvita Rosa. Teknik rekaman dan montase, Umul Khair, dimainkan oleh Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Sampai jumpa.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
4: Saya dibully, mak.
3: Bully? Apa itu bully?
4: Dikata-katai, mak.
3: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
4: Sama sosmed, mak.
3: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
4: Ini loh, mak.
5: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
6: Mau nyebrang, Pak?
7: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
6: Mari, saya seberangkan, Pak.
8: Yo, ayo bu, ayo.
9: Langsung ya pak.
8: Yo, langsung, ayo.
6: Silakan duduk bu.
9: Lah, masnya
6: berdiri, nggak apa-apa bu.
9: Oh, terima kasih nak.
10: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, Somblaki, selamat malam untuk semuanya. Lagu-lagu pilihan kami cukupkan untuk Anda, dan kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Cara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
2: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha.
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
2: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentra kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih, mereka sangat khusyuk berdoa. Dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya, dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini, dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib, ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan, daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas transportasi di Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
0: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ya?
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
11: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik di depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026, produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun Kamil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan STTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber,

0: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
1: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
0: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
3: Through this festival, you may have a chance to
4: Festival Tahunan Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
5: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
4: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
6: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
4: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
6: Film pembuka kami adalah film Belgia.
4: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
2: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa di

0: dapatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim Fas Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
1: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi. Dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kak Bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Kak Bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Kak Bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Kak Bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Kak Bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda kembali dalam Indonesia Menyapa Malam hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dan kami telah siapkan rangkaian informasi yang juga tentunya informasi-informasi terkait dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dari berbagai daerah di tanah air. Dan topik-topik perbincangan juga telah kami siapkan untuk kami hadirkan kepada Anda. Anda juga dapat berpartisipasi, memberikan informasi kepada kami bagaimana suasana malam Lebaran Idul Adha di tempat Anda saat ini, atau mungkin Anda yang melakukan perjalanan mudik juga dapat memberikan informasi terkini suasana lalu lintas bagaimana, dapat berupa video ataupun foto yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Momen libur Idul Adha arus penumpang di Terminal Alam Barajo Jambi terpantau stabil. Rizky Amalia dari RRI Jambi melaporkan selengkapnya.
1: Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang di Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah terpantau normal. Hingga saat ini belum terlihat adanya lonjakan penumpang, baik yang datang maupun yang keluar dari Kota Jambi. Kepala Terminal Tipe A Alam Barajo Sugio kepada RRI menyebutkan, berdasarkan pantauan sementara, aktivitas penumpang masih berada pada kisaran hari biasanya. Ia menjelaskan untuk jumlah penumpang harian di Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi biasanya berkisar antara 250 hingga 270 orang penumpang untuk keberangkatan. Sementara penumpang kedatangan berada di angka sekitar 100 orang perharinya.
2: Tapi sampai saat ini saya cek ya masih stabil aja, baik yang datang maupun yang keluar dari Kota Jambi.
3: Kalau saya tanya ke loket-loket penjualan tiket, itu stabil aja sih, nggak ada lonjakan, nggak ada.
1: Menurut Sugio, hingga kini belum ada tanda-tanda peningkatan jumlah penumpang menjelang Idul Adha. Meski demikian, pihak terminal masih terus melakukan pemantauan karena masa arus libur masih berlangsung. Ia menilai kondisi tersebut memang lazim terjadi di wilayah Sumatera, khususnya di Jambi, di mana momentum Idul Adha tidak terlalu memicu lonjakan perjalanan seperti halnya Idul Fitri. Hal ini juga disampaikan Tessa, salah seorang warga Kota Jambi yang mengaku momentum Idul Adha memang jarang untuk melakukan perjalanan pulang kampung. Selain waktu libur yang tidak panjang, dirinya mengaku masih ada beberapa pekerjaan.
4: Libur Idul Adha ini saya nggak pulang karena masih ada kerjaan yang belum selesai dan juga liburnya juga nggak panjang kan. Terus kayaknya tiket transportasi juga lagi mahal, jadi saya memilih lebaran di sini aja.
1: Terkait persiapan khusus menghadapi Idul Adha, pihak Terminal Tipe A Alam Barajo sendiri menyebutkan operasional terminal tetap berjalan seperti biasa tanpa penambahan layanan tertentu. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hmm, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Chin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Duh, anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
3: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
2: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
3: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
2: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
3: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
2: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Selasa 26 Mei 2026. Dan nanti kami akan ajak Anda untuk mengetahui suasana Idul Adha malam hari ini di beberapa daerah di tanah air. Seperti apakah suasananya, dan juga tentu tadi disampaikan reporter kami langsung dari Padang Arafah, di mana puncak ibadah haji berlangsung saat ini. Dan tadi digambarkan bahwa 1,6 juta lebih jamaah haji sudah berada di Padang Arafah untuk mengikuti puncak haji 1447 Hijriah. Dan sekali lagi kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi yang Anda miliki di 081-399-399-888.

Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar memastikan distribusi daging kurban Istiqlal difokuskan kepada pesantren dan lembaga binaan resmi. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari kerumunan masyarakat serta memastikan penyaluran daging kurban berlangsung tertib dan aman. Menurutnya, pola distribusi tersebut dipilih untuk menghindari kerumunan dan juga risiko saat pembagian daging kurban secara langsung. Ia mengatakan metode lama kerap memicu antrian panjang, dorong-mendorong, hingga menyebabkan warga pingsan akibat penumpukan massa. Selain mengubah pola distribusi, Masjid Istiqlal juga memastikan proses penyembelihan hewan kurban dilakukan secara modern dan higienis. Menteri Agama mengatakan seluruh limbah penyembelihan dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar maupun aliran sungai.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa Idul Adha Masjid Istiqlal menjadi contoh pengelolaan kurban modern terbaik Asia Tenggara saat ini. Ia menyebutkan standar pelaksanaan Idul Adha di Istiqlal kini menjadi rujukan berbagai pengelola masjid di kawasan regional. Menurutnya, pengelola Masjid Istiqlal aktif berkoordinasi dengan lembaga kemasjidan Asia Tenggara untuk memperkuat pengelolaan rumah ibadah modern bersama. Kerjasama tersebut dilakukan melalui pertukaran pengalaman mengenai tata kelola masjid tertib, efisien, serta ramah lingkungan yang berkelanjutan. Dan Menteri Agama menilai inovasi pengelolaan lingkungan Masjid Istiqlal mendapatkan perhatian internasional karena dinilai berhasil menerapkan sistem rumah ibadah berkelanjutan yang modern. Dan penghargaan internasional yang diterima Istiqlal menjadi kebanggaan Indonesia sekaligus motivasi meningkatkan pelayanan jamaah secara berkelanjutan nasional.

0: Dan pendengar, kini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan persiapan program serbar kurban di Mesir atau distribusi Palestina bersama dengan General Manager Fundraising dan Komunikasi Human Initiative Boy Mareta.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, assalamualaikum, Pak Boy Mareta. Halo Pak Boy, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, kabar baik ya Pak ya, malam hari ini ya. Halo.
2: Mohon maaf Pak, suaranya agak kecil Pak.
0: Iya, halo, sekarang bagaimana Pak Boy?
2: Ya, sudah cukup.
0: Okay. Sudah cukup ya? Oke. Okay.
2: Ya.
0: Ya, mengenai persiapan program serbar kurban di Mesir, distribusi Palestina, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu program serbar kurban di Mesir ini seperti apa? Implementasinya nanti ini.
2: Terima kasih, Pak. Semua para pendengar, kami informasikan bahwa memang ruang kerja kami di Kairo itu sudah berlangsung sejak 2025 di pertengahan ya. Kami distribusikan beberapa program pada waktu itu yang sejogjanya memang tercatat 150.000 sampai 200.000 lebih para pengungsi Palestina yang ada di Mesir.
0: Mm-hmm.
2: Sehingga memang konsentrasi juga kami arahkan ke sana, termasuk dalam aktivitas misi menyebarkan hewan kurban ke masyarakat Palestina yang ada di Mesir. Kami secara perencanaan merencanakan kurang lebih ada sekitar 153 sapi dan 10 kambing yang kami sebar memang khusus ke masyarakat Palestina. Kami bagi, memang ada yang langsung masuk ke dalam Gaza,
0: yeah,
2: dan sebagian diantaranya adalah bagi masyarakat pengungsi yang ada di Mesir, Kairo,
0: okay, yeah,
2: dan sekitarnya.
0: Okay. Gitu, Pak. Jadi masyarakat Palestina, Palestina yang ada di Mesir itu di wilayah Kairo. Selain itu juga distribusi akan langsung disampaikan atau didistribusikan ke wilayah Gaza Palestina. Ini Pak.
2: Betul. Jadi sebagai informasi, memang ada beberapa lokasi, kalau masyarakat setempat menyebut flat atau gedung-gedung untuk pemukiman para pengungsi yang disiapkan oleh masyarakat Mesir di sana.
0: Iya.
2: Tapi notabene memang masyarakat Mesir hanya menyiapkan tempat pemukim mereka, tidak menyiapkan kebutuhan lain seperti kebutuhan makanan dan seterusnya.
0: Mm-hmm.
2: Sehingga memang kebutuhan makanan mereka bergantung kepada bantuan-bantuan yang masuk ke dalam,
0: okay,
2: masyarakat pengungsi.
0: Kalau kondisi pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga Palestina, baik yang di Gaza ataupun yang di Kairo, bagaimana saat ini?
2: Ya, sejauh ini memang relatif mereka masih mengharapkan bantuan-bantuan yang masuk ya dari masyarakat sekitar.
0: Ya.
2: Yang paling sederhana misalkan ada beberapa toko roti yang memberikan bahan mentah seperti tepung dan seterusnya itu kepada pemukiman-pemukiman di sana. Karena memang secara prinsip masyarakat Mesir di Kairo relatif memang hanya menyiapkan fasilitas pemukiman bagi mereka. Nah, termasuk diantaranya makanya hewan kurban yang kami siapkan diantara 153 sapi ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat pengungsi di sana.
0: Oke, okay. Berupa apa nanti ketika kurban atau daging kurban ini didistribusikan kepada mereka nih, Pak Boy?
2: Ya, kalau untuk khusus di Mesir sendiri, memang kita akan potong kurang lebih sekitar 5 doka, domba kambing, dan kurang lebih sekitar 10 sapi di sana. Jadi kita bagi ke dalam beberapa pemukiman, kemudian langsung dipotong di sana, dan masyarakat nanti akan didistribusikan oleh beberapa PIC kami yang ada di sana untuk dibagikan secara merata.
0: Okay.
2: Kemudian mereka akan olah makanan tersebut dan dibagikan, mudah-mudahan sih bisa bertahan dalam beberapa hari ke depan dari hewan daging kurban yang kita salurkan, distribusikan ke Kairo Mesir.
0: Oke, okay. Jadi hewan daging kurban yang diberikan tidak berupa kemasan ataupun apa yang nanti akan didistribusikan ini, Pak Boy?
2: Iya, khusus di Mesir memang kita distribusikan langsung. Jadi memang mereka biasanya di dalam flat-flat itu akan masak masing-masing tuh di dalam pemukiman-pemukiman mereka.
0: Iya, iya, iya.
2: Dan
0: ya,
2: agak beda karakternya dengan hewan kurban yang kita kirimkan ke dalam Gaza. Kalau ke dalam Gaza yang kita kirimkan memang inisiasi dari masyarakat Indonesia adalah berupa olahan.
0: Okay.
2: Olahan seperti daging di dalam kaleng gitu, yang memang ekspektasinya kita akan mengirimkan paling tidak bertahan 3 bulan untuk
0: konsumsi.
2: Okay, jadi perbedaan karakteristik antara pengiriman hewan kurban masuk langsung ke dalam Gaza
0: dan juga di Mesir.
2: Pengiriman bantuan yang ada di pengungsi Mesir.
0: Oke. Dengan pihak mana saja nih Human Initiative bekerja sama untuk memastikan kelancaran distribusinya?
2: Baik, Mas Budi. Di dalam Gaza ada mitra kita, ada memang ada personil kita yang intens sejak 2019 ada di dalam Gaza. Yang di luar momentum kurban sebenarnya kita menyiapkan program pabrik roti. Jadi ada mendirikan pabrik roti sederhana yang dikirimkan paling tidak sekitar 100 ribu roti per pekan kepada masyarakat setempat. Nah, di momentum kurban ini kita mengajak masyarakat untuk terlibat adalah daging olahan. Khusus di masyarakat Palestina yang ada di Kairo sendiri, ya maka apa bantuan yang dikirimkan memang bersifat tematik ya. Kayak kemarin misalkan musim dingin, ada beberapa anak-anak Celsius yang ada di Kairo juga cukup dingin. Yeah. Maka kita kirimkan berupa pakaian hangat kepada anak-anak di sana.
0: Okay.
2: Termasuk adalah obat-obatan dan kita menyebut sebagai produk orang tua asuh.
0: Yeah.
2: Jadi ada anak-anak yang dikirimkan ke Mesir,
0: yeah,
2: tidak milik orang tua, ada support dari orang tua yang ada di Indonesia.
0: Okay. Berapa banyak target penerima manfaat yang akan dibantu dalam penyaluran program tahun ini, Pak Boy?
2: Baik, dari kurang lebih hampir 153
0: hewan kurban
2: sapi itu, mm-hmm, 153 sapi memang ini adalah kontribusi dari masyarakat Indonesia.
0: Yeah.
2: Kita menyebutnya satu sapi itu ada 7 share ya.
0: 7 share.
2: 7 yeah share. Target yang diberikan kepada masyarakat Palestina baik yang ada di Mesir ataupun di dalam Gaza sendiri,
0: okay,
2: kurang lebih kita menargetkan sekitar 7.000 masyarakat
0: manfaat
2: yang ada di sana.
0: Okay.
2: Sehingga paling tidak dengan ekspektasi 7.000 target para red holder atau yeah pemegang hak program itu bisa memfasilitasi mereka paling tidak untuk bisa mencukupi makanan, kebutuhan makan mereka selama 2-3 hari ke depan.
0: Oke, okay. Ini semua kelompok warga di Gaza ataupun di Kairo ya, yang warga Palestina di Kairo yang menjadi prioritas menerima kurban kali ini.
2: Betul, Mas Rudi.
0: Ya. Dan terakhir, Pak Boy, himbauan Anda bagi masyarakat Indonesia yang mungkin ingin membantu pemenuhan pangan warga Gaza melalui kurban, bagaimana ini?
2: Baik, Mas Rudi. Sejauh ini kita seterusnya memang memesan stok kurang lebih sekitar 1.000 hewan kurban untuk masyarakat Palestina. Sampai malam ini kita masih, tim juga masih terus berlangsung di kantor kami di wilayah Cimanggis. Ada sekitar 700 masyarakat yang sudah berkontribusi.
0: Mm-hmm.
2: Sehingga kita masih ada potensi atau peluang 300 kontributor lagi, 300 kurban yang ingin bersama-sama menitipkan hewan kurbannya untuk dikirimkan melalui inisiatif ke masyarakat Palestina, baik itu yang ada di Gaza ataupun yang ada di Kairo, Mesir. Nah, 300 itu yang kami tunggu maksimal. Baik. Itu sampai hari tasrik kedua ya.
0: Yeah.
2: Berarti estimasi di hari Lusa, Mas Rudi. Bapak Ibu semua para pendengar bisa langsung melihat hewan kurban.
0: Baik.
2: Secara virtual.
0: Yeah.
2: Melalui platform digital yang sudah disiapkan oleh teman-teman di inisiatif.
0: Baik.
2: Di solusipeduli.org/kurban.
0: Baik.
2: Sekali lagi adalah solusipeduli.org/kurban.
0: Ya.
2: Silakan Pak pendengar bisa nanti mampir ke ya platform tersebut untuk melihat visibility program yang dikirimkan melalui HI ke Palestina Gaza.
0: Pak Boy, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak. Kami apresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan hingga saat ini Pak. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu Boy Mareta. Beliau adalah GM Fundraising dan Komunikasi Human Initiative. Boy Mareta.
1: Wawancara Pro 3.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengungkapkan alasan mengapa pemerintah memberikan insentif pajak bagi para penulis berupa pajak penghasilan atau PPH final sebesar 1,5%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena.
1: Pemerintah hari ini memutuskan untuk memberikan insentif bagi para penulis berupa pajak penghasilan final atau PPH final sebesar 1,5%. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pemberian insentif ini untuk mendorong para penulis agar lebih banyak menulis buku, baik novel atau buku ilmiah, sebagai bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa. Hal tersebut diungkapkan Purabaya usai mengikuti rapat koordinasi terbatas atau rakortas di Kemenko Perekonomian hari ini.
2: Karena katanya penulis ini jumlahnya sedikit, apalagi penulis-penulis itu, jadi ini mendorong supaya orang-orang yang punya kemampuan, keahlian mau nulis buku sehingga orang kita makin banyak yang lebih tinggi. Jangka panjang. Mungkin setelah punya keluar setahun dua tahun yang baca jadi pintar. Yang kedua kan lebih mana ya? Kita mencerdaskan ke depan bangsa kan kalau gitu. Salahnya dari situ orang baca banyak tulis bahasa Indonesia dan yang baca makin banyak juga. Jadi kita lebih banyak lagi tercipta dari oleh mungkin bukan buku-buku cerita aja, buku ilmiah, buku ekonomi yang bagus sehingga anak-anak tadi dikuasai oleh kerong TikTok.
1: Keputusan pemerintah memberikan insentif PPH final sebesar 1,5% bagi para penulis mendapat tanggapan positif di antaranya dari penulis terkenal Ika Natasha. Karena insentif ini menurut Ika sudah diperjuangkan cukup lama oleh para penulis Indonesia yang selama ini dikenakan pajak yang cukup memberatkan.
3: Tentu senang banget, dan sejujurnya aku bagian dari beberapa teman penulis yang aktif memperjuangkan ini gitu. Jadi sebenarnya ini perjuangan yang sudah dimulai dari tahun 2017, tapi tahun lalu tuh kita mulai banyak approach ke Kementerian Ekraf lewat Ibu Wamen Ekraf, Ibu Airin Umar. Kita dikasih kesempatan untuk presentasi. Waktu itu kami presentasikan gagasan-gagasan dan kenapa penulis itu merupakan anchor dari ekosistem penerbitan itu sendiri dan ekosistem ekonomi kreatif. Jadi kita bisa bilang bahwa nggak akan ada penerbit kalau nggak ada penulis, nggak akan ada percetakan kalau nggak ada penulis, nggak akan ada toko buku kalau nggak ada penulis, bahkan mungkin nggak akan ada film kalau nggak ada penulis gitu. Yang bikin siapa gitu kan? Tapi di satu sisi lain, penulis harus menghadapi beban yang sangat berat dari sisi pajak sehingga dan sifatnya tidak final sehingga kita tuh sering pak habis dapat royalti, memang royaltinya habis buat bayar uang pajak gitu. Jadi dengan adanya keputusan dari pemerintah yang baru saja dirilis ini bahwa kemudian pajak jadi 1,5% yang sifatnya final, tentu kami sangat menyambut dengan sukacita, dengan bahagia. Dan insya Allah ini akan juga menjadi pemicu kami untuk terus makin produktif berkarya buat Indonesia.
1: Sebelumnya para penulis dikenakan PPH royalti sebesar 15%. Kemudian pada Maret 2023 PPH royalti diturunkan jadi 6%. Dan pada akhirnya hari ini pemerintah memberikan insentif pajak PPH final 1,5% saja untuk para penulis Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Jepang dan India sepakat untuk bekerja sama guna memastikan pasokan sumber daya energi dan material penting yang stabil ke Asia Tenggara dan Asia Selatan. Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, yang berada di India untuk menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri Kelompok Quad atau Quadrilateral Security Dialogue pada Senin kemarin mengadakan perundingan dengan Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar. Dan pertemuan itu berlangsung sekitar 1 jam. Setelah itu kedua Menlu menghadiri jamuan makan malam. Informasi dari dunia olahraga, petenis putri Janice Chen terhenti pada babak pertama French Open 2026 setelah kalah dari petenis Amerika Serikat Emma Navarro 4-6-3-6. Dalam debutnya pada Grand Slam lapangan tanah liat tersebut, Janice tak mampu menghalau Navarro yang berada dalam performa terbaiknya setelah menjuarai WTA 500 Strasbourg akhir pekan lalu. Dikutip dari catatan hasil pertandingan Roland Garros, Navarro melesat dengan cepat pada set pertama saat memimpin 4-1, tetapi Janice berhasil menyamakan kedudukan 4-4.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, hati.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik 6.

0: bisa menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Nah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Paci, Maci.
2: Eh.
3: Mobil ini kayak melayan.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam, dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti atau mengetahui bagaimana persiapan hingga saat ini atau persiapan Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar yang akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri dan tentunya juga akan membagikan hewan kurban bagi penerima manfaat. Nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara.

Dan bagi Anda mungkin yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju kampung halaman, merayakan Idul Adha di kampung halaman, kami harapkan tetap berhati-hati, memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda, menjaga jarak aman dengan kendaraan sekitarnya, dan jika lelah, mungkin Anda tidak ada salahnya berhenti sejenak, beristirahat sejenak untuk mengembalikan kebugaran Anda sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Memang mengingat cukup panjang hari libur kali ini, dan tidak sedikit masyarakat kita yang memanfaatkan untuk perjalanan mudik lebaran. Anda juga dapat memberikan informasi gambaran suasana lalu lintas di lintasan yang Anda lalui saat ini bagaimana. Mungkin saja terjadi titik-titik kepadatan atau peningkatan volume kendaraan yang juga dapat Anda bagikan kepada kami, baik berupa foto ataupun video, dan juga dapat langsung menghubungi kami melalui 021-352-3172, 384-4545, kemudian 386-2375, 386-6712. WhatsApp call kami di 081-399-399-888.

0: Ya, dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan terakhir untuk Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar, kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tatang Komara, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Mas.
0: Iya, saat ini sedang berada di Masjid Agung Al-Azhar ini Pak ya?
2: Iya betul, ini lagi persiapan. Persiapan ini persiapan untuk besok.
0: Oke, iya, kesiapan terakhir gimana nih Pak untuk menjelang sholat id esok pagi Pak?
2: Ya insya Allah kami dari pengurus Tamling Al-Azhar dari jauh-jauh hari sudah kita siapkan berbagai hal. Terutama kami persiapkan untuk khotib.

0: Bapak Tatang Komara, Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar. Nanti kami akan coba untuk hubungi kembali untuk melanjutkan perbincangan. Tetapi tadi disampaikan bahwa untuk khotib pada sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar adalah Profesor Dr. Din Syamsuddin. Dan kami masih belum mendapatkan jawaban kapan atau tepatnya pukul berapa sholat Id akan diselenggarakan. Ya Pak Tatang, mohon maaf tadi terputus Pak. Halo Pak Tatang. Ya mohon maaf Pak, tadi terputus. Iya. Jadi
1: ya.
0: Jam berapa Pak besok sholat Id akan diselenggarakan Pak?
1: Insya Allah kita pukul 7 pagi karena jamaahnya bertahan dari jauh.
0: Oke.
1: Bagian ya.
0: Iya. Kalau untuk daya tampungnya untuk jamaah sendiri berapa di Masjid Agung Al-Azhar ini Pak?
1: Iya, karena kita menggunakan lapangan, Pak, jadi kita ini seperti tahun yang sudah itu kita bisa menampung lapangan, baik lapangan utama dan lapangan parkir. Kita menampung 12
0: ya. Mohon maaf terputus-putus Pak. 12.000.
1: Ya.
0: Bagaimana Pak?
1: 12.000 sampai 13.000 jamaah, betul.
0: Wow, 12.000 sampai 13.000 jamaah ini ya. Ya, dan yang akan ya mungkin yang akan melakukan sholat Id di Masjid Agung Al-Azhar sebaiknya parkir kendaraan di sebelah mana ini Pak? Atau di areal mana ini Pak? Ya tampaknya kami terputus kembali dengan Tatang Komara, Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar. Baik pendengar, kami mohon maaf, tampaknya memang kualitas sinyal yang kurang mendukung perbincangan kami malam hari ini. Tetapi tadi sedikit informasi yang disampaikan yaitu pada pukul 7 pagi sholat Id atau sholat Idul Adha akan dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan daya tampungnya sekitar 12 hingga 13 ribu jamaah yang akan atau khotib dalam sholat Id esok pagi adalah Profesor Dr. Din Syamsuddin. Tadi kami masih belum sempat menanyakan hal lainnya termasuk dalam pembagian hewan kurban, berapa hewan kurban yang akan dipotong dan akan dibagikan kepada penerima manfaat. Dan nanti kami ya akan mencoba kembali, mudah-mudahan sinyal sangat membantu atau mendukung sehingga tidak terputus kembali perbincangan kami dengan narasumber kami yaitu Tatang Komara. Dan masih kami coba untuk dapat tersambung untuk bisa melanjutkan perbincangan kami pada malam hari ini. Dan memang tidak sedikit titik-titik sholat Id untuk Idul Adha 1447 Hijriah khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang akan menjadi pilihan ataupun tujuan bagi masyarakat. Dan mengingat cuaca yang memang tidak menentu, sementara sore hari tadi juga diguyur hujan Jakarta Pusat, jadi tetap Anda selalu memperhatikan kondisi cuaca agar dapat beribadah dengan khusyuk dengan tenang. Ya, dan mohon maaf kami tidak dapat melanjutkan perbincangan dengan Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, karena memang kualitas sinyal yang kurang mendukung untuk perbincangan kami di malam hari ini.
2: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
2: Iya bunda.
3: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
2: Iya bunda.
3: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
2: Berdoa dulu bunda.
3: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
2: Assalamualaikum bunda.
3: Waalaikumsalam sayang.
2: Dadah bunda.
3: Dadah sayang.
4: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
5: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan berikut kami akan hadirkan sebuah informasi dari reporter kami. Ya, masih terkait dengan informasi malam takbiran di mana warga di Kelurahan Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat semarakan malam takbiran dengan mengumandangkan takbir hingga remaja meramaikan lokasi tempat pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan diselenggarakan. Hans Primananda melaporkan selengkapnya. Hans, silakan.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Batang Arau, Kota Padang, Kecamatan Penanggulatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini saya sedang berada di sekitar kawasan Masjid Jami Al-Mukarramah di Kelurahan Batang Arau, Kota Padang. Saat ini di sekitar kawasan masjid tempat masyarakat mengumandangkan takbir menjelang menyambut Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh pada besok Rabu 27 Mei 2026, di mana masyarakat tampak para remaja meramaikan di sekitar kawasan dan juga tampak masyarakat mulai mempersiapkan diri, para penjual toko di sekitarnya juga mempersiapkan diri menyambut hari besar keagamaan yang jatuh pada besok pagi. Dan kami sedang bersama dengan pengurus Masjid Jami Al-Mukarramah. Kami ingin mengetahui bagaimana persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan dilaksanakan besok pada Rabu. Saat ini kami bersama Ketua Pengurus Masjid, Bapak Sudirman.
3: Bapak Suhardi.
2: Bagaimana persiapan untuk pelaksanaan sholat besok, Pak? Bisa disampaikan pada pendengar.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhardi, pengurus Masjid Jami Al-Mukarramah. Alhamdulillah pada kesempatan ini bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah masyarakat bersama berjemaah setelah sholat Isya ini dengan semangat dan yang gembira untuk persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yang insya Allah akan dilaksanakan besok pagi jam 7.00 WIB. Pada hari ini, masyarakat bersama-sama bergotong royong untuk mempersiapkan seluruh keperluan-keperluan persiapan agar pelaksanaan ibadah sholat Hari Raya Idul Adha besok pagi dapat terlaksana dengan baik dan nyaman, dan fasilitas yang ada di Masjid Al-Mukarramah dapat termanfaatkan dengan baik oleh seluruh jemaah. Yang insya Allah jemaah akan hadir seperti biasa, itu lebih kurang sebanyak 600 orang, dan bahkan kita juga akan menambah fasilitas bagian luar teras Masjid Al-Mukarramah agar seluruh jemaah yang hadir tertampung. Jadi Masjid Jami ini adalah masjid yang berada di Kampung Seberang Pebayan, namun berdasarkan SK dari Pemkot Padang itu telah ditunjuk sebagai Masjid Jami Al-Mukarramah. Artinya masjid ini mewakili untuk seluruh jemaah yang ada di Kelurahan Batang Arau ini, Pak.
2: Siap, tadi itu. Terima kasih, Pak. Dan kita ingin tahu bagaimana persiapan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang akan dilaksanakan oleh Masjid Jami Al-Mukarramah. Kami bersama dengan Ketua Panitia Kurban, Bapak Beni. Pak Beni, ada berapa banyak hewan kurban yang akan disembelih pada besok hari, Pak?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan nama, yaitu Bapak Beni, sebagai yang ditunjuk dari masyarakat, amanah yang besar yang terbeban ke pundak kami beserta seluruh panitia korban Masjid Jami Al-Mukarramah tahun 1447 Hijriah, yang mana berkat kepercayaan dari seluruh masyarakat khususnya peserta korban yang terkait dengan peserta korban Masjid Al-Mukarramah 1447 Hijriah, yang mana alhamdulillah untuk tahun ini peserta korban yang dapat kami belikan berupa sapi sebanyak 8 ekor sapi, 4 ekor kambing. Alhamdulillah untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengamanahkan terkait dengan ibadah korban. Kemudian daripada itu, insya Allah persiapan dari kami, alhamdulillah dari 8 ekor sapi dan 4 ekor kambing itu sudah datang di lokasi, yaitu di seberang Pebayan, Kelurahan Batang Arau. Kemudian besok pagi, yang mana insya Allah akan kami laksanakan jam 7.00 pelaksanaan solat Aidil Adha di Masjid Jami Al-Mukarramah. Setelah pelaksanaan solat Aidil Adha, akan kita laksanakan penyembelihan hewan korban, yang mana tadi siang mulai dari jam 10 pagi sampai dengan sore itu kami telah mempersiapkan langkah-langkah untuk penyelenggaraan dan penyembelihan hewan korban. Terima kasih.
2: Nah, terima kasih Pak Benny, tadi informasinya pendengar bahwa insya Allah pada besok hari pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pelaksanaan solat idul adha akan dilaksanakan di Masjid Jami Al-Mukarramah di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tampak cuaca sangat bersahabat, tidak tampak juga gerimis ataupun mendung. Namun panitia pelaksanaan kurban dan solat idul adha juga berharap bahwa besok semoga cuaca mendukung untuk pelaksanaan.
1: Baik.
2: Dan juga berjalan dengan lancar. Kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Hans. Masyarakat di Kecamatan Kuranji, Kota Padang berpawai mengumandangkan takbir menyambut Idul Adha. Dodik Setio melaporkan selengkapnya. Dodik.
5: Ya, pendengar dapat kami informasikan bahwasanya menyambut hari Idul Adha ini masyarakat di Kota Padang mulai mengumandangkan takbir menyambut hari raya kurban ini. Di lingkungan-lingkungan terkecil, salah satunya di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, ini malam ini ada sekitar 800 anak-anak dan remaja masjid di Kelurahan Korong Gadang, ini tepatnya di Masjid Jamiatul Muslimin, ini menggelar pawai berkeliling kelurahan dengan berjalan kaki. Dan saat ini sudah membentuk barisan yang cukup panjang dan akan segera dilepas oleh panitia masjid. Dan kegiatan pawai Idul Adha ini baru kali pertama dilaksanakan, dan biasanya pawai ini dilaksanakan pada Idul Fitri saja. Namun pada tahun ini digelar juga saat Idul Adha untuk menyemarakan atau menyambut Hari Raya Kurban. Dan pada malam hari ini sekitar 800 anak dan remaja sudah berkumpul menyalakan obor untuk mengumandangkan takbir. Dan keesokan harinya juga dilaksanakan sholat Idul Adha di lokasi ini, dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Dan berdasar informasi dari pengurus Masjid Jamiatul Muslimin Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, ini esok hari akan ada 11 ekor sapi yang akan dipotong atau dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dan pendengar dapat kami gambarkan juga secara luas di wilayah Kota Padang ini nantinya juga akan digelar sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan oleh Pemko Padang, tepatnya di Balai Kota Padang, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Tahun ini Pemko Padang memotong 44 ekor hewan kurban, terdiri dari 42 ekor sapi dan 4 ekor kambing untuk

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
4: Saya dibully, mak.
3: Bully? Apa itu bully?
4: Dikata-katai, mak.
3: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
4: Sama sosmed, mak.
3: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
4: Ini loh, mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
5: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
5: Mari, saya seberangkan, Pak.
6: Yo, ayo bu, ayo.
7: Langsung ya, Pak.
6: Yo, langsung, ayo.
5: Silakan duduk, Bu.
7: Lah, masnya? Ayo,
5: berdiri, gak apa-apa, Bu.
7: Oh, terima kasih, nak.
8: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Hi girls, what's up?
4: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
3: Yeah, I can fine. So where are you going?
5: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
3: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
5: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
6: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, kah?
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi, mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur, melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Ota Layan, operator studio Nales Lutlutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Lagi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Saung Melaki, mengudara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa dan selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

Semua kiri manapun Anda berada, lagu-lagu rohani di pagi hari ini kami akhiri dulu pendengar, dan kita menuju ke perusahaan ritual untuk menghadirkan informasi atau warta berita daerah di pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026.

Baik, selamat pagi saudara pendengar. Kami cukupkan sejenak hiburan ke ruang dengar Anda. Saatnya kita jelang penyampaian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual.

Mohon maaf saudara pendengar, ada sedikit gangguan teknis di studio. Dan ya, kami sementara berupaya untuk memperbaikinya.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Dorongan penguatan disiplin aparatur sipil negara di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Panitia Kurban Masjid Al-Huria 45 Kota Tual menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Kota Tual tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kota Tual. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Rabu 27 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Rp157 guru dimutasi untuk pemerataan guru di Maluku Tenggara. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
2: Mutasi besar-besaran dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara kepada para guru pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun kepada RRI. Termotivasi agar tersebar merata di setiap sekolah sekabupaten, pihaknya memutasikan 157 guru agar bisa menyebar dan mendukung proses belajar mengajar di lembaga pendidikan yang dituju.
3: Nah, pemerataan guru itu kita sudah mulai kemarin, itu ada kurang lebih 157 guru yang kita mutasikan. Mutasi itu ya motivasi pertamanya itu adalah memang untuk pemerataan guru, karena berdasarkan hasil pantauan kita, hasil data di lapangan, itu soal pemerataan guru ini masih menjadi permasalahan yang amat sangat mengganggu, karena memang betul bahwa banyak sekolah yang di satu sisi ada yang berkelebihan, di sisi lain ada sekolah yang sangat berkekurangan pemerataan ini. Dan alhamdulillah 157 itu kita sudah distribusikan ke sekolah-sekolah.
2: Hanubun menambahkan nanti ke depan masih akan ada mutasi lagi, tetapi berbasis kebutuhan di sekolah dan disesuaikan dengan sistem. Pada intinya mutasi ini bukan karena ada tendensi, tetapi termotivasi untuk kualitas pendidikan yang adil di seluruh sekolah yang ada di Maluku Tenggara, tegas Hanubun. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dorongan penguatan disiplin aparatur sipil negara di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanubun, menegaskan hal tersebut dalam arahannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pejabat Eselon 3 dan 4, serta Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin kemarin. Dalam arahannya, Bupati Tahir menekankan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemajuan daerah, sehingga peran guru dan tenaga kependidikan sangat strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Ia juga mengingatkan kepala sekolah memiliki fungsi sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor dalam mengelola satuan pendidikan untuk mewujudkan visi Maluku Tenggara cerdas. Bupati Tahir menyampaikan masih adanya sorotan publik terkait kedisiplinan guru termasuk yang tidak menjalankan tugas secara optimal dan lebih banyak berada di luar sekolah harus menjadi perhatian serius. Ia meminta kepala sekolah sebagai atasan langsung untuk menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Aturan ASN ada, disiplin kerja ada, netralitas ASN ada, dan bukti administrasi ada. Insya Allah, puji Tuhan, bukti administrasi ada bahwa saudara ada di tempat di mana Anda bertugas. Jangan sampai administrasinya ke kiri, Anda ada di kanan. Ini tidak boleh terjadi. Jangan karena soal administrasi, biasanya kita meninggalkan tugas terlalu lama. Kalau saya ke Jakarta, hati saya ada di sini. Pergi ke kementerian ini, kementerian itu dalam rangka komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pembangunan di daerah ini.
1: Lebih lanjut, Bupati menegaskan penegakan disiplin harus mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, termasuk tindakan terhadap pelanggaran etika seperti penyalahgunaan media sosial, perjudian, konsumsi minuman keras, hingga tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Ia juga meminta pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk menindak tegas pelanggaran disiplin ASN. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap penguatan disiplin ini dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh satuan pendidikan. Dengan penegakan aturan yang konsisten, diharapkan tujuan mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter di Kabupaten Maluku Tenggara dapat tercapai secara optimal. Keindahan pantai berpasir putih di Maluku Tenggara kini tidak hanya didukung pesona alam, tetapi juga penguatan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang memudahkan wisatawan menjangkau berbagai destinasi wisata. Pemerintah daerah menilai kemudahan akses jalan, internet, dan transportasi menjadi faktor penting yang mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan ke daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, mengatakan pengembangan destinasi wisata di Maluku Tenggara dilakukan melalui pendekatan 3A, yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Setiap destinasi wisata di daerah tersebut memiliki daya tarik dan karakteristik tersendiri yang menjadi kekuatan utama dalam menarik wisatawan. Budi menjelaskan, amenitas atau sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam menunjang kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke Maluku Tenggara. Salah satu contohnya ialah akses jalan menuju destinasi wisata seperti Pantai Ngurbowat yang sudah semakin baik, termasuk konektivitas dari bandara menuju Kota Langgur.
5: Sarana prasarana akses jalan misalnya datang, kalau kita dari kota ke Ngurbowat aksesnya sudah bagus, kemudian dari bandara sampai di Kota Langgur. Dan pertanyaan termasuk akses dalam hal komunikasi, how to get the information, bagaimana sinyal atau jaringan untuk mendukung komunikasi dari pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo di zaman Bapak MTH. Itu pencapaian untuk jaringan Maluku Tenggara itu sudah sekitar 86%.
1: Sementara itu, akses komunikasi dan jaringan internet juga menjadi kebutuhan penting dalam mendukung promosi dan pelayanan wisata di era digital. Berdasarkan data pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, cakupan jaringan komunikasi di Maluku Tenggara saat ini telah mencapai sekitar 86%, sehingga memudahkan wisatawan memperoleh maupun membagikan informasi selama berada di daerah tersebut. Selain dukungan jaringan komunikasi, aksesibilitas transportasi udara juga dinilai memperkuat konektivitas wisata Maluku Tenggara dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah daerah berharap dukungan infrastruktur, akses internet, dan transportasi tersebut dapat terus meningkatkan daya saing pariwisata Maluku Tenggara sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan Indonesia Timur. Geliat Pasar Marentual mulai ramai dipadati pembeli jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
6: Geliat Pasar Marentual mulai ramai dipadati pembeli jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Peningkatnya tensi kesibukan jual-beli mulai tampak sejak Selasa pagi 26 Mei. Pengunjung yang datang dari berbagai wilayah, baik Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara, terpantau dominan membeli bahan pokok untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Hari Raya, seperti daging, ketupat, sembako, hingga bahan perbumbuan. Salah satu pedagang kulit ketupat dan daun pisang, Halia Laur Bulan, mengatakan ia mulai fokus berjualan kulit ketupat dan daun pisang sejak 2 hari terakhir karena menyesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Menurut Halia, meskipun sifatnya musiman, namun ia sangat memanfaatkan momentum singkat ini untuk menambah pemasukan. Meski harganya relatif murah, yakni Rp5.000, namun keuntungan yang didapat dari hasil penjualan daun pisang dan kulit ketupat cukup besar dan dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari.
7: Ini kan ketung cari minum makan saja lah. Tergantung rezeki punya sendiri. Daun kelapa angkat dari kampung, kalau daun pisang angkat dari kebun sendiri. Daun pisang Rp2.500, ketupat Rp7.500.
6: Penjelasan lain datang dari penjual daging sapi Tahir Kabalmai yang mengungkapkan pada momentum tahun ini pihaknya hanya menjual 1 ekor sapi karena melihat respon pembeli yang lebih cenderung mengharapkan daging kurban ketimbang membeli. Daging sapi dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram, berikut tulang dan jeroan dengan harga bervariasi.
8: 160, tulangnya itu 50, ketelan tetap 30. Ini 1 ekor saja ini menurun. Karena harga kurban toh, beda sama hari Idul Fitri. Itu faktor keuangan juga jadi.
6: Selain daging, kulit ketupat dan daun pisang, komoditi seperti telur, tepung dan gula juga diserbu pembeli. Sekalipun beberapa di antaranya merangkak naik, namun sebagian lain masih stagnan pada harga pekan lalu. Sesuai pantauan RRI, harga komoditi yang kini mulai stabil yakni telur dengan harga Rp65.000 per rak. Angka ini turun drastis dibandingkan sebelumnya pada kisaran Rp78.000 per rak. Para pedagang berharap pemerintah terus memperkuat stabilisasi harga guna mendongkrak daya beli masyarakat. Rata-rata dari mereka mengaku senang atas animo pembeli di Pasar Marentual pada H-1 Hari Raya Idul Adha dan berharap kondisi ini terus meningkat di masa mendatang. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Sertifikat halal yang dimiliki pelaku UMKM di Pantai Ngurblewat Hoyinglngof jadi rujukan penyediaan menu bagi pengunjung yang datang ke destinasi tersebut. Penilaian itu dikemukakan pelaku UMKM di Pantai Ngurblewat Hoyinglngof, Dedi Fofit, ketika dikonfirmasi sehubungan dengan menu khas yang disajikan bagi para pengunjung, baik domestik maupun mancanegara yang datang menikmati keindahan pantai dan berbagai potensi desa tersebut. Karena sertifikat halal memberikan keuntungan strategis bagi pelaku UMKM guna peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan jangkauan pasar, nilai tambah produk, serta pemenuhan kewajiban regulasi pemerintah. Selain itu meningkatkan kepercayaan konsumen sebagai bukti nyata bahwa produk aman, bersih, higienis dan diproses sesuai standar, sekaligus menghilangkan keraguan dan memberikan ketenangan bagi konsumen saat menikmati pangan yang disajikan.
9: Puji Tuhan, sekarang kami sudah punya sertifikat halal. Jadi kemarin-kemarin kan kami masih takut juga untuk berdagang ini, berdagang itu, apalagi dari sisi halal ini kan belum punya sertifikat ini. Tapi puji Tuhan bahwa sekarang kami sudah punya sertifikat halal. Kedepan ini kan kami akan jual menu-menu, menghilangkan menu-menu berat seperti makanan-makanan nasi ikan, kemudian ada mungkin bakso, soto, gado-gado, ya makanan-makanan berat yang akan kita hidangkan. Selain kuliner-kuliner lain seperti pisang embal.
1: Fofit mengaku dari sertifikat memenuhi regulasi pemerintah berdasarkan regulasi jaminan produk halal, membuka peluang kemitraan dan investasi, juga standar produk yang higienis yang teruji ketika disantap pengunjung berupa makanan khas Indonesia serta pangan kuliner lokal yang tetap dijual di lokasi wisata itu guna meningkatkan pendapatan serta menjadi pemicu kelangsungan usaha di masa kini dan masa yang akan datang bagi perbaikan ekonomi keluarga. Pemerintah Kota Tual menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Iman BTN Koperasi. Selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
10: Pemerintah Kota Tual menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Iman BTN Koperasi. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat Kota Tual sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat setempat dalam mendukung pelaksanaan ibadah kurban. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegaf mengatakan tahun 2026 menjadi tahun kedua Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan kurban pada masyarakat Kota Tual. Ia menjelaskan pemerintah Kota Tual sempat mengalami kendala karena belum mampu memperoleh sapi dengan bobot 800 kg sesuai petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Karena itu pemerintah daerah mengajukan kebijakan khusus agar diperbolehkan mencari 2 ekor sapi dengan bobot mendekati ketentuan tersebut.
11: Sehingga berdasarkan konsultasi dengan staf kepresidenan, kemudian toleransi dibuat menjadi 2 ekor sapi. Dari 2 ekor sapi itu, diakumulasi bobotnya mencapai 669 kg. Kedua sapi ini sudah berada di belakang masjid ini, alamin, yang insya Allah nanti sebentar nanti di persidangan Wali Kota untuk menyerahkan kepada panitia yang dilaksana. Sebaran hewan kurban di Kota Tual pada pasar-pasar hewan itu semuanya berjumlah 921 ekor.
10: Menurut Asegaf, setelah dilakukan pencarian akhirnya diperoleh 2 ekor sapi dengan total berat mencapai 669 kg dan telah diserahkan kepada Masjid Al-Iman BTN Koperasi. Selain itu, pemerintah Kota Tual juga melakukan pendataan hewan kurban di seluruh pasar wilayah Kota Tual dan hingga kini tercatat sebanyak 921 ekor hewan kurban yang terdiri dari 330 ekor sapi serta 588 ekor kambing dan domba. Pendataan dilakukan untuk memastikan kelayakan seluruh hewan kurban memenuhi syarat kesehatan dan layak disembeli. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dalam sambutannya menyampaikan bahwa ibadah kurban merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan umat muslim sebagai bentuk ketakwaan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Ia menilai semangat berkurban tidak hanya diwujudkan melalui penyembelihan hewan kurban, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk oleh aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tulus dan ikhlas.
12: Melalui karena itu, kita berterima kasih atas bantuan Presiden untuk mendukung pemerataan di dalam memenuhi kebutuhan kaum-kaum duafa kita yang ada di lingkungan BTN Koperasi ini. Nah, ini saya kira tadi sudah saya sampaikan, saya pertegas lagi di BTN Koperasi bahwa pembagian hewan kurban ini bukan cuma merupakan sebuah momentum rutinitas yang kebetulan hanya pada saat Idul Kurban, tapi sejarah perjalanan ketulusan dari seorang Nabi Ibrahim.
10: Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan sapi kurban yang diberikan kepada masyarakat Kota Tual. Ia berharap panitia pelaksana dapat menjalankan proses penyembelihan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan, serta memastikan daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, baik di lingkungan BTN maupun desa-desa lainnya di Kota Tual. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi hewan kurban dalam perayaan Idul Adha terus digalakkan Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun, sejalan persiapan Idul Adha 1447 Hijriah dengan melakukan pembentukan tim untuk mengawasi distribusi hewan kurban hingga Ohoi, termasuk pembinaan jurus sembelih hewan dan memeriksa kesehatan hewan untuk menghindari sebaran penyakit hewan terhadap manusia. Di samping itu tetap menjaga aspek halal dari hewan yang disembelih dan melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
13: Kita memang ada tim melakukan pembinaan dan pengawasan di lapangan sampai ke Ohoi, tetapi kita masih fokus pada wilayah-wilayah yang terdapat peternak-peternaknya. Kalau untuk aspek pembinaannya, pertama kita melakukan pembinaan jurus sembelih secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Dan yang kedua, kita melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan aspek halal kesehatan masyarakat. Melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban.
1: Ditegaskan Dumatubun, pihaknya rutin melakukan pengawasan terhadap risiko penularan penyakit zoonotis termasuk kesehatan manusia dan pemotongan hewan kurban di fasilitas yang seharusnya sesuai ketentuan yang berlaku seiring rekomendasi dan mendapat surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari pihak yang berkompeten untuk kelayakan pemotongan hewan kurban. Panitia Kurban Masjid Al-Hurya 45 Kota Tual menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Kota Tual tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kota Tual. Penyerahan tersebut berlangsung dalam suasana penuh syukur dan kebersamaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Ketua Satuan Tugas Panitia Kurban Masjid Al-Hurya 45 Kota Tual, Lukman Halim, menyampaikan rasa syukur karena seluruh pihak dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual, serta para pemberi hewan kurban yang telah membantu panitia.
14: Atas nama Ketua Satuan Tugas Idul Adha menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Tual, dan para sohibul kurban.
1: Menurut Lukman Halim, dukungan pemerintah dan masyarakat sangat membantu kelancaran persiapan pelaksanaan kurban tahun ini. Ia berharap seluruh amal kebaikan para pemberi kurban dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam laporannya, panitia mencatat jumlah hewan kurban yang diterima hingga saat ini sebanyak 12 ekor sapi dan sekitar 15 ekor kambing. Panitia menilai jumlah tersebut menjadi bentuk kepercayaan besar dari masyarakat kepada Masjid Al-Hurriya 45 Kota Tual.
14: Sapi yang kami terima sampai hari ini berjumlah 12 ekor dan kambing kurang lebih 15 ekor. Alhamdulillah mungkin pada tahun ini luar biasa di masjid ini mendapat penghargaan.
1: Lukman Halim mengatakan panitia akan terus berkomitmen menjalankan tugas dengan baik selama pelaksanaan Idul Adha tahun 2026. Ia kembali menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tual yang dinilai sangat membantu kebutuhan panitia kurban tahun ini. Lapas kelas 2B Tual terus memperhatikan kesehatan para warga binaan dan staf yang bekerja dan bersentuhan langsung. Dr. Tiwi Surya, Kepala Klinik Lapas Tual mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara guna memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi mereka.
15: Baik dari warga binaan maupun dari pegawainya, semuanya kesehatannya alhamdulillah sampai saat ini kita terpantau dengan baik, karena kita juga kerjasama sama bagian dinas kesehatan kan, kabupaten dan kota, juga rumah sakit dan puskesmas, jadi mereka banyak bantu kita.
1: Dr. Tiwi juga menjelaskan, untuk penanganan warga binaan dengan penyakit yang agak berat, tetap dilakukan di dalam area lapas dan tidak diperkenankan keluar kecuali situasi gawat darurat.
15: Begitu kita ketemu sama orang-orang yang memang misalnya ada HIV atau misalnya ada sifilis atau ada TBC-nya, kita nanti langsung buat mereka di

0: disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Jemaat Gereja Protestan Maluku Sejahtera Saumlaki melakukan ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus. Ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus dilaksanakan dalam sebuah ibadah pada hari kedua yang berlangsung di Gedung Gereja Sejahtera Saumlaki Senin kemarin pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Dihadiri seluruh Jemaat Sejahtera walaupun dalam suasana hari kerja, namun jemaat selesai apel pagi langsung mengikuti ibadah. Pendeta A.A. Watimuri dalam khotbahnya mengatakan perayaan hari Pentakosta kali ini bertemakan Roh Kudus sebagai penolong dalam gereja dan rumah tangga. Hari Pentakosta menanamkan arti penting keberadaan gereja di dunia, tetapi juga makna gereja disebut eklesia yang ditetapkan sebagai berdirinya umat perjanjian baru melalui pencurahan Roh Kudus.
1: Jadi Paskah itu sendiri dimaknai sebagai penebusan abadi dari Allah, maka Pentakosta itu sendiri sebagai penetapan orang Kristen sebagai milik Allah oleh karya Roh Kudus. Dan karena itu karya penebusan Allah itu terjadi secara efektif dalam perjalanan gereja itu sendiri di dalamnya umat Tuhan.
0: Watimuri menjelaskan, meresponi karya Roh Kudus dalam kehidupan jemaat sebagai gereja yang dibutuhkan dalam ketekunan untuk terus hidup bersaksi dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Sejalan dengan itu, dalam rangka pembinaan bagi persekutuan umat dalam gereja itu sendiri, yang bermula pada pembentukan pendidikan karakter, hal itu semuanya mesti meresponi akan bagaimana anugerah Allah dengan tekun bekerja dalam kehidupan sebagai umat, tetapi juga sebagai pelayan gereja. Sebagai bentuk dukungan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam setempat, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisya, Senin sore menyerahkan 2 ekor sapi yang terpusat di Masjid An-Nur Saumlaki. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar Berampi Muriel Kosi mengatakan pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar telah menyiapkan hewan kurban sebanyak 16 ekor terdiri dari 5 ekor sapi dan 11 ekor kambing yang akan didistribusikan ke beberapa tempat, yakni 2 ekor sapi di Kota Saumlaki dan 1 ekor sapi di Kota Larat dan 2 ekor sapi di Kecamatan Warla Bobar, sedangkan 7 ekor kambing di Kota Saumlaki yang diperuntukkan kepada musola-musola seperti di Lanal, Polres, Kejaksaan dan beberapa tempat lain. Dan untuk Kecamatan Warla Bobar sebanyak 4 ekor kambing, 2 diantaranya sumbangan pribadi dari Bupati untuk Dusun Namralan.
2: Kita ada siapkan hewan kurban sebanyak 16. Jadi ada 5 ekor sapi dan kemudian ada 11 ekor kambing. 5 ekor sapi ini nanti didistribusikan ke beberapa tempat, 2 di Saumlaki, 1 di Larat, dan kemudian 2 di Kecamatan Warla Bobar. Ya, memang penyerahan paling lambat akan dilakukan pada besok hari nanti, tetapi ada perubahan jadwal. Untuk penyerahan di Kota Saumlaki itu akan dilaksanakan di sore hari ini. Yang akan menyerahkan adalah Pak Bupati, sedangkan untuk Larat dan Warla Bobar itu akan diserahkan langsung oleh Ibu Wakil Bupati.
0: Menurut Cikda, penyerahan paling lambat dilakukan pada hari ini, tetapi ada perubahan jadwal, maka untuk Kota Saumlaki sendiri, Bupati menyerahkan 2 ekor sapi, sementara untuk Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Warla Bobar, penyerahannya pada Selasa 26 Mei oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar. Muriel Kosu menjelaskan, selain bantuan Pemda, Presiden Republik Indonesia juga menyumbangkan 2 ekor sapi di Tanimbar yang dipusatkan pada Masjid Baitur Rahman. Selain itu, sumbangan pribadi dari anggota DPD Saadia berupa 1 ekor sapi disasarkan kepada masyarakat di Kecamatan Warla Bobar.
2: Selain hewan kurban yang diserahkan oleh pemerintah daerah, ada penyerahan dari Pak Presiden yang akan dikhususkan di Baitur Rahman sebanyak 2 ekor. Dan kemudian ada sumbangan pribadi dari Ibu Saadia, anggota DPD di Warla Bobar.
0: Pemerintah

0: Daerah berharap ke depan hewan kurban harus meningkat jumlahnya dan tidak seperti beberapa tahun kemarin. Walaupun dalam kondisi transfer ke daerah berkurang, tetapi perhatian pemerintah daerah Tanimbar kepada umat muslim di wilayah ini tetap menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Bupati Riki Jawirisha didampingi Wakil Bupati Yuliana Katarina Ratuanak menyerahkan hewan kurban bantuan dari pemerintah daerah yang diawali dari Masjid Agung An-Nur dan Masjid Babut Taqwa. Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Tanimbar mengatakan, atas nama pemerintah daerah mengucapkan permohonan maaf karena dengan adanya keterbatasan anggaran, namun pemerintah daerah tetap memberikan bantuan. Semoga bantuan dari pemerintah daerah bisa menjadi berkat bagi umat muslim di Tanimbar. Dan tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan umat muslim di daerah Tanimbar tetap terjaga.
1: Di sini adalah bukti meskipun Pak Presiden Pak Prabowo Subianto jauh-jauh di Jakarta, tetapi beliau tetap menjalin silaturahmi bersama dengan masyarakat, khususnya bersaudara muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
0: Usai menyerahkan bantuan sapi dan kambing kepada pengurus Masjid Agung An-Nur dan Masjid Babut Taqwa, Bupati dan Wakil Bupati melanjutkan menyerahkan penyerahan secara simbolis bantuan kemasyarakatan hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebanyak 2 ekor sapi Bali jantan di Masjid Baitur Rahman Saumlaki. Dalam kesempatan itu Bupati Riki mengatakan penyerahan bantuan dari Presiden saat ini menjadi bukti meskipun Presiden jauh di Jakarta tetapi tetap menjalin silaturahmi dengan umat muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan satu niat yaitu masyarakat khususnya umat muslim selalu merasakan kehangatan yang diberikan oleh Presiden melalui Pemda Tanimbar. Sementara itu Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Haji Herman Tamsil dalam sambutannya mengatakan atas nama umat muslim di Tanimbar merasa bersyukur dan berterima kasih sebab diberikan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia melalui pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tamsil berharap hewan kurban ini disalurkan dengan baik dan tidak ada yang terkecuali dan berhak untuk menerima. Dikatakan dengan momen Hari Raya Idul Adha tahun 2026, negara dan bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar dijauhi dari mara bahaya dan tetap menjaga persatuan sekaligus bergandengan tangan untuk memajukan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan tidak ada perbedaan di antara sesama umat dan masyarakat.
2: Kami juga merasa bersyukur kami diberi bantuan dari Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo melalui pemerintah daerah. Kami berterima kasih.
0: Selaku Ketua MUI Tanimbar, Tamsil minta pemerintah daerah Tanimbar untuk tetap bekerja dengan tulus dan memajukan daerah Tanimbar walaupun dihadang dengan berbagai tantangan. Dengan bantuan hewan kurban yang diberikan oleh pemerintah daerah dan Presiden Republik Indonesia, MUI Tanimbar termasuk tokoh umat di Tanimbar tetap mendoakan Tanimbar agar selalu aman dan damai di bawah kepemimpinan Riki Jawirisha dan Yuliana Katarina Ratuanak. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Asisten Bupati termasuk Camat Tanimbar Utara, Selasa pagi menyerahkan 4 ekor sapi termasuk 2 ekor kambing bantuan pribadi dari Bupati dan 1 ekor kambing bantuan dirinya kepada umat muslim di Desa Namralan, bertempat di Masjid Raya Al-Mujahidin Larat. Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Ratuanak menyapa umat muslim yang ada di Kota Larat, Kecamatan Warlabobar, baik yang berada di Desa Labobar, Kilon, Karatat, dan Desa Namralan, sebagai bagian dari dukungan pemerintah daerah kepada umat muslim yang tengah mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurut Wakil Bupati, sebagai pimpinan daerah sudah berkewajiban untuk melakukan beberapa hal terkait dengan hari raya dimaksud.
3: Kami sebagai pimpinan daerah sudah berkewajiban untuk melakukan beberapa hal terkait dengan hari raya ini. Dan ada salam hormat dari Pak Bupati yang saat ini tidak seperti waktu-waktu yang lalu di mana pembiayaan yang cukup. Hari ini dalam kondisi efisiensi, tugas kami sebagai pimpinan daerah tetap menjadi bagian.
0: Ratu Anak mengatakan yang dilakukan pemerintah daerah saat ini tidak banyak sebab dalam kondisi efisiensi, di mana pembiayaan yang cukup, namun sebagai pimpinan daerah tetap menjadi bagian dari masyarakat juga jemaah. Maka dalam kesempatan ini pemerintah daerah memberikan bantuan hewan kurban yang bisa mempererat dan terus menjaga silaturahmi dan tetap menjunjung tinggi toleransi. Mengakhiri sambutannya, Ratu Anak menyampaikan pesan persaudaraan dari Bupati agar sama-sama menjaga kedamaian, keamanan, dan toleransi umat beragama yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dorongan penguatan disiplin aparatur sipil negara di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Panitia Kurban Masjid Al-Huria 45 Kota Tual menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Kota Tual tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratet mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Demikian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual. Dan saudara, selanjutnya kami ajak Anda saudara kita ikuti laporan rekan Iren langsung dari Masjid Agung Rauda terkait dengan persiapan sholat id pagi ini. Rekan Iren.
1: Ya, halo.
0: Iya, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Tual. Saya Irina Hari Cahyani melaporkan langsung dari halaman Masjid Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Pagi ini Rabu 27 Mei 2026, umat Islam di Maluku Tenggara memusatkan pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di masjid ini. Tampak suasana sudah terasa khidmat sejak subuh tadi. Masuk ke area masjid, saya disambut suara takbir yang pelan pengalun dari pengeras suara, dan di luar jemaah sudah mulai berdatangan sejak pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terlihat bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak dengan baju muslim terbaik mereka berjalan bersama keluarga memasuki area masjid dan memasuki ke dalam masjid untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan halaman Masjid Raudah masih sudah didapat dipadati oleh para para jamaah sholat dan petugas panitia tampak sibuk mengatur saf dan mengarahkan jamaah agar tertib. Anak-anak kecil berlarian pelan di pelataran sesekali disapa orang tua agar menjaga ketenangan. Tapi justru keramaian kecil ini yang membuat suasana Idul Adha terasa hidup dan hangat. Baik pendengar, terlihat di sudut kiri, tepatnya di belakang Masjid Raudah, tenda untuk penyembelihan hewan kurban juga sudah disiapkan oleh panitia. Dan di dalam petugas kebersihan masih merapikan karpet maupun membersihkan halaman yang belum sepenuhnya bersih. Saya sempat berbincang dengan ketua panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Raudah, Bapak Rusli Arefan, dan beliau menyampaikan makna Idul Adha pada tahun ini, yaitu Idul Adha tidak hanya menjadi momentum pelaksanaan ibadah, tetapi juga sarana memperkuat persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga tadi malam melaksanakan takbiran dari pukul 8 maksud kami dari pukul 20 waktu Indonesia Timur sampai pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan pelaksanaan sholat Idul Adha ini dijadwalkan akan dimulai pukul 6.30, namun hingga saat ini panitia belum memulai pelaksanaan sholat Idul Adha karena jemaah masih banyak yang berdatangan. Dan dapat kami informasikan untuk sholat sendiri akan imam akan dipimpin oleh Ustaz Zain Matuan sebagai imam, dan khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Arifin Tinupun. Dan terlihat Bapak Bupati Maluku Tenggara beserta jajaran Forkopimda Muslim maupun OPD Muslim juga sudah memasuki area masjid untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Pemkab Maluku Tenggara juga telah menyalurkan 33 ekor sapi hewan kurban. Penyembelihannya akan dilakukan di 11 lokasi meliputi Masjid Agung Raudah Langgut, Masjid Al-Matar Danar, Oveimar, Oveilanggiar, Oveingafan, Ovelarat, Oveelat, Dilwahan, Ovedian Pulau, Masjid Lanut Tumatubun Langgur, dan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Langgur. Daging kurban akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima agar manfaat hari raya bisa dirasakan dan merata bagi masyarakat di wilayah kepulauan maupun daratan di kecil maupun di besar. Panitia mengimbau seluruh jamaah menjaga kekhusyukan, ketertiban dan kebersihan selama ibadah berlangsung dan mengikuti arahan petugas agar proses sholat dan penyembelihan berjalan aman dan nyaman. Baik pendengar, sementara informasi ini yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Kembali ke studio.
0: Laporan rekan Iren terkait persiapan sholat Idul Adha langsung dari Masjid Agung Raudah.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini. Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hikmah Idul Adha. Pengorbanan, belajar mengikhlaskan apa yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedulian sosial, berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan melalui penyaluran daging kurban. Silaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar umat. Rasa syukur mengingatkan kita akan segala nikmat yang telah Allah berikan.

Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Agung Raudah, Pemda, Maluku Tenggara.

0: pendengar dan pemirsa RRI Tual. Saya Irina Hari Cahyani melaporkan dari halaman Masjid Anggur, Masjid Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, di mana pada pagi hari ini akan dilaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, tepatnya Idul Adha tahun 2026. Dan dapat terlihat di sekeliling saya, para jamaah sudah mulai berdatangan ke Masjid Raudah untuk mengikuti sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan sejak pukul 6 waktu Indonesia Timur tadi, suara takbir sudah mulai bergema. Dan suara takbir ini sudah mulai bergema dari tadi malam, di mana pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan takbiran bersama para OPD dan jajaran Forkopimda. Dan dapat saya laporkan juga, Bupati Maluku Tenggara sudah hadir di dalam masjid untuk mengikuti sholat Idul Adha beserta para pimpinan Forkopimda seperti Kapolres Maluku Tenggara dan Lanut dan Dim juga sudah hadir. Juga ada jajaran pimpinan OPD Muslim pun juga sudah terlihat memasuki masjid untuk mengikuti sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Panitia menghimbau karena di dalam masjid tidak muat untuk jamaah melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi panitia menghimbau kepada warga yang akan mengikuti sholat Idul Adha pada pagi hari ini untuk membawa alas seperti tikar dan sajadah sendiri agar bisa mengikuti sholat Idul Adha di teras depan masjid. Dan untuk jamaah laki-laki difokuskan di dalam masjid utama. Untuk jamaah perempuan bisa mengikuti sholat Idul Adha ini di halaman di teras depan masjid maupun di lantai 2 Masjid Raudah. Dapat saya laporkan juga pendengar, panitia hewan kurban juga akan membagikan hewan kurban setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, yang mana hewan kurban di Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 33 ekor hewan kurban, dan penyembelihan akan dilakukan di 11 lokasi, di antaranya di Masjid Raudah Langgur, di Masjid Al-Matar Danar, di Ohoy Mar, Ohoy Langgiar, Ohoy Ngafan, Ohoy Larat, Ohoy Elat, Dunwahan, Ohoy Dian Pulau, Masjid Lanut Dumatuben Langgur, dan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Langgur. Menurut Bupati Maluku Tenggara, daging kurban akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima agar yang berada di kecamatan Kekecil maupun Kebesar. Baik pendengar, kita ikuti laporan dari panitia pelaksana hewan kurban yang sebentar lagi akan disampaikan oleh ketua panitia.
1: Para jamaah Masjid Raudah yang saya hormati dan yang saya banggakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur. Mari kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini dalam irama takbir yang menggema, dan insya Allah sebentar lagi kita melakukan salat Idul Adha. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, takbir yang menggema di pesisir hingga ke kampung-kampung mulai dari semalam sampai hari ini. Insya Allah di kampung-kampung yang kita cintai, bumi ibab tercinta, kita dipertemukan dalam suasana penuh keberkahan menyambut Hari Raya Idul Adha yang hari ini kita laksanakan. Takbir bukan sekedar gema suara, melainkan gema jiwa yang menguak hati nubari kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jamaah masjid yang berbahagia.

0: Dalam Quran surat Ashab 107. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ini diperintahkan, dan hari ini kita memaknai dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang sudah kita korbankan kepada masyarakat, kepada anak saudara kita. Untuk itu sekali lagi, sesuatu yang kita lakukan harus dimaknai. Jangan sampai Idul Adha begitu saja lewat, sebentar Idul Fitri begitu saja lewat, tetapi harus kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan bangun dari semalam sampai subuh, dan hari ini umat Islam ada di Padang Arafah. Anda bayangkan suasana yang ada di Mekah pada hari ini. Luar biasa. Insya Allah jamaah Masjid Agung Raudah hari ini, insya Allah suatu saat merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang hari ini ada di Mekah. Bapak Ibu, saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan banyak terima kasih kepada semua, terutama partisipasi kita menghadiri sholat Idul Adha pada hari ini, juga kepada saudara-saudara yang merelakan sedikit rezekinya untuk memberikan kurban kepada panitia. Atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan terima kasih, dan kita semua berdoa mudah-mudahan daerah ini diberikan rahmat yang luar biasa, diberikan kedamaian, dan diberikan persaudaraan kita semua, baik dari kebesar sampai ke kecil, dan masyarakat yang datang. Dan pesan saya bagi saudara-saudara yang datang ke sini, bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk mencari rezeki. Jadi kita tidak pernah beda rasa memiliki kei ini, sebagaimana rasa memiliki daerahnya masing-masing. Jangan pernah merasa asing di daerah ini. Kita semua adalah sama, karena ketika sebagai seorang Islam, seorang Muslim, Muslimat, dia mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, itu berarti ikhwanul muslimina wal muslimat. Jadi tidak boleh ada perbedaan di antara kita, baik yang datang dari luar daerah, bahkan yang datang dari luar negeri. Ketika dia masuk masjid atau ketemu di mana dan mengucapkan assalamualaikum, pasti dibalas waalaikumsalam, berarti ikhwanul muslimina wal muslimat. Terima kasih, dan atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan selamat Idul Adha. Insyaallah ada berkat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami haturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyampaikan sambutan atau arahannya sekaligus pengucapan Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kami menyampaikan laporan PHBI, kami himbau sekali lagi kepada Bapak Ibu yang masih ada di luar agar segera mengambil atau masuk di masjid. Bagi ibu-ibu sekali lagi bisa langsung ke lantai 2. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami PHBI Maluku Tenggara akan menyampaikan laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tenggara, yang kami hormati Prokopinda Maluku Tenggara, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara, Ketua MUI, Ketua FKUEB, Bapak Imam Masjid yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya. Kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dan diberikan kesempatan kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tentu saja terlaksana atas kerjasama pemerintah daerah, PHBI, Kementerian Agama, MUI, serta jamaah sekalian yang berbahagia. Dua, pada pelaksanaan sholat Idul Adha ini 1447 Hijriah 2026 Masehi ini yang bertindak sebagai imam, yang pertama yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Zain Matduan, Ketua MUI Maluku Tenggara. Adapun yang bertindak sebagai khatib Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Arifin Divinubun M.Sos.I, Ketua IMMT sekaligus juga Ketua FKUB. Adapun muadzin yaitu Saudara Sadam Muzni Redswin SPDI. Yang ketiga, penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan pada masjid masing-masing atau ohoy masing-masing. Adapun jumlah yang terdata oleh PHBI adalah ada 33 ekor sapi dan 2 ekor kambing. 33 ekor sapi ini diantaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadihi minka wa ilaika minka wa taqabbal mi'matu minka wa taqarrabu minha ilaika fa taqabbalha minna. Ya Allah, terimalah kurban ini. Yang pertama dari Bapak Presiden, bantuan Bapak Presiden 2 ekor sapi. Yang kedua dari Bapak Bupati Maluku Tenggara 3 ekor sapi. Dari pemerintah daerah 14 ekor sapi. Kemudian dari donatur 15 sapi yang terdiri dari Kandepag atau Kemenag Kementerian Agama Kuntun Negara 1 ekor. Kemudian Bapak Kolonel Infantri Henry Bukhari Taher Hanubun atas pertahanan Republik Indonesia di Jerman. Kemudian Pengadilan Agama, Kadis Kesehatan, Bank Arta Graha, Bank Modern, PT EFAP Bangun Mandiri, BRI, BPDM, Departemen Storgota, Perusahaan Mutiara Ohaiwa, Kadis Pendidikan, PLN, Camat, Bapak Kapolres Maluku Tenggara, kemudian Bapak Andi Abdurrahman, dan 2 ekor kambing dari Bapak Haji Laude Amran dan Bapak Haji Yamin. Adapun penyembelihan kurban ini yang dipotong di masjid atau di pelataran Masjid Agung adalah 13 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Pelaksanaan kurban dapat dilakukan hingga akhir hari tasrik yaitu tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Mei. Artinya jika hari ini tidak terpotong bisa hari besok hari tasrik 11, 12 sampai 13. Barangkali Bapak Ibu yang belum menunaikan atau bisa pada hari ini, insya Allah 3 hari ke depan masih bisa melaksanakan kurban. Yang kelima, kaifiah atau tata cara sholat Idul Adha adalah yang pertama, rokaat pertama adalah tentu saja mengucapkan lafad niat, hukumnya sunnah. Usolli rokaateni sunnatal Idul Adha makmuman lillahi ta'ala. Di dalam hati aku niat sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah dilanjutkan dengan 7 takbir sehingga takbir di rakaat pertama berjumlah 8 takbir. Setelah takbir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, rakaat kedua 5 takbir selain takbir untuk berdiri. 5. Pengumpulan infak dan sedekah dilaksanakan oleh seksi bidang usaha PHBI Maluku Tenggara yang selanjutnya insyaallah akan digunakan untuk keperluan kegiatan salat Idul Adha. Yang keenam, takbiran dilaksanakan hingga waktu asar hari tasyrik bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, tepat di waktu asar tanggal 30 Mei 2026. Yang ketujuh, ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, pada Bapak Bupati Maluku Tenggara, pemerintah daerah, dan seluruh donatur atas bantuannya. Semoga kurban dan semua sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. 9. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan sebelumnya kami mengakhir laporan ini, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikian laporan PHBI Maluku Tenggara, Ketua Dr. Andes Haji Talib Renhoran, Sekretaris Mukhlis Ajari Rahayaan SOSMH. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Tolong dirapatkan saf, diluruskan. Kemudian yang belum sempat kasih tenang, silentkan HP atau dimatikan, sebaiknya dimatikan agar tidak menimbulkan suasana yang tidak diinginkan. As-salatu jami'a rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safu sufufakum fa inna qamatus safi min tamamis salah. As-salatu jami'a rahimakumullah. As-salatu jami'a rahimakumullah. Astaghfirullah alazim. Salatu ala salih. Aidul Adha.

بام. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اهل الحمد يا معاصر المسلمين وجمعرة المؤمنين رحمكم الله.

أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل يوم الأضحى عيدا اسما للخيرات والطاعات وتكفير الذنوب والرفعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن نرجو بها الفوز فوز يوم المقامات. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين والإمام المتقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي أول بتقوى الله، القائل في القرآن العظيم: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk kembali dipertemukan dengan hari yang agung ini, hari pengorbanan, hari Idul Adha. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan agung sepanjang zaman, yang hidupnya adalah pengorbanan, wafatnya adalah keteladanan, dan ajarannya adalah jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita terus berselawat kepada beliau. Karena dia, maka Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh alam semesta. Oleh karena dia, maka Allah mengampuni dosa dan kesalahan hamba-hambanya yang beriman. Dan oleh karena dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dengan segala isinya. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari yang penuh takbir ini, kita tidak hanya merayakan sebuah ritual penyembelihan hewan kurban, kita sedang membuka kembali lembaran sejarah iman yang panjang, yang dimulai dari seorang hamba pilihan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 120: Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam teladan yang patuh kepada Allah, hanif, dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Ibrahim bukan hanya seorang nabi, tetapi imam bagi manusia dalam kehidupan, dalam ketauhidan dan pengorbanan. Beliau berdiri teguh mempertahankan iman di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan. Ketika manusia tunduk kepada berhala dan kekuasaan dunia, Nabi Ibrahim justru mengajarkan keberanian untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah menjadikan beliau sebagai role model bagi manusia, sosok panutan lintas zaman yang jejak perjuangannya terus dikenang hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Nabi Ibrahim hidup di tengah kekuasaan seorang raja zalim bernama Namrud dalam pemerintahan Pontius Pilatus yang mengaku dirinya Tuhan. Dalam suasana seperti itu, Ibrahim berdiri sendiri membawa satu kalimat yang mengguncang kekuasaan dunia. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, Allah, tidak ada lagi kalimat yang lebih tinggi daripada kalimat La ilaha illallah. Beliau tidak membawa pasukan, beliau tidak membawa senjata, tetapi membawa kebenaran. Allah menggambarkan keberanian Nabi Ibrahim dalam berdialog dengan kaumnya. Qala ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri? Al-Quran surat As-Saf ayat 95. Akibat keberaniannya, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, namun Allah menyelamatkan dengan firman-Nya, Kulna ya Nurum kuni berdau wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin sekalian yang berbahagia, inilah pesan pertama Idul Adha. Kebenaran tidak selalu menang secara logika manusia, tetapi selalu menang dengan pertolongan Allah. Hari ini mungkin kita tidak melihat Namrud dalam wujud seorang raja yang duduk di singgasana, tetapi kita menyaksikan Namrud lain baru hadir dalam berbagai bentuk kehidupan. Ada kekuasaan yang disalahgunakan untuk menindas dan memperkaya diri. Ada jabatan yang diagungkan seolah-olah menjadi ukuran kemuliaan manusia. Ada uang yang diperlakukan seperti Tuhan yang menentukan benar dan salah, serta hawa nafsu yang ditaati melebihi korbankan kejujuran demi jabatan, menggadaikan amanah demi kekayaan, bahkan melupakan halal dan haram demi kepentingan dunia. Ketika kekuasaan membuat seorang sombong, ketika harta melahirkan keserakahan, dan ketika nafsu mengalahkan hati nurani, maka sesungguhnya Namrud sedang hidup kembali dalam era Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah ujian api, Ibrahim melanjutkan perjalanan iman bersama Siti Hajar dan Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan keteguhan keluarga ini dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in. Ya Rabb kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman. Bayangkan seorang ibu ditinggalkan di sebuah lembah tandus yang sunyi, tanpa sumber air, tanpa pepohonan, tanpa manusia, dan tanpa jaminan kehidupan. Di hadapannya hanya hamparan padang gersang dan panas yang membakar. Di pelukannya ada seorang bayi kecil, Ismail, yang menangis merindukan setetes air masuk ke dalam kerongkongannya yang haus. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak cemas? Namun Siti Hajar menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Ia tidak tenggelam dalam putus asa karena hatinya yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min Syaa'irillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158.
Kisah Siti Hajar ini mengajarkan kepada kita bahwa tawakal bukan berarti diam menunggu mukjizat. Tawakal adalah bergerak, berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin sambil tetap menggantungkan hati sepenuhnya kepada Allah. Kadang pertolongannya datang bukan ketika kita menyerah, tetapi ketika kita terus melangkah dalam keyakinan dan kesabaran. Dari usaha seorang ibu yang tampak mustahil itu, Allah mengeluarkan air zam-zam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamullaha umma Ismail law tarakta zam-zam au qala law lam ta'rif min al-ma lakanat zamzam ainan ma'in. Semoga Allah merahmati ibu Ismail, seandainya ia meninggalkan zamzam, maka zamzam akan menjadi mata air yang menenggelamkan. Di sini kita belajar air mata perjuangan tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Jika kita melihat Indonesia hari ini, berapa banyak keluarga yang berjuang dalam kesempitan ekonomi, ketidakpastian hidup dan tekanan sosial, maka kisah Hajar adalah cermin bahwa harapan tidak boleh mati meski dunia terasa tandus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ujian besar Nabi Ibrahim datang berikutnya ketika Allah memerintahkan untuk mengorbankan putra yang sangat ia cintai, Nabi Ismail alaihissalam. Perintah ujian tentang cinta, keikhlasan dan kepatuhan total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian lama menanti kehadiran seorang anak, justru anak itulah yang diminta untuk dikorbankan di jalan Allah. Namun Nabi Ibrahim tidak membantah, tidak menunda dan tidak pula meragukan perintah Allah. Wa nakima qada sadaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Al-Quran surat As-Saffat ayat 104, 105. Perintah itu adalah menyembelih Ismail, anak yang telah lama dinanti-nantikan. Anak nan tampan taat pada Allah serta hormat dan taat kepada kedua orang tuanya. Anak kandung sibirin tulang, buah hati pengarang jantung, teman canda di kala duka. Namun yang luar biasa, tidak ada penolakan. Ismail pun berkata, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Tatkala Ibrahim hendak melaksanakan perintah Allah kepadanya, Ismail pun berkata kepadanya, wahai ayahku, sebelum engkau melaksanakan perintah Allah, asahlah pedangmu yang dipakai untuk menyembelihku, sehingga aku tidak merasa sakit yang menyebabkan engkau ragu untuk melaksanakan perintah Allah. Dan selanjutnya, wahai ayahku, palingkanlah wajahku agar jangan engkau bersedih atasku. Bersihkanlah percikan-percikan darah di bajuku agar jangan dilihat oleh ibuku yang menyebabkan ia akan selalu mengingatku. Dan sampaikanlah salamku kepada ibuku tercinta bahwa aku sangat mencintai ayah dan ibuku, tetapi aku lebih mencintai Allah, maka doakanlah aku menjadi anak yang sabar. Nabi Ibrahim cinta kepada anaknya, namun ia lebih cinta kepada Tuhannya. Dan Ismail pun cinta kepada ayahnya, tapi ia lebih cinta kepada Tuhannya. Karena itu mereka melaksanakan perintah Allah yang dicintai. Ketika keduanya berserah diri, Allah menggantikan sembelihan besar itu. Allah berfirman, wafadainahu bizihin azim, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Al-Quran surat As-Saffat ayat 107. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa setiap orang memiliki Ismail dalam hidupnya, sesuatu yang sangat dicintai, dibanggakan dan sulit dilepaskan. Bisa berupa harta, jabatan, popularitas, ego,
bahkan keinginan duniawi. Idul Adha mengajarkan bahwa seseorang mungkin harus siap mengorbankan apapun yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab keimanan sejati lahir ketika cinta kepada Allah menjadi yang paling utama di atas segala-galanya. Dari peristiwa inilah ibadah kurban disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma amala adami min amali yaumin nakhri ahabba ila Allah min akhrikum dam. Tidak ada amalan manusia pada hari nahar yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Tirmizi. Namun beliau juga menegaskan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kurban bukan sekadar ritual penyembelian hewan, tetapi sebuah pelajaran besar tentang pensucian hati dan penghambaan kepada Allah. Di balik tetesan darah kurban ada pesan agar manusia belajar menyembeli kesombongan yang membuat dirinya merasa paling benar, menyembeli ego yang selalu ingin diutamakan, menyembeli kerakusan yang tidak pernah merasa cukup, serta membeli cinta, serta menyembeli cinta dunia yang berlebihan hingga melalaikan akhirat. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan sejati bukan hanya apa yang keluar dari tangan kita, tetapi juga apa yang berhasil kita keluarkan dari hati kita. Sebab banyak orang yang mampu menyembeli hewan kurban, tetapi belum tentu mampu menyembeli hawa nafsunya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Perjalanan ini mencapai puncaknya pada Haji Wada di Padang Arafah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum wa amwalukum wa auradakum haramun alaikum kahurmatin yaumakum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah suci sebagaimana sucinya hari ini, hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji Wada adalah penegasan bahwa Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Hadirin jemaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita hidup di sebuah negeri yang dianugerahi Allah dengan kekayaan yang luar biasa. Tanahnya subur, lautnya luas, dan sumber daya alamnya melimpah. Semua ini adalah nikmat besar yang harus melahirkan rasa syukur, persatuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun di balik segala anugerah tersebut, bangsa ini juga sedang menghadapi berbagai ujian yang kini menggelugutu kehidupan rakyat Indonesia. Kita masih menyaksikan ketidakadilan. Hak sebahagian masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Berita tentang korupsi masih terus terdengar, merusak kepercayaan, menggerogoti amanah, dan melemahkan sendi-sendi keadilan. Di sisi lain, kesenjangan sosial masih terasa lebar. Sebagian kecil hidup dalam kemewahan, sementara sebagian lainnya masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Tidak hanya itu, kita juga sedang menghadapi krisis kejujuran dan menurunnya rasa tanggung jawab moral, nilai amanah dan integritas sosial kali tergeser oleh kepentingan sesaat.
Banyak orang yang ingin menikmati hasil tetapi enggan menjalani proses pengorbanan. Akibat semangat pengorbanan dan kepedulian terhadap manusia perlahan mulai memudar. Sikap individualisme semakin menguat, sementara rasa empati semakin menipis. Kisah kita menyaksikan maraknya penyalahgunaan kekuasaan, rusaknya adab pergaulan, hilangnya rasa malu. Fenomena ini menjadi tanda bahwa sebagian manusia mulai kehilangan nilai takwa dan penghormatan terhadap sesama. Di tengah situasi inilah keteladanan Nabi Ibrahim menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Ibrahim mengajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari pengorbanan. Kemuliaan tidak dibangun di atas ketamakan dan kesombongan, melainkan di atas keikhlasan, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Idul Adha harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali nilai-nilai pengorbanan, kepedulian, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Semangat kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih kesombongan, ego, kekuasaan, dan hawa nafsu juga merusak kehidupan. Semua ini menjadi cermin bagi kita bersama bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari kekayaan alam dan pembangunan fisiknya, tetapi juga dari sejauh mana nilai keadilan, kejujuran, dan amanah dan pengorbanan benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakatnya. Sebab bangsa yang kuat bukan hanya dibangun oleh kemajuan materi, tetapi juga oleh akhlak dan budaya ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim, kesabaran Siti Hajar, dan ketaatan Nabi Ismail. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kesombongan, memperkuat persaudaraan di antara kita, serta menjadikan negeri ini negeri yang dipenuhi dengan keadilan, keberkahan. Dan selanjutnya kita juga mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan daerah kita Maluku Tenggara daerah yang damai sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mari kita tutup khutbah dengan doa bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami pulang dari hari yang mulia ini membawa hati yang sama seperti sebelumnya. Ampunilah dosa-dosa kami yang kami sembunyikan maupun yang kami tampakkan. Jika hari ini adalah Idul Adha terakhir bagi kami, maka wafatkan kami dalam iman dan husnul khatimah. Ya Allah, kami punya banyak dosa, tetapi kami juga punya harapan besar. Keluarga yang sedang diuji, ada air mata yang tak mampu diceritakan kepada siapapun selain kepadamu. Maka kuatkanlah kami, tenangkan hati kami, dan janganlah Engkau tenggelamkan kami dalam kesendirian menghadapi hidup ini. Ya Allah, pertemukan kami kelak di surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama kedua orang tua kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami cintai. Jangan jadikan dunia lebih besar di hati. Jadikan dunia lebih besar di hati kami daripada akhirat-Mu. Terimalah ibadah dan kurban kami, serta jadikan kami hamba-hamba yang Engkau ridai. Ya Allah, turunkan berkah dan rahmat-Mu di daerah kami Maluku Tenggara. Ya Allah, jauhkanlah daerah kami ini dari berbagai silang sengketa, permusuhan, dan perpecahan. Ya Allah, tanamkanlah rasa iman yang kuat di dalam masyarakat Maluku Tenggara untuk selalu menebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Damaikan kehidupan ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu berkahi daerah kami ini, daerah yang dibawa kepemimpinan Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tahir Hanubon. Ya Allah, kabulkan dan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نسوها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Raudah Langgur telah selesai dengan hikmat dan tertib. Dari laporan Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban, Bapak Rusli Refran, hari ini Pemkab Maluku Tenggara menyalurkan 33 ekor hewan kurban yang akan disembelih di 11 titik lokasi, di antaranya di Masjid Raudah Langgur, Masjid Al-Matar Danar, Ohemar, Ohe Langgiar, Ohe Ngafan, Ohe Larat, Ohe Elat Dunwahan, Ohe Dian Pulau, Masjid Lanut Tumatupun Langgur, hingga Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Betual. Daging kurban ini insya Allah akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima, agar manfaat Idul Adha benar-benar dirasakan merata di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Semoga semangat, pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial yang kita rayakan hari ini menjadi penguat persaudaraan dan kebersamaan kita semua. Saya Irina Hari Cahyani bersama tim dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqobbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin.
1: Demikian tadi saudara pendengar siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Agung Raudah, Maluku Tenggara.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Hikmah Idul Adha. Pengorbanan, belajar mengikhlaskan apa yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedulian sosial, berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan melalui penyaluran daging kurban.

bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar umat. Rasa syukur mengingatkan kita akan segala nikmat yang telah Allah berikan.

Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban adalah memperingati kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihi salam yang kemudian digantikan dengan seekor domba. Ini adalah simbol ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.